0: Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman.

Tuan Pro 2, di pagi hari ini kamu masih ditemani sama Ara di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Di pagi hari ini Tuan Pro 2, Ara punya informasi gitu ya, dari mantan-mantan ya. Ini ada Dua Lipa yang kembali jadi sorotan setelah beredar klaim kalau musiknya ini gak lagi tersedia di Spotify wilayah Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Nah, ini sampai saat ini belum ada pernyataan resmi ya dari Dua Lipa ataupun Spotify yang mengonfirmasi kabar ini. Dan meskipun begitu, as we know ya teman Pro 2, Dua Lipa ini memang selalu mendukung Palestina gitu ya. Di beberapa tahun terakhir dia juga sempat seringkali menyuarakan kepeduliannya terhadap situasi kemanusiaan di Gaza dan secara terbuka menyerukan solidaritas untuk warga sipil yang terdampak konflik. Dan kabar ini pun juga memicu beragam reaksi di media sosial. Sebagian juga mengapresiasi sikap yang dikaitkan dengan Dua Lipa gitu ya. Sementara yang lainnya nunggu konfirmasi resmi dulu sebelum menyimpulkan kebenarannya. Setuju atau enggak nih Tuan Pro 2 dengan langkah Dua Lipa gitu ya, yang dikabarkan memblokir musiknya di Spotify Israel sebagai bentuk solidaritas untuk Palestina nih Tuan Pro 2?

Indonesia menerapkan 4 tingkat status gunung api. Yang pertama, level 1 atau aktif normal. Berdasarkan hasil pengamatan visual dan instrumental fluktuatif, tidak memperlihatkan peningkatan aktivitas yang signifikan. Pada gunung api berstatus level 1 normal, tidak ada perubahan aktivitas secara visual, seismik, dan kejadian vulkanik. Yang kedua adalah level 2 atau waspada. Status gunung berapi level 2 waspada menunjukkan peningkatan aktivitas seismik dan mulai muncul kejadian vulkanik. Pada status waspada ini mulai terlihat perubahan visual di sekitar kawah seperti gangguan magmatik, tektonik, atau hidrotermal. Namun diperkirakan tidak terjadi erupsi dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang terakhir adalah level 4 atau awas. Ini adalah kondisi yang paling memungkinkan terjadinya erupsi atau letusan. Status awas merujuk pada letusan utama yang dilanjutkan dengan letusan awal, diikuti semburan abu dan uap, kemudian diikuti dengan erupsi besar. Kemungkinan erupsi besar akan berlangsung dalam kurun waktu 24 jam.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Selamat pagi teman Pro 2. Di pagi hari ini kamu masih ditemani sama Ara. Dan aku punya beberapa informasi lainnya untuk kamu. Ini adalah grup idol K-pop Red Velvet. Ini akan kembali lewat rilis mini album atau extended play atau EP bertajuk Velvet Summer. Dimana menurut laporan dari Yonhap, SM Entertainment selaku agensi ini mengonfirmasi kalau Red Velvet ini akan comeback dalam formasi lengkap dan akan merilis EP bertajuk Velvet Summer dengan lagu utama berjudul Servant Boy, teman Pro 2. Di Red Velvet sendiri juga menyampaikan rasa terima kasih kepada penggemar Reveal Love ya, atas kesabaran mereka menanti selama lebih dari 2 tahun semenjak lagu terakhir mereka Cosmic ya, teman Pro 2. Ini kan dirilisnya di Juni ya kalau nggak salah 2024 kayak gitu. Dan setelah itu Red Velvet ini dijual eceran gitu. Jadi aktifnya solo sendiri-sendiri, ada yang musik, ada yang acting dan berbagai proyek lainnya. Dan sekarang ini Servant Boy Tuan Pro 2 sudah rilis MV-nya semalam banget, dan aku bakal puterin lagunya untuk kamu. Ini dia Red Velvet Servant Boy Tuan Pro 2.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?

0: Terus aja.
1: Anak bunda gak boleh gitu ah. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa pakai sabun ya bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi dimakan

0: Selamat 7,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Di pagi hari ini di jam 8 kita bakal update seputar perakhiran cuaca di kota Malang. Sudah terhubung by WhatsApp call teman Pro 2 dengan Ara di pagi hari ini. Ada Ibu Linda yang merupakan forecaster dari BMKG Stasiun Klimatologi Malang. Ini selamat pagi, assalamualaikum Bu Linda.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Ara.
0: Pagi Bu, apa kabarnya Bu Linda hari ini?
1: Alhamdulillah baik Mbak.
0: Alhamdulillah, semoga tetap sehat dan lancar selalu ya Ibu ya.
1: Iya, amin.
0: Iya, di pagi hari ini mungkin boleh langsung aja nih Bu untuk perakiraan cuaca di Kota Malang dan sekitarnya seperti apa.
1: Baik, selamat pagi sahabat Pro 2 Malang, semoga selalu semangat dan bahagia menjalani aktivitas hari ini. Untuk cuaca hari ini diprediksi umumnya cerah berawan dengan kondisi suhu di Kota Batu diprediksinya 15 hingga 23 derajat Celcius. Kemudian untuk Kota Malang lebih panas ya dibanding Kota Batu, 20 hingga 30 derajat Celcius. Dan untuk Kabupaten Malang 20 hingga 30 derajat Celcius. Itu Mbak Ara.
0: Baik, apakah ada himbauan Bu dari BMKG kepada masyarakat, khususnya untuk pendengar yang saat ini akan ada aktivitas di luar ruangan begitu?
1: Baik, untuk masyarakat tetap menjaga kesehatan karena untuk di musim kemarau pasti ada rasa-rasa berdinding ya, dingin gitu ketika malam hingga pagi hari. Jadi kita mungkin bisa memakai pakaian yang lebih nyaman, lebih hangat gitu untuk bisa menjaga kenyamanan tubuh. Kemudian jangan lupa juga untuk minum air putih untuk menghidrasi diri dan waspada terhadap bencana kekeringan, kebakaran hutan maupun lahan. Hindari aktivitas pembakaran sampah atau membuang puntung rokok sembarangan karena terjadi juga di kawasan Bromo sudah terlihat ada kebakaran ya kemarin malam. Jadi untuk masyarakat yang mungkin berada di lahan yang kering gitu, jangan mudah untuk membakar sampah sembarangan tanpa ditunggu, mungkin seperti itu Mbak. Dan juga update informasi dari BMKG, baik perkembangan informasi dan peringatan dini cuaca maupun iklim melalui aplikasi info BMKG dan web resmi atau sosial media dengan kanal resmi BMKG at info BMKG Juanda atau at bmkg.iklimjatim. Begitu Mbak informasi hari ini.
0: Terima kasih banyak Bu Linda untuk informasinya. Ini semoga bisa bermanfaat untuk teman Pro 2 yang saat ini lagi mendengarkan. Baik, terima kasih Bu Linda. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Semoga lancar. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam.
0: Baik, itu tadi teman Pro 2 ya untuk perakiraan cuaca di Kota Malang dan sekitarnya di hari ini gitu ya. Jadi memang masih akan ada potensi untuk mendidih gitu ya, dingin gitu. Tapi kayaknya sudah mulai naik ya suhunya, nggak sedingin minggu-minggu lalu gitu ya. Tapi tetap jaga kesehatan, minum vitamin, minum air putih yang banyak teman Pro 2. Dan di hari ini nanti Ara masih akan hadir untuk nemenin kamu dan kasih kamu beberapa informasi update lainnya di jam 8 sampai jam 10 pagi ini. Buat yang lagi cari-cari sarapan, better segera cari aja, keburu hilang ya nanti sarapannya. Soalnya kalau misalkan agak siang sedikit gitu, biasanya kayak bubur atau maybe kayak nasi kuning tuh udah habis segitu teman Pro 2. Atau mungkin kamu punya beberapa menu sarapan wajib kamu setiap hari, maybe rebusan-rebusan gitu, juga boleh banget. Ara masih akan hadir teman Pro 2, so keep station di sini ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Tuan Pro 2, ada informasi terbaru dari kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTN-BTS, di mana saat ini petugas masih berjibaku memadamkan kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Blok Bantengan. Untuk menanganin kebakaran ini, Balai Besar TNBTS mengerahkan tim gabungan yang terdiri dari petugas TNBTS, Manggala Agni, Kolatmar, PPGST, Saver, Masyarakat Peduli Api, hingga warga sekitar. Karena proses pemadaman dilakukan pada malam hari, seluruh petugas harus bekerja ekstra hati-hati. Kondisi medan yang cukup sulit dan arah api yang terus berubah membuat proses penanganan dilakukan dengan mengutamakan keselamatan. Nah, buat teman Pro 2 yang punya rencana berwisata ke Bromo lewat jalur Jemplang di Kabupaten Malang atau jalur Senduro di Kabupaten Lumajang, ini untuk sementara waktu aksesnya ditutup mulai 3 Agustus sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Penutupan ini dilakukan agar proses pemadaman bisa berjalan lancar sekaligus demi keamanan para pengunjung. Dari pihak Balai Besar TNBTS, Teman Pro 2 juga mengajak masyarakat untuk ikut menjaga kawasan Gunung Bromo dengan tidak melakukan aktivitas yang bisa memicu kebakaran seperti menyalakan api sembarangan atau membuang puntung rokok di area hutan. Semoga kebakaran ini bisa segera dipadamkan, Teman Pro 2 ya. Kondisi kembali aman dan seluruh petugas yang sedang bekerja di lapangan selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dalam menjalankan tugasnya.

Purnomo Wulan adalah pembicara pertama dalam Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda. Tak hanya Nona Purnomo Wulan, perempuan yang hadir dalam Kongres itu antara lain Siti Sundari, Emma Puradireja, Suwarni Pringgodigdo, Yohana Masdani Tumbuan, Din Pantau, dan Nona Tumbel. Purnomo Wulan aktif dalam Yong Java. Siti Sundari, adik Dr. Sutomo, aktif dalam gerakan dan menerbitkan Wanita Swara, sebuah majalah berbahasa dan aksara Jawa ini yang terbit di Pacitan pada tahun 1912. Sementara Emma Puradireja aktif dalam Yong Java, Yong Islamington Bond, dan mendirikan Istri Pasundan. Suwarni Pringgodigdo dikenal sebagai pendiri gerakan Istri Sedar. Yohana Masdani Tumbuan berusia 18 tahun ketika Kongres Pemuda II dan aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Sementara Din Pantau merupakan istri Sunario Sastrowardoyo dan Nona Tumbel adalah anggota Yong Celebes. Suyatin Kartowiono adalah tokoh yang begitu gencar memperjuangkan ide-ide perempuan yang terinspirasi oleh Sumpah Pemuda. Dialah yang mengajak rekan-rekannya menyelenggarakan Kongres Perempuan. Dalam Kongres itu disepakati bahwa perempuan harus ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan dan ikut memajukan organisasi pemuda.

Ada kabar terbaru dari aktor Reza Rahadian lawan Pro 2, kali ini gak sebagai pemain film tapi sebagai sutradara. Reza resmi mengumumkan proyek film panjang keduanya setelah Pangku ya. Ini berjudul Kasparina. Film ini jadi karya keduanya. Yang bikin film ini juga semakin spesial adalah Kasparina. Ini ternyata diangkat dari kisah nyata sang nenek, Francisca Kasparina Vangidej. Beliau merupakan seorang jurnalis, aktivis, sekaligus tokoh perempuan Indonesia yang punya perjalanan hidup penuh lika-liku. Di era Presiden Soekarno, Francisca ini pernah menjadi anggota DPR yang mewakili kalangan jurnalis. Tapi setelah peristiwa G30S pada tahun 1965, ia tidak bisa kembali ke Indonesia dan harus menjalani kehidupan sebagai eksil selama puluhan tahun hingga akhirnya menetap di Belanda. Meski sinopsis lengkapnya masih dirahasiakan, teaser yang dibagikan Reza di media sosial ini sudah berhasil bikin banyak penggemar penasaran. Apalagi naskah film ini ditulis oleh sutradara ternama Kamila Andini gitu. Jadi pasti bakal seru banget Tuan Pro 2. Dan menariknya lagi, untuk perjalanan Kasparina ini akan dimulai dari Asian Project Market 2026, sebuah ajang bergengsi yang jadi bagian dari Busan International Film Festival di Korea Selatan. Forum ini jadi tempat bertemunya sineas dan juga produser dari berbagai negara untuk memperkenalkan proyek film yang sedang dikembangkan. Kita tunggu aja Tuan Pro 2 nanti seperti apa ya kisah inspiratif yang bakal dikembangkan lagi gitu ya, dihadirkan oleh Reza Rahadian sebagai sutradara gitu ya, lewat Kasparina gitu, sebuah film yang gak cuman mengangkat sejarah tentang keluarga tapi juga potongan penting dari perjalanan sejarah Indonesia.

Raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin.

0: Seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih utang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

Menjaga ikatan dan harmoni sosial di masyarakat adalah hal yang penting di Indonesia. Di Jepang sendiri, ada cara unik dalam menjaga ikatan dan harmoni sosial di tengah masyarakat, yaitu Hone dan Tatemae. Cara ini sempat dikagumi oleh orang asing karena orang Jepang terlihat sangat ramah di mata dunia. Tetapi, apa sih sebenarnya Hone dan Tatemae itu? Hone adalah ekspresi dari perasaan sesungguhnya yang dimiliki oleh orang Jepang. Sedangkan kebalikannya, yaitu Tatemae, adalah ekspresi dari perasaan yang ditampilkan di depan umum untuk mengikuti norma sosial yang ada di masyarakat. Ya, bisa dibilang orang Jepang itu kebanyakan bermuka dua sih. Dalam penerapannya di kehidupan masyarakat sendiri, hal ini memiliki efek yang luar biasa dalam menjaga kerukunan, minim kekerasan, dan konflik yang sia-sia.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Lagu ini untuk perjumpaan aku dengan kamu Tuan Pro 2 di pagi hari ini. Thank you buat yang udah dengerin Ara di Spada sampai jam 10 hari ini. Nanti di jam 10 akan ada Safa yang nemenin kamu sambil menikmati hari ini ya. Ini terpantau juga seger banget cuacanya. So keep stay tune di sini and have a great day Tuan Pro 2.

0: hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
0: Buaya. Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, selamat pagi. Saatnya kami hadirkan beragam informasi dalam paket berita Pro 2, selengkapnya disampaikan Safalita. Teman Pro 2, kolaborasi antara Parti Libur Karavan, pemerintah Kota Batu dan pelaku industri kreatif menghadirkan pengalaman yang baru untuk wisatawan di Kota Batu. Kegiatan yang dilaksanakan di Batu Next Spektakuler di hari Minggu lalu berhasil menarik sekitar 15.000 pengunjung yang didominasi kalangan muda pecinta musik. Ajang ini tidak hanya memperkuat citra Kota Batu sebagai destinasi wisata, tapi juga memperluas daya tariknya sebagai penyelenggara festival musik dan kegiatan kreatif. Konsep yang memadukan pertunjukan musik dengan wahana hiburan malam ini dinilai mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi para pengunjung. Wali Kota Batu Pak Nur Rohman bersama Ketua TPPKK Kota Batu Siti Fauzia turut menghadiri kegiatan tersebut. Mereka juga didampingi oleh Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto, Ketua Perwosi Kota Batu, serta Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu untuk meninjau stand UMKM dan menyaksikan penampilan para musisi. Informasi selanjutnya teman Pro 2, peringatan Hari Trip di Monumen Pahlawan Trip Kota Malang tidak hanya jadi momentum mengenang perjuangan para pelajar pejuang pada 31 Juli 1947, tetapi juga menjadi ruang bagi generasi muda untuk menerjemahkan semangat kepahlawanan melalui aksi nyata. Salah satunya dengan mendorong pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif sebagai bagian dari perjuangan membangun bangsa di masa kini. Melalui kolaborasi antara komunitas Pahlawan Trip, Renaktor Malang, dan generasi muda, kegiatan seperti upacara ziarah, tabur bunga, hingga teatrikal sejarah dikemas lebih dekat dengan masyarakat. Tidak hanya menghidupkan kembali kisah perjuangan para pelajar Trip, kegiatan ini juga menghadirkan ruang bagi pelaku UMKM lokal untuk memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat. Konsep ini pun menjadi upaya agar nilai perjuangan tidak berhenti pada seremoni sejarah, melainkan mampu memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Semangat gotong royong, keberanian, dan pengorbanan yang diwariskan para pejuang Trip diterjemahkan oleh generasi muda melalui dukungan terhadap produk lokal dan penguatan ekonomi kerakyatan. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.

0: Stay tune di FM 87,9 Rudua FRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Rudua FM, teman terbaik kamu.

0: musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Teman Produ, selamat pagi. Kita masih ada di 87,9 ya, Produ FM, teman terbaik kamu. Dan ini pasti saatnya aku untuk hadirkan akselerasi kreatif musik ya, atau aktif. Yang mana hari ini aku bakal puterin salah satu single dari Amin Abdullah dengan Kaledo. Jadi lagu ini tuh ceritanya tentang makanan khas orang Kaili, yaitu Kaledo, teman Produ. Makanan khas ini merupakan sup tulang sum-sum sapi yang dimakan dengan ubi atau jagung. Nah, Kaledo sangat terkenal ya sebagai makanan khas Palu, walaupun akronim Kaledo diartikan kaki lembu Donggala. Waduh, ini lagu apa ngomongin makanan nih, teman Produ? Kita bakal lingerin dulu single yang satu ini. Sebelum aku juga bakal bukain request untuk kamu sampai jam 12 di Produ Hitlist. So don't go anywhere, teman Produ.

Tahukah kamu, dahulu nenek moyang kita menggunakan buah larak sebagai deterjen alami. Dilansir dari Good News from Indonesia, buah ini berbentuk seperti kacang walnut dan banyak tumbuh di Pulau Jawa. Dulunya, buah yang satu ini banyak dimanfaatkan untuk mencuci pakaian, benda-benda kuningan, tembaga, sampai emas. Buah larak mempunyai kandungan saponin yang merupakan alkaloid yang bermanfaat untuk menghasilkan busa dan dapat difungsikan sebagai bahan pencuci. Selain sifatnya yang alamiah, buah ini ternyata juga mempunyai aroma seperti buah nanas. Jadi, bagaimana? Kamu tertarik gak untuk menggunakan deterjen alami dari buah ini?

Jonggan adalah sebuah tarian tradisional masyarakat Dayak Kanayan Kalimantan Barat yang ditampilkan sebagai hiburan pada berbagai upacara adat. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017, tari Jonggan memiliki gerakan yang menggambarkan ungkapan rasa syukur kepada Jubata atau Tuhan dan sukacita kebahagiaan masyarakat yang dilimpahkan dalam tarian. Selain itu, sang penari, Jonggan, memakan langsung butir beras yang diambil dari sesajen dengan tujuan agar terhindar dari gangguan makhluk halus.

Selamat pagi teman Pro 2 untuk kamu yang baru aja station ya di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pagi hari ini selamat menjalani hari Selasa ya, dengan segala macam deadline-deadline yang harus segera diselesaikan teman Pro 2. Dari pasti aku masih buka nih untuk kamu yang pengen request lagu, boleh banget teman Pro 2 di WhatsApp kita di 081-555-600-879 atau juga bisa di Instagram kita di question box ya. Tinggal isi aja pengen dengerin lagu apa pagi hari ini. Alright, so sudah ada yang bergabung juga di pagi hari ini nih. Ada yang request lagunya dulu Jelani dengan Kasidah Cinta. Ini juga aku bakal siapin ya lagunya untuk siapa nih udah bergabung nih. Belum ada namanya ya. Oke, yang selanjutnya ini dari Kak Lara. Ini request lagunya Avril Lavigne dengan When You're Gone. Wih, lagunya legend banget nih. Lagunya enak banget teman Pro 2. Lagu zaman dulu tapi sampai sekarang masih enak banget buat didengerin teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang pengen bergabung masih boleh banget. Aku tungguin request kamu sampai jam 12 teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana. Kita bakal puterin dulu single dari Dul ya dengan Kasidah Cinta, dan juga dari Avril Lavigne with When You're Gone. Enjoy.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di suatu hari yang damai, pertarungan

0: Ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Teman Pro 2 barusan aja udah kamu dengerin single dari Anggi Marito ya, dengan Tas Gampang Itu. Kita masih di Pro 2 Hitlist untuk kali ini. Have a great day aja teman Pro 2 untuk kamu yang sekarang lagi beraktivitas di pagi ini. Dan for sure teman Pro 2, informasi lain nih yang masih bakal aku hadirkan untuk kamu, salah satunya dari Ellie Goulding ya, dimana penyanyi dan penulis lagu ini ternyata udah ngeluncurin Four Seasons ini di tanggal 31 Juli lalu. Jadi lagu ini menjadi bagian dari album studio ke-6-nya yang berjudul I Know Too Much, yang dijadwalkan bakal dirilis di tanggal 4 September mendatang teman Pro 2 melalui label Polydor Records. Jadi lagu Four Seasons ini memadukan instrumen gitar akustik dengan sentuhan musik elektronik yang lembut ya, dimana lagu ini pun kabarnya digarap bareng sama Jack Rockhan, ada juga produser yang juga bertindak sebagai produser eksekutif untuk album I Know Too Much, kayak gitu. Ellie Goulding pun juga pertama kali bawain lagu ini secara perdana di acara televisi Letter with Jules to Holland ya, di bulan Juli lalu. Dan dia pun juga mengatakan kalau album tersebut teman Pro 2 lahir dari proses refleksi diri dan pencarian ketenangan di studio musik di tengah berbagai perubahan ya dalam hidupnya. Album ini pun jadi ruang terapi untuk dirinya untuk mengekspresikan kejujuran emosional. Wah, seru banget ya teman Pro 2. Kita tungguin aja untuk albumnya I Know Too Much di tanggal 4 September nanti gitu. Nah, kita mau bacain dulu yang udah bergabung di WhatsApp kita untuk pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan semangat siarannya kakak. Izin saya Ca mau request lagunya Celine Grace yang judulnya Sumpah Mati. Terima kasih banyak. Alright, ini kayaknya lagunya juga enak banget teman Pro 2. Dan to tell you the truth, ini salah satu versi yang aku suka banget, versinya si Celine Grace yang satu ini ya. Jadi untuk kamu yang pengen gabungan masih bisa banget untuk request lagu favorit kamu, aku bakal tungguin sampai nanti ya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perkembangan teknologi dan perubahan zaman, kesenian ini terancam punah. Rangkaian kegiatan acara tidak lagi menyuguhkan tari zapin api, namun dengan organ tunggal atau band orkes. Zapin api dimulai dengan adanya komando Khalifah, serta 5 orang laki-laki mengelilingi kemenyan sambil menutup telinga. Pada saat acara dimulai, penonton dilarang menyalakan api karena penari zapin api akan mengarahkan ke sumber api yang menyala.

Jika berbicara tentang hewan, ada loh satu hewan yang tidak bisa dikelompokkan dalam satu jenis hewan tertentu. Hewan ini adalah platipus. Platipus, spesies tertua dari keluarga mamalia. Dilansir dari National Geographic Indonesia, hewan ini mempunyai bulu seperti mamalia. Dan saat berada di air, ia menggunakan kedua kakinya untuk mendayung tubuhnya seperti unggas dan bertelur seperti reptil. Hewan ini ternyata merupakan campuran antara mamalia, unggas, dan reptil. Mamalia primitif ini berhabitat di Australia Timur, di mana mereka menggali tanah di bantaran sungai. Wah, cukup menarik bukan?

0: ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

Teman Pro 2 pagi hari ini, for sure aku juga mau bacain yang sudah bergabung di question box kita ya. Ada dari siapa nih, Setia, request lagunya Liodra yang Pura-Pura. Terus ada juga Nabila yang request lagunya Mezahira dengan Merindu Lagi ya. Oke, terus ada juga request PC Kota dengan Bahagia Lagi ya, dari Windy Neno. Ada juga Teta, ini request lagunya Nabila Takia yang Cegil. Farisa juga, Ardila, ini request lagunya Fajar Nur ya, dengan Salah Apa Aku, teman produa. Ini aku bakal siapin dulu beberapa yang sudah bergabung ya di question box kita untuk pagi hari ini, teman produa ya. Liodranya kok masih belum disiapin ya. Berasa kayaknya kemarin ada deh lagunya, bentar-bentar, Pura-Pura. Jadi untuk teman Pro 2 juga yang pengen bergabung, ini juga masih aku tungguin teman Pro 2 ya. Di WhatsApp bisa 081-555-6879 atau bisa di question box juga, oke, di Pro 2 MLG kayak gitu. Jadi kamu bakal bisa request lagu favorit kamu, titip salam juga boleh, karena aku bakal puterin beberapa lagu requestan kamu. Kita puterin dulu ya, dengerin dulu single dari Liodra, nanti juga bakal lanjut ke single dari Fajar Nur, Vici Kota, dan dari Nabila Takia ya, kayak gitu. Oke, jangan kemana-mana, pastikan terus kamu di sini.

0: Kamu tahu gak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Fajar Nur, teman Pro 2, sudah aku hadirkan di pagi menjelang siang ini. Selamat beraktivitas untuk kamu yang masih beraktivitas ya. Tapi kayaknya kalau jam segini udah saatnya untuk take rest, teman Pro 2. Istirahat aja, gak perlu khawatir sama deadline. Kerjain aja sebisa kamu kayak gitu. Yang penting selesaikan nanti gitu. Iya, ada yang udah bergabung di WhatsApp kita untuk pagi menjelang siang ini. Selamat siang RRI Pro 2 Malang Radio. Isi request semesta by Kenris. Terima kasih Kak, selamat beraktivitas. Oke, selamat beraktivitas juga untuk kamu ya yang baru aja WhatsApp di pagi hari ini. Ada juga di question box kita ada Salsa. Ini request lagunya sama Salsa Bill yang Hachu. Alright. Dan aku bakal puterin ya untuk kamu yang juga request di caption WhatsApp. Kok caption sih, question box untuk pagi hari ini teman Pro 2 ya. Aku juga mau ada informasi terakhir untuk kamu teman Pro 2 dari Kortis, untuk kamu yang suka banget sama Kortis, di mana grup besutan Big Hit Music Kortis ini memberikan kejutan ya bagi penggemar dengan ngerilis single digital terbarunya bertajuk Motion, yang ini menampilkan rapper asal Amerika Serikat Juicy J. Jadi lagu ini memadukan karakter hip hop Kortis dengan sentuhan khas Memphis rap ya yang populer di Amerika Serikat bagian selatan di era 1990-an. Dan dari agensi pun judul Motion ini mempresentasikan ambisi Kortis untuk terus melangkah menuju panggung yang lebih besar sekaligus melampaui batas budaya dan generasi. Kortis pun mengungkapkan bahwa kolaborasi ini bukan sekedar bekerja sama tapi juga jadi proses untuk saling memahami musik ya dan membangun kepercayaan gitu. Kolaborasi ini pun ternyata telah dipersiapkan sejak sebelum Kortis resmi debut. Salah satu member James ini ngungkapin kalau hubungan mereka dengan Juicy J bermula saat sesi penulisan lagu pra debutnya melalui sebuah lagu judulnya The Leak ya, yang akhirnya gak dirilis, sayang banget nih. Ya, walaupun proyek ini batal masuk album, teman Pro 2 mereka tetap menjalin komunikasi sampai akhirnya kembali dipertemuin di Motion ini. Dan sementara itu Martin juga ngaku udah lama banget nih mengagumi perjalanan Juicy J dan pengaruhnya terhadap perkembangan Memphis Rap serta Southern Hip Hop kayak gitu teman Pro 2. So untuk kami yang penasaran sama lagunya, tungguin aja lagu tersebut teman Pro 2 ada di Pro 2 FM kayak gitu ya. Oke deh kalau gitu jangan kemana-mana, aku bakal hadirin dulu single Rican List dengan Semesta, juga nanti bakal ada Salma Salsabil dengan Haichu. Untuk kamu tadi yang request lagunya Mesahira ya, masih belum disiapin, nanti aku bakal request juga ke MD ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana karena jam 12 nanti bakal ada Muda Kreatif. So keep stay tune aja di 87,9 teman terbaik kamu.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Teman Pro 2, selamat siang. Kita masih ada di 87,9 ya, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan for sure untuk siang hari ini, seperti tadi udah aku kasih spoiler gitu ya, kalau misalnya kita kehadiran tamu yang spesial banget. Ini adalah owner dari Rumah Rasa Kitchen. Kita sapa dulu ada Mbak Elvira. Selamat siang Mbak Elvira.
1: Halo, selamat siang.
0: Gimana kabar siang hari ini?
1: Alhamdulillah baik ya, meskipun lumayan panas ini di luar.
0: Betul, dan FYI teman Pro 2 ya, ini Mbak Elvira ini jauh banget. Tadi aku sempat shock, jadi kan tadi aku sempat ngomong ke Mbak Elvira ya, teman Pro 2, aku stalk di Instagramnya Rumah Rasa Kitchen Gondang Legi, dan ternyata bener dari Gondang Legi.
1: Iya, bener banget.
0: Luar biasa. Ini berangkat dari jam berapa nih Mbak tadi?
1: Aku kayaknya tadi jam 10:30 atau jam 11:15 gitu ya.
0: Oh,
1: sekitar segitu sih.
0: Berarti lumayan ya, sekitar berapa tuh? Satu jaman.
1: Satu jaman.
0: Luar biasa ya. BTW thank you very much udah hadir. Terima kasih banyak udah hadir di Pro 2 ya. Jadi ini akan cerita teman Pro 2 tentang awal usahanya, terus usahanya yang satu ini, yang mana hopefully nih teman Pro 2 ini bakal bisa menginspirasi kamu kayak gitu. Nah, kalau misalnya boleh tahu nih Mbak Elvira gitu, ini Rumah Rasa Kitchen sendiri udah dibuka dari tahun berapa sih Mbak? Mungkin agak deket lagi sama mikrofonnya. Asik, oke.
1: Oke. Ini bisa diturunin nggak? Oh bisa.
0: Bisa, bisa. Okay. Diturun, diangkat, let's play, bisa.
1: Oh iya. Jadi ini kayak aku cerita mulai dari awal gitu, nggak apa-apa nggak?
0: Boleh.
1: Oh boleh ya.
0: Boleh, boleh.
1: Okay.
0: Boleh.
1: Soalnya takutnya nanti kepanjangan dan waktunya nggak cukup. Nanti.
0: Oh tidak, kita punya 2 jam. Oh nggak juga sih. Okay. Mana. Boleh, boleh. Okay. Lanjut.
1: Jadi Rumah Rasa itu bermula dari yang namanya Raroti. Nah, Raroti ini awalnya aku jualan kayak kue-kue gitu, terus kue ulang tahun, snack box kayak gitu. Ataupun hantaran gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu udah mulai di tahun 2020. Mm-hmm. Jadi pas COVID waktu itu. Nah, akhirnya pas tahun 2024 itu aku ini penjualannya udah mulai menurun nih buat yang kue-kuean ini.
0: Ha-ha.
1: Terus, tapi aku masih mencoba bertahan ini ya,
0: okay.
1: Aku pengen apa kayak apa ya, menuruti keinginanku gitu buat stay di menjadi seorang baker kayak gitu kan. Nah, karena memang apa ya kayak ngerasa ini tuh kayaknya udah susah banget gitu, dan akhirnya aku kayak dinasehatin sama orang terdekat, gimana nih kalau misalnya jualan makanan aja kayak gitu, yang semua orang itu bisa beli tiap hari gitu. Kalau kue kan nggak semua orang tiap hari pesen gitu kan.
0: Iya lagi
1: kayak gitu.
0: Betul,
1: dan
0: betul.
1: Akhirnya, tapi awalnya aku masih kayak mencoba denial, terus mencoba kayak berkeinginan kuat buat tetap jadi baker kayak gitu kan. Dan suatu saat adalah kayak ya udah deh aku coba kayak gitu.
0: Oke. Okay.
1: Dan akhirnya aku coba bikinlah dimsum ini kan. Dan ya alhamdulillahnya responnya bagus gitu. Dan penjualannya itu waktu itu karena memang di Gondang Legi masih belum banyak kompetitor gitu ya.
0: Yeah.
1: Jadinya ini tuh penjualannya itu sangat-sangat bagus. Dan tiap hari itu pasti habis kayak gitu.
0: Oh mantap banget.
1: Kayak gitu. Jadi itu awal mulan dari Rumah Rasa gitu ya. Jadi awalnya dari Raroti, terus ke Rumah Rasa. Awalnya memang Rumah Rasa ini bakalan cuma buat dimsum dan makanan-makanan gurih lainnya gitu kan. Tapi pas seiring waktu pas apa ya penjualannya makin naik, aku jadi kepikiran kayak pengen bikin kue lagi gitu.
0: Okay.
1: Terus nggak mungkin kan aku posting di 2 sosial media kan. Sedangkan aku juga baking, aku juga bikin dimsum kayak gini gitu. Dan akhirnya yaudah lah aku jadiin satu aja di Rumah Rasa kayak gitu.
0: Oke, berarti bisa dikatakan teman Pro 2 ini Rumah Rasa tuh punya semuanya gitu ya. Dari snack-snack gurih, habis itu kue-kue baking ya. Biasanya kalau baking tuh apa? Kue kering kah? Atau kue tart dan lain sebagainya?
1: Kue tart, jadi kue ulang tahun itu aku masih bikin. Cuma aku jarang nerima orderan buat kue tart ini sih. Kebanyakan kalau yang sekarang aktif aku jual itu kayak garlic cheese bread kayak gitu.
0: Oh,
1: yang mekar itu, yang kayak gitu. Terus aku juga bikin eclair, terus bikin muffin kayak gitu, terus bikin bolu-bolu juga kayak gitu.
0: Itu yang lagi rame sih, jajanan-jajanan roti-rotian itu memang enak banget ya teman Pro 2 ya, apalagi salted bread, terus eclair yang coklat.
1: Iya.
0: tiba-tiba banget nggak tuh ngomong gini, jadi pengen gitu teman pro 2. Tapi back before it gitu, sebelum Mbak Elvira buka Roroti ya namanya dulu ya, itu apakah dulu pernah sekolah jadi baker, sekolah tata boga kah atau seperti apa? Karena awal-awal nih masih kayak perfeksionis nih, pengennya baker aja nih aku gitu.
1: Oke, jadi memang pas aku mau masuk SMA dulu ya, aku sempat ini sih kayak disaranin masuk SMK aja gitu.
0: Oke.
1: Kalau yang terkenal terus ada jurusan tata boga, aku dulu memang minat sih. Cuma dulu waktu disaranin ke SMK di salah satu SMK di Turen, aku nggak mau. Tahu nggak alasannya kenapa?
0: Kenapa?
1: Banyak ceweknya.
0: Kayak aduh ini pasti banyak ngomong deh ya.
1: Iya gitu. Terus akhirnya aku gak masuk ke SMK, jadi aku masuknya ke SMA kayak gitu kan. Dan pas mau kuliah, aku awalnya mau ambil tata boga di UM. Tapi aku gak diizinin. Diizinin. Terus tapi aku tetap nih daftar di SNMPTN waktu itu. Dan benar gak dapet.
0: Gak dapet. Ya, gak rezeki ya.
1: Iya. Terus akhirnya aku ikut SBMPTN. Dan keterimanya di pilihan kedua di apa, di Fakultas Ekonomi UB.
0: Oh gitu.
1: Terus pas mulai COVID itu aku mulai belajar sendiri. Soalnya kan emang ini kan di rumah juga
0: gabut ya.
1: Gabut. Waktu itu juga apa ya, kayak kuliah online itu kan kayak masih hal yang baru banget, baik dari mahasiswa ataupun dari dosennya gitu kan. Jadi kayak semuanya tuh masih kayak meraba-raba dan jadinya banyak apa kayak jam kosong kayak gitu. Dan akhirnya karena banyak waktu juga dan keseringan juga kuliahnya cuma di Google Classroom gitu ya. Jadinya aku kayak belajar baking lah gitu. Awalnya aku cuma masak aja, tapi lama-kelamaan kok tertarik nih, aku pengen belajar baking juga. Dan ternyata setelah belajar beberapa bulan itu, kok ternyata aku lebih suka ini sama baking kayak gitu daripada masak, lebih suka bikin kue kayak gitu. Soalnya satisfying gitu gak sih?
0: Iya,
1: satisfying. Soalnya kan dari awalnya dari telur doang, dikasih gula, terus dikocok sampai bisa ngembang, ditambahin semua bahan, terus akhirnya di oven jadinya ngembang dan rasanya unik banget gitu kan. Apalagi kalau bikin roti gitu ya. Waktu aku pertama kali bikin roti pun pas berhasil di oven ngembang, itu pun aku kayak lompat-lompat
0: happy
1: gitu.
0: Banget ya.
1: Iya suka banget gitu.
0: Oh berarti keren banget ya. Ini bisa dikatakan Mbak Elvira literally otodidak ya. Belajar sendiri di tengah kegabutan COVID waktu itu gitu. Tapi to tell you the truth ya Mbak, aku tuh kan juga pernah mencoba bikin kue kering. Kalau roti masih belum ya. Kue kering kan hampir sama kayak baking ya, pakai oven gitu. Itu kayak kalau salah dikit nih gak jadi. Bisa dikatakan baking itu lebih susah, lebih harus ngedetail banget daripada masak gitu. Tapi keren banget loh, bisa kayak lebih suka itu gitu. Berarti orangnya Mbak Elvira nih suka yang detail-detail ya.
1: Iya bisa dibilang gitu sih. Dan apa ya, kayak baking itu unik sih menurutku kan. Ada suatu quotes, aku lupa dari siapa ya. Kalau masak itu food is art. But baking is science kayak gitu.
0: Iya sih, betul.
1: Karena memang kalau di baking itu kita harus takarannya tuh harus pas gitu kan. Gak bisa kita kira-kira kayak kita masak gitu.
0: Benar.
1: Kalau di makanan asin kayak gitu kan, kayak bisa semakin royal sama bahan kan semakin enak gitu ya. Tapi kalau di baking semakin royal ya gagal nanti bisa-bisa kayak gitu.
0: Iya lagi. Karena emang itu teman produk, kalau misalnya apa namanya pakai oven ya, kue-kue kayak gini, itu salah dikit takarannya udah beda, kagak jadi. Aku pernah kayak gitu, sampai akhirnya kayak yang aduh malas banget lah, udahlah beli aja gitu dari aku. Nah karena aku yang malas kayak gini, akhirnya datanglah ini yang punya owner tadi rasa bikin kue-kue kayak gitu ya. Berarti bisa dikatakan dari 2020 ya, dari Roroti terus sampai 2024 coba ini ke beberapa masakan-masakan ini gitu. Pertama kali respon orang tua seperti apa nih setelah dicobain apa namanya rotinya terus habis itu masakan-masakan rumahan ini seperti apa?
1: Awalnya kalau yang roti-roti gitu ya, ya pasti aku masih pernah sempat gagal ya pas belajar. Itu nggak terlalu dikomen sih gitu. Paling cuma nggak terlalu ngembang ya gitu, paling cuma gitu sih, atau mungkin kayak kemanisan lah atau apa kayak gitu. Tapi kalau enak gitu biasanya kayak langsung kayak ini boleh nggak dibagiin kayak gitu kalau misal enak ya. Soalnya kan kalau kue atau roti seloyang itu kan jadinya banyak kan.
0: Banyak banget.
1: Apalagi yes. kalau bolu gitu dipotong-potong gitu kan jadinya juga banyak.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, kalau misal enak gitu kayak langsung minta izin buat dibagiin kayak gitu.
0: Oke, berarti orang tua juga support banget ya. Mm-mm, orang tua ada juga nggak sih yang suka apa dari mama mungkin suka masak, suka baking juga kah?
1: Enggak sih, enggak ada. Aku malah di keluargaku itu malah dari tante-tanteku. Jadi mamaku itu ada 5 bersaudara dan 4-nya ini kan cewek termasuk mamaku dan 3 ini semuanya ini jualan kue. Dan pernah ikut apa kayak kursus gitu.
0: Kursus.
1: Dan aku pas masih kecil itu sering banget dititipin ke tanteku yang nomor 1.
0: Okay.
1: Dan beliau itu jualan kue tar kayak gitu, terus bikin kue kering, bikin kue-kue basah kayak gitu. Jadi aku sering lihat juga gitu.
0: Oh, justru ternyata inspirasi datang dari tante ya, yang dulu sering banget apa bikin kayak gitu dititipin di sana juga. Okay. Yeah. Berarti dari situ sampai akhirnya si Elvira ini teman pro 2 suka sama baking ya, luar biasa. Terus akhirnya kok bisa tiba-tiba berani banget nih jadi seorang mahasiswa ekonomi gitu. Gabut ya, belajar bikin kue nih, baking dan lain sebagainya gitu. Sampai akhirnya memutuskan buat dijual, nah nih oke nih dijual nih gitu. Itu kan harus ada kayak keinginan, niat dan juga keberanian yang cukup besar ya. Itu gimana tiba-tiba banget?
1: Oke, bermula dari apa kayak jadi mahasiswa ekonomi sampai akhirnya jualan makanan gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, awalnya ini sih karena pas aku masih mahasiswa, pas waktu awal-awal maba sih ini. Aku tuh bisa dibilang ini mata duitan. Jadi, aku tuh pas kuliah itu lebih seringnya kupu-kupu. Tapi aku nggak cuma pulang gitu sih, jadi aku jualan gitu. Dan aku coba-cobanya di situ. Di situ awal mulanya aku kayak masak, bikin kue gitu. Tapi waktu itu aku masih yang kayak ngejar harus langsung jadi uang kayak gitu. Jadi aku banyak ini, banyak produk gagalnya pas waktu itu. Itu masih tahun 2018-19 lah ya.
0: Sekitar
1: tahun itu. Jadi aku kayak produkku itu masih jelek banget gitu kan. Terus akhirnya aku kayak vakum. Terus akhirnya sambil belajar-belajar juga. Dan akhirnya dimulai di tahun 2020 itu. Terus waktu itu sih pas pertama kali aku jualan itu bikin ini kue ulang tahun gitu.
0: Iya, okay.
1: Dan awalnya aku masih kayak belum pede juga kan buat jual kue ulang tahunnya. Soalnya kan emang ekspektasi orang buat kue ulang tahun itu kan tinggi ya.
0: Yes, betul.
1: Dan akhirnya aku kayak diyakinin juga sama temanku, nggak apa-apa belajar sambil jalan aja gitu. Dan ya udah akhirnya bisa belajar sambil jalan dan akhirnya bisa bagus. Bahkan yang awalnya aku selama sekolah, selama SD sampai SMA itu kalau ada PR gambar aku selalu minta digambarin sama papaku. Dan akhirnya aku bisa ngegambar di atas kue kayak gitu.
0: Itu susah loh.
1: Iya, susah banget. Itu suatu apa ya kayak challenging gitu sih pas ngegambar di atas kue gitu. Soalnya ngegambar di atas kanvas atau di atas apa ya kayak kertas gambar aja aku minta tolong orang kayak gitu.
0: Apalagi kue tar ya. Yang mana gitu. Tuh kalau misalnya susah dikit, salah dikit tuh susah tuh balikinnya gitu ya, teman-teman berdua. Kalau ibu gambar kan tinggal menghapus atau apa.
1: Ini bisa, kalau di atas kue itu bisa sih dihapus, cuma prosesnya nggak panjang ya, karena harus dibekuin dulu, terus baru nanti bisa dihapus tanpa ngerusak gitu.
0: Aduh, ribet ya Bu.
1: Iya,
0: ribet banget itu. Berarti dari sekedar pengen berpenghasilan sendiri juga ya, kayak gitu teman pro 2. Dan apakah ada statement dari orang lain mungkin yang bilang, oke deh ini produknya enak nih, jual aja gitu, ada nggak yang bilang gitu? Orang tua mungkin atau teman dekat?
1: Lebih ke teman dekat sama orang tua sih. Kalau yang lain itu kayak jarang ada yang notice gitu ya. Karena kan emang yang paling sering nyoba kan orang tua sama teman gitu. Jadi mereka yang paling pertama bilang gak apa-apa jualan aja kayak gitu.
0: Okay. Dan dari dukungan itulah teman pro 2 akhirnya Mbak Elvira ini berani gitu ya untuk berjualan ya, dari roti sampai akhirnya mencoba lagi menambah produk baru gitu dari dimsum. Bisa ada juga minuman juga ternyata ya.
1: Iya, kalau minuman ini nih kolaborasi sih.
0: Oh, kolaborasi sama
1: Sama rekan saya di RSUD Kepanjen.
0: Oh gitu.
1: Jadi beliau yang bikin minumannya. Ini nanti saya jadi reseller gitu sih.
0: Oh, jadi kolaborasi teman berdua.
1: Soalnya sebenarnya pengen juga bikin minuman gitu ya, tapi kayaknya terlalu ribet aja. Ayo sebenarnya nggak ribet karena sih, udah. Cuma kalau minuman ini kan apa ya, kayak taste-nya orang kan beda-beda.
0: Betul,
1: gitu. Ya.
0: Jadi
1: mendingan aku cari yang udah jualan aja, terus aku bantu resellerin kayak gitu.
0: Tapi karena juga produknya udah cukup banyak gak sih, Mbak Elvira? Jadi kalau nambah lagi tuh kayak aduh kok tambah banyak nih kerjaan aku.
1: Iya benar banget. Aku baru-baru ini pun kayak kepikiran mau bikin apa kayak menu nasi ayam kayak gitu, tapi masih belum terrealisasi ya sampai sekarang
0: karena emang
1: aduh nggak mau menu-menuin freezer lagi aku.
0: Alamat itu dia beli kulkas lagi tuh, beli freezer lagi itu teman pro 2 ya, ya Allah. Oke deh, kita nanti bakal ngobrol lagi bareng sama Elvira di sini. Jadi jangan kemana-mana teman pro 2, pastiin terus kamu stay tune ya, karena hopefully ini juga akan jadi insight baru untuk kamu pun yang pengen untuk membuka wira usaha sendiri. Keep stay tune di sini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2, kita masih ada di Muda Kreatif barengan sama owner Rumah Rasa Kitchen ya, bersama Mbak Elvira di sini. Tapi kalau misalnya ngomong tentang Rumah Rasa Kitchen gitu, namanya sendiri ada arti khusus nggak sih dari sebuah namanya?
1: Kalau Rumah Rasa, jujur ini adalah nama buatan dari ChatGPT.
0: Gesi banget sumpah.
1: Iya. Karena aku nggak tahu juga ya mau kasih nama apa gitu. Terus ya udah aku kayak tolong dong bikinin kayak gitu, udah bikinin nama, terus aku dikasih referensi, terus aku cari-cari yang cocok yang mana, kira-kira akhirnya dapatlah Rumah Rasa. Kalau yang Roroti, itu Roroti itu dari nama lemak sih. Dari nama lemak. Jadi ini ada mentega putih.
0: Oke.
1: Mentega putih itu kayak nama ilmiahnya itu lemak roroti kayak gitu.
0: Iya.
1: Dari situ, dan kayaknya kalau misal pakai nama roroti pun banyak orang yang bakalan nggak tahu gitu. Taunya kan rotinya doang gitu kan.
0: Iya, yes, betul.
1: Jadi ya udah pakai itu aja dan simple gitu kan.
0: Dan simple. Oke. Ternyata ini yang menarik ya, di antara beberapa pilihan ChatGPT yang
1: adalah iya benar.
0: Apa Rumah Rasa gitu. Kenapa pilih yang ini? Karena lebih eye catching, enak aja RAM-nya apa gimana?
1: Iya, lebih eye catching, terus lebih apa ya, kayak lebih mudah buat diinget gitu sih. Dan simple kan. Sebenarnya dikasih referensi pakai pakai bahasa Inggris gitu kan, kayaknya enggak susah nanti ya buat customerku buat mengingat gitu.
0: Dan memang enggak semua orang bisa bahasa Inggris juga gitu ya.
1: Jadi pakai ini aja gitu.
0: Bahasa Indonesia aja, Rumah Rasa. Rumah dengan penuh rasa, asik apa sih?
1: Oke, okay.
0: Tapi kalau bisa ngomongin tentang produknya juga gitu kan. Nanti kita belum spill semuanya produk dari Rumah Rasa gitu. Ini jualan apa aja sih di Rumah Rasa, Mbak Elvira?
1: Oke, jadi yang pertama itu aneka dimsum gitu ya. Jadi dimsum kan nggak cuma siomay aja kan ya.
0: Yes.
1: Karena kebanyakan sekarang aku bukan bermaksud jadi polisi dimsum ya ini. Cuma kan kalau yang apa banyak orang bilang kayak dimsum itu kan adalah hidangannya. Terus di dalamnya tuh ada banyak jenisnya gitu kan, ada siomay, ada kalau gyoza itu ini sih dari Jepang gitu ya. Gyoza dan yang lain-lain juga kayak gitu. Kalau di aku sendiri dimsumnya itu ada siomay, ada gyoza, terus ada yang kayak dimsumnya apa gacoan, udang keju kayak gitu. Terus aku bikin wonton chili oil sama wonton kuah juga, wonton sup kayak gitu. Terus aku juga bikin sandwich.
0: Ada sandwich
1: iya,
0: juga.
1: Iya, ada sandwich juga. Terus minuman ini yang di depan itu ada. Terus kalau yang roti-roti yang bakes good itu aku bikin garlic bread. Terus aku yang paling best seller juga, ini best sellernya di teman-teman kantorku dulu sih, itu klepetat itu.
0: Oh, klepetat.
1: Itu yes, dulu banyak banget yang suka gitu. Dan ini juga sih biasanya bikin bolu-bolu gitu juga. Gitu. Terus biasanya juga terima apa kayak pesanan entah itu hantaran atau snack box kayak gitu. Terutama yang paling ramai kalau yang snack box gini tuh paling ramai pas puasa kemarin sih.
0: Betul.
1: Karena banyak yang pesan buat ini buat takjil kan.
0: Oh, aku kira hampers takjil.
1: Iya, buat takjil
0: bisa
1: gitu.
0: Bisa juga buat takjil. Tapi banyak banget loh itu.
1: Iya, lumayan sih, dan itu semuanya aku kerjain sendiri gitu di rumah.
0: Gils, amazing. Terus sistemnya ini kalau misalnya apa namanya Rumah Rasa itu pre-order kah atau ready stock terus habis itu dijual apa gimana? Karena kan variannya cukup banyak ya bro, ya ampun kayak yang dengerin aja kayak ya Allah banyak banget nih.
1: Ini enggak apa kalau yang roti-roti itu sama kue itu enggak ready tiap hari sih. Jadi sepengennya aku aja bikinnya kayak gitu. Terutama kalau misalnya ada PO ke Malang Kota itu aku baru bikin juga. Jadi enggak cuma bawa dimsum aja, jadi ada roti, ada bolunya juga kayak gitu. Nah, kalau yang kayak dimsum, sandwich itu ready stock tiap hari sih. Dan aku selain ready stock buat delivery order ataupun di apa kayak di ojol kayak gitu, aku juga titip jual sih di kantin-kantin rumah sakit juga kayak gitu.
0: Oh iya sih, jadi bakal cepet juga kejualnya ya kalau bisa titip-titip di kantin juga gitu.
1: Iya,
0: ya
1: iya benar, aku pun awalnya jualan juga bermulanya dari sana, titip jual kayak gitu. Dan akhirnya biar nggak pendapatannya cuma dari satu pintu doang ya, jadi akhirnya aku ini open PO, terus akhirnya buka di ojol juga gitu. Dan yang membawa aku buat akhirnya sering open PO di Malang Kota pun juga karena teman-temanku kebanyakan di sini kayak gitu, dan mereka tuh sering banget kalau lihat storyku kayak tanya gitu, kapan ke Malang kayak gitu, terus ditanya, ya udahlah aku sekalian kayak gitu, dan akhirnya aku PO juga di Threads gitu kan, dan aku kayak beberapa kali juga bikin postingan di Threads gitu, dan ternyata rame gitu, dan banyak orderan. Aku udah berapa kali, 4 kali kayaknya.
0: Iya.
1: 4 kali keliling Malang itu.
0: Wow, luar keliling biasa. Malang.
1: Dan terakhir kemarin pas aku bikin postingan di Threads itu, aku nerima DM itu sampai kayaknya ada 100 lebih deh.
0: Masya Allah, capek gitu.
1: Jadi aku harus apa ya, di samping aku harus produksi ini buat PO-an ke Malang Kota, aku juga harus ngebalesin chat customer-customer ini gitu yang dari Threads kayak gitu.
0: Amazing, tak bisa aku bayangkan. Tapi ada offline store-nya berarti di Gondang Legi, atau kayak yaudah homemade aja di rumah, habis itu kalau misalnya ada yang pesen dari ojol langsung ke rumah atau seperti apa?
1: Dari rumah sih, jadi nggak, masih belum ada
0: store-nya ya?
1: Iya.
0: Oke, luar biasa loh, ya Allah, seramai itu ya. Karena teman-temannya juga ada di Malang, bahkan bolak-balik ke Malang gitu. Padahal ASB No, perjalanan cukup panjang ya, 1 jaman gitu ya, luar biasa. Berarti yang PO adalah roti gitu ya, sama beberapa apa, kue ya?
1: Iya, kue.
0: Kue, tapi kalau misalnya kayak dimsum, snack-snack ini ready teman Pro 2 kapan iya, aja bisa gitu. Tapi biasanya kalau sehari produksi berapa banyak nih Mbak Elvira?
1: Aku kalau dimsum ya. Kalau dimsum ini aku bikin kayak mingguan aja gitu.
0: Oh, mingguan
1: ya.
0: Biasa bikin ya.
1: Aku seminggu bisa 2 kali produksi sih.
0: Oh, okay.
1: Dan sekali produksi itu sekitar masing-masing itu bisa sampai 100 piece. Jadi seminggu bisa sampai 200 piece buat masing-masing jenis ya.
0: Kayak wonton dari 100 piece, dimsum apa 100 piece gitu.
1: Iya, benar.
0: Allahu Akbar.
1: Kalau makanya aku kalau yang roti sama kue kayak gitu aku PO doang gitu. Soalnya emang tiap minggunya udah sibuknya sama dimsum ini kan gitu.
0: Oke. Cukup menarik dan cukup melelahkan ya.
1: Iya.
0: Ih, sumpah itu amazing banget sih, sampai 200 piece ya gitu. Itu berapa jam biasanya kalau bikin dimsum dan lain sebagainya yang ready ini?
1: Aku bagi kayak produksinya tuh bagi ke 2 hari sih, Kak.
0: Iya, iya.
1: Jadi yang hari pertama itu aku kayak nyiapin bahan-bahannya dulu, kayak gitu. Aku potong-potongin kayak bawang atau daun bawang kayak gitu. Terus baru di hari kedua ini mulai ngegiling ayam, terus mulai apa kayak nyampur-nyampurin bahan dan nyetak kukus dan lain-lain kayak gitu.
0: Oh wow.
1: Soalnya kalau misal semuanya 1 hari, aku pun pernah itu kayak mulai dari subuh sampai ketemu subuh itu baru selesai gitu. Jadi mendingan aku bagi 2 hari aja gitu biar bisa istirahat gitu. Karena emang prinsipku sesibuk apapun aku tetap mau tidur.
0: Iyalah, jangan sampai kayak yang apa namanya ujung-ujungnya kolaps gitu ya. Jadi sakit ya.
1: Bener.
0: Ujung-ujungnya enggak bisa produksi, enggak dapat duit ya. Padahal kan pengennya juga banyak orang yang semakin merasakan produk-produk rumah rasa kitchen sendiri seperti itu ya, teman Pro 2. Ya Allah, luar biasa. Nggak mau nambah ini nih, nggak ada rencana buat nambah pegawai nih Mbak Elvira nih?
1: Aduh, aku sebenarnya pengen ya buat nambah pegawai gitu. Terus, cuma keterbatasan tempat aja sih, Kak. Soalnya di rumah itu kayak dapur produksinya itu lumayan kecil kan gitu.
0: Okay.
1: Jadi nggak ada tempat buat dibagi buat 2 orang kayak gitu gitu. Dan aku pun kalau produksi itu bisa ngabisin seluruh tempat kayak gitu. Jadi semuanya tuh jadinya kayak ribet sendiri kalau misal ada orang lewat gitu, kayak kesusahan kayak gitu.
0: Iya sih, dan kalau misal nggak keluarga sendiri kan jadi juga awkward ya, apalagi dalam rumah. Gitu ya. Dan produksinya kan juga bisa dikatakan memakan waktu yang berjam-jam kayak gitu. Wow, luar biasa.
1: Dan juga kan dengan apa ya, kayak kenaikan bahan baku sekarang kan ya. Kan ayam juga naik banget gitu.
0: Aduh,
1: dan
0: betul.
1: Kayak segala aspek itu ya sekarang naik gitu. Dan aku masih perlu penyesuaian buat apa kayak membagi omset kayak gitu. Dan buat ngegaji karyawan pun aku takut kalau misal ini kurang layak kayak gitu, meskipun itu sekalipun itu part time gitu ya. Jadi masih banyak pertimbangan sih buat nge-hire karyawan gitu buat bantu aku di rumah gitu. Dan karena semuanya memang masih aku bisa handle sendiri, jadi ya udah aku handle sendiri aja gitu. Meskipun emang agak hektik ya.
0: Iya betul, karena namanya usaha juga ya, Melvira ya. Jadi hektik ini juga dinikmatin aja gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya benar.
0: Luar biasa. Tapi kalau ngomongin tentang produknya juga gitu kan, ini yang paling andalan, yang paling favorit banget, laris banget tuh apa biasanya?
1: Kalau yang baru-baru ini paling laris tuh malah wonton ya. Padahal yang duluan ini dimsum, apa yang kayak siomay, gyoza gitu ya. Tapi yang paling laris sekarang itu wonton gitu.
0: Soalnya
1: aku pas bikin juga nggak terlalu expect yang gimana kan. Soalnya wonton kan yang juga cuma apa ya, kayak wonton terus dikasih kuah ataupun chili oil. Aku ekspektasiku juga biasa aja gitu. Tapi ternyata pas teman-teman beli atau customer dari ojol kayak gitu, itu banyak yang suka malahan gitu. Dan sebelumnya yang paling laris tuh paling juga siomay ini kan, terus mentai kayak gitu sih.
0: Wonton ini baru, produk baru kah atau seperti apa?
1: Kalau wonton itu masih baru.
0: Mungkin karena penasaran nih, ini baru nih ya kan, baru akhirnya kayak yang
1: soalnya yang di sana itu masih kebanyakan ya udah cuma
0: dimsum aja.
1: Dimsum aja ataupun ataupun kalau misal ada varian lain gitu ya, itu pasti kayak dimsum gacuan gitu loh, yang udang rambutan, udang keju, lumpia apa? Lumpia ayam gitu ya.
0: Lumpia keju, lupa.
1: Kulit lumpia.
0: Kulit lumpia.
1: Itulah terus pokoknya ya, aku lupa.
0: Jangan lupa lagi.
1: Pokoknya itu ya. Jadi belum ada kayak varian
0: yang lain ya.
1: Dimsum yang lain gitu, kayak wonton ini terus kadang kan ada satu dimsum yang aku suka ini, bakpao telur asin. Itu juga belum ada, tapi aku kemarin waktu itu sempat bikin masih belum bagus sih, jadi belum bisa dijual gitu.
0: Iya sih, karena kalau misalnya produk harus dijual itu adalah di gagal dulu nih, bolak-balik diuji coba dulu sampai benar-benar menemukan rasa yang pas kayak gitu ya. Ini kan produk yang baru dan ternyata best seller juga recently adalah wonton gitu. Wontonnya ini ada berapa jenis? Apakah wonton ada wonton kering, wonton kuah sama chili oil dan lain sebagainya?
1: Biasanya sih ada yang wonton goreng gitu ya.
0: Oh, ada wonton
1: yang
0: goreng
1: biasanya
0: juga.
1: Biasanya di XX1 ada kan ya?
0: Iya, lagi lupa lagi.
1: Itu ada wonton goreng juga terus, yang mini-mini gitu. Terus ada wonton sup, itu yang biasa wonton kuah itu sih. Terus sama wonton chili oil, udah
0: chili
1: sih,
0: oil.
1: Itu aja.
0: Yang laris chili oilnya?
1: Yang chili oil.
0: Iya sih.
1: Yang paling laris.
0: Orang Indonesia mah suka yang pedes-pedes
1: teman
0: bro dua ya. Kayak kalau makan biasa tuh tantangannya kurang.
1: Iya benar banget.
0: Kayak gitu. Tapi kalau misalnya cerita-cerita gitu kan, ini kan berarti perjalanan wirausaha gitu ya, UMKM dari Mbak Elvira kan cukup lama gitu. 2020 weather dari bikin kue sampai sekarang juga masakan banyak gitu, jajan-jajan sampai 2026. Udah 6 tahun gitu.
1: Iya, 6 tahun.
0: Tantangan paling besar dari berwirausaha kalau menurut Mbak Elvira itu apa?
1: Tantangan paling besar ada beberapa sih sebenarnya ya. Tapi yang pertama itu pasti kita harus menuruti keinginan pasar. Yang paling pertama itu, terus kedua itu masalah kenaikan harga bahan baku ya, fluktuatif kan karena emang harga-harga ini. Yang yang ketiga ini adalah mempertahankan kualitas. Kayak gitu. Karena kalau kita menuruti keinginan pasar itu kan mereka pasti pengennya harga yang tetap murah tapi tetap enak gitu kan.
0: Nah, iya, jelas betul ya.
1: Nah, kita sebagai apa ya? Sebagai wirausaha itu enggak bisa mengikuti keduanya gitu. Jadi ada harga, ada kualitas,
0: ada kualitas
1: kayak gitu.
0: Betul.
1: Jadi makanya yang ketiga tuh yang paling susah adalah mempertahankan kualitas ya. Jadi kita harus kayak tarik-tarikan nih antara keinginan kita atau keinginan customer kayak gitu. Kita pengennya kualitas kita tetap terjaga, tapi harganya harus ikut naik kalau misalnya ada harga naik, atau mengikuti keinginan pasar gitu. Yang pengen harganya tetap murah tapi tetap enak kayak gitu, tapi kualitasnya diturunin, ataupun kayak misal kalau di dimsum gini ukurannya nanti dikecilin.
0: Dikecilin.
1: Tapi kalau ukuran rasa gitu kan customer itu gampang notice gitu ya.
0: Iya,
1: susahnya tuh di situ gitu.
0: Okay.
1: Dan sekarang pun aku kayak bikin kue, bikin bolu kayak gitu tuh. Sebenarnya aku tuh suka banget bikin kue-kue kayak gitu dengan bahan-bahan yang bagus gitu.
0: Iya,
1: tapi di
0: yang
1: sisi
0: premium
1: lain,
0: ya.
1: Di sisi lain, tapi customerku itu mereka maunya tuh yang murah kayak gitu. Jadi emang aku harus kayak coba-coba berbagai merek kayak gitu kan. Jadi aku harus mencoba berbagai merek dengan harga yang tentunya beda-beda gitu. Dan aku harus nyocokin yang pertama adalah aku harus cocok dulu baru bisa aku jual kayak gitu.
0: Iya ya, karena udah terbiasaan premium.
1: Iya,
0: lalu
1: bener.
0: Itu kayak oke, okay, harganya segini tiba-tiba naik lah, ada inflasi dan lain sebagainya. Harus mikir otak lagi nih, ini pakai merek apa ya? Ini ya
1: iya,
0: gitu. Pusing juga ya, ya Allah.
1: Itu. Jadi makanya waktu itu dinasehatin kayak bikin makanan aja, jual makanan aja itu ya karena aku sering apa ya, sering ngeluh soal itu gitu.
0: Oke. Okay.
1: Karena bahan-bahan emang semuanya naik gitu, apalagi kalau yang butter terus coklat-coklat yang kovercher kayak gitu kan naiknya 2 kali lipat bahkan
0: wow,
1: bisa 3 kali lipat gitu kan.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Itu kayak aduh aku enggak mampu, mati aku nanti ya gitu.
0: Ya Allah, tapi emang kalau bahan-bahan bakery itu emang mahal-mahal sih.
1: Iya benar, nggak tahu kenapa aku pusing.
0: Jadi mungkin gara-gara ini juga mungkin beberapa orang kayak ya udahlah buat sendiri gitu mungkin ya, kita nggak tahu iya, sih iya, teman iya. Produk. Tapi emang kayak yang laris banyak diminati juga kayak setiap hari kita tuh kalau nggak ngemil itu rasanya ada yang kurang gitu
1: iya,
0: teman produk ya. Jadi udah kebiasaan anak muda zaman sekarang seperti itu, kayak ada yang kurang nih, ngemil apa ya hari ini gitu. Hadirlah Rumah Rasa Kitchen ini kayak gitu.
1: Iya benar-benar.
0: Oke. Tapi bisa dikatakan kan 6 tahun bertahan di dunia wirausaha itu adalah hal yang tidak mudah juga gitu.
1: Benar.
0: Gimana sih cara menjaga konsistensi di tengah naik turunnya tantangan tadi, harganya naik turun, habis itu juga mungkin mood, pasti sebagai manusia moodnya kan
1: iya,
0: juga
1: benar.
0: Kadang-kadang oke nih males lah atau lagi semangat dan lain sebagainya. Seperti apa nih jaga konsistensinya?
1: Kalau menjaga konsisten di kualitas produk gitu ya, strategiku yang pertama itu di harga sih, di harga. Jadi pas ngitung HPP, ya sebagai anak ekonomi kan pasti emang apa ya, ada strateginya sendiri ya buat ngitung HPP ini. Nah itu aku ini sih harus ambil untungnya itu agak lebih besar.
0: Okay.
1: Jadi kalau orang-orang kan biasanya prinsipnya itu adalah ambil untung tipis asalkan rame terus gitu ya,
0: rame,
1: asalkan
0: laku,
1: lancar
0: betul.
1: Terus gitu.
0: Yes.
1: Kalau aku enggak sih. Jadi aku masih ambil untungnya lumayan banyak, bisa 50% bisa sampai 100%, tapi kalau pas ada kenaikan harga bahan aku enggak ganti harga.
0: Okay.
1: Jadi aku meskipun ada kenaikan harga bahan baku, aku tetap untung meskipun untungnya tuh berkurang gitu, dan kualitas produknya juga masih tetap sama kayak gitu.
0: Oke, baiklah.
1: Terus juga main di ini juga sih, beli bahannya itu yang ini yang kuantitasnya yang besar gitu.
0: Kalau belinya semakin besar kan semakin ada diskon tuh biasanya
1: iya,
0: ya.
1: Kalau contohnya misal kita beli saus tiram gitu ya. Kalau misalnya kita beli yang botolan kecil yang 100 mili atau berapa itu kan harganya sekitar 12.000
0: gitu kan.
1: Nah, kalau yang 1 liter itu bisa cuma 49 atau 50. Itu kan jauh banget kan perbedaannya. Jadi ya mainnya di situ sih.
0: Oke, jadi pinter-pinter ini juga ya, apa namanya, cari-cari tips and trick supaya bisa tetap bertahan, dapat untung juga, dan cari trick and tricknya teman Pro 2 untuk bisa, intinya apa ya, in harganya lah, pokoknya dapat untung kayak gitu, teman Pro 2, luar biasa, kayak gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang bahan-bahan sendiri, ini kan pasti cari yang kualitasnya bagus banget gitu ya. Ada supplier khusus kah? Atau di pasar daerah Gondang Legi?
1: Ada sih, kalau di Gondang Legi aku ada supplier khusus yang buat ayamnya itu ada. Karena di sana emang ya langsung di filletin gitu kan, dan bisa diantarin gitu. Kadang kalau malam-malam ini apa kayak kekurangan ayam, waktu itu pernah aku malam-malam kekurangan itu, terus aku WA, ada nggak ayamnya, aku butuh segini, terus langsung diantarin kayak gitu.
0: Wah, mantap banget tuh suppliernya.
1: Iya. Bu Umut, I love you.
0: Oh, Bu Umut.
1: Iya.
0: Bu Umut. Oh gitu. Udah langganan di sana berarti.
1: Iya,
0: ya?
1: Udah. Itu udah langganan kayak mulai dari sebelum jualan sih. Jadi kalau pas masak-masak biasa atau kayak ada acara di rumah, itu belinya di anu di Bukmut ini gitu.
0: Oke, baiklah, seperti itu teman Pro 2 ya. Jadi sudah ada suppliernya gitu ya, dan pasti dicek semuanya yang benar-benar fresh banget, bahkan di saat mendadak pun ternyata Bukmut selalu ready gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, benar.
0: Untung orangnya enggak mut-mutan ya.
1: Enggak dong. Orangnya sangat-sangat ini responsif gitu.
0: Oh, gercep.
1: Iya. Oh,
0: masya Allah, luar biasa. Oh
1: dan
0: iya,
1: apa ya, kayak kandang gitu pun ini aku udah beli gitu ya, terus mau bayar kayak ntar aja digituin.
0: Enak banget deh.
1: Iya, makanya.
0: Jangan sampai nih si Elvira lupa gitu, bahaya
1: deh kalau lupa.
0: Oke, oke. Terus tadi kan kita ngomongin produknya juga gitu dari Rumah Rasa. Nah, yang minuman ini belum dibahas nih, lupa nih.
1: Iya, iya.
0: Minuman ini apa nih? Minuman ini nih.
1: Kalau minuman ini itu pakai base-nya dari nanas.
0: Oke.
1: Okay. Kalau misal namanya itu sendiri setup nanas gitu sih.
0: Oh, setup nanas. Iya, iya.
1: Jadi dia
0: di
1: infuse sama rempah-rempah kayak kayu manis,
0: kayu manis
1: cengkeh gitu.
0: Yes.
1: Terus baru dikemas kayak gitu sih. Jadi emang minumannya simpel banget tapi emang rasanya unik gitu. Jadi bukan kalau kita kan umumnya kayak bikin cold press lah atau jus buah biasa kayak gitu.
0: Betul.
1: Tapi banyak orang yang belum tahu stup nanas ini gitu. Dimana ini buatnya simpel banget tapi ada rempah-rempahnya tapi dia nggak rasa kayak jamu gitu.
0: Oke. Dan ini kolaborasi ya?
1: Iya.
0: Kolaborasi sama teman dari mana?
1: RSUD Kepanjen.
0: RSUD Kepanjen kayak gitu. Di teman kamu jualan ini aja kah atau ada minuman lain?
1: Ada minuman lain.
0: Oh,
1: tapi aku emang ambilnya ini doang.
0: Oh, kamu resellernya yang ini doang.
1: Mm-mm.
0: Oh, karena tadi rasanya unik banget. Oke. Okay.
1: Kalau misal kayak matcha gitu kan emang
0: udah
1: banyak
0: ya, biasa
1: udah
0: ya.
1: Banyak. Kalau ini kan rasanya unik gitu dan banyak orang juga yang belum tahu gitu. Jadi aku ambilnya ini aja gitu.
0: Ternyata dari customer juga banyak yang suka kah? Oke.
1: Okay. Tapi memang kalau minuman ini agak slow ya.
0: Maksudnya jadi, slow?
1: Penjualannya agak slow, agak pelan gitu. Jadi memang lebih banyak itu ini apa? Kayak makanannya gitu daripada minumannya. Jadi emang aku bikinnya tuh masih belum terlalu apa kayak ngeresellernya masih belum terlalu banyak gitu.
0: Oke, okay. Berarti mungkin kalau misalnya teman Pro 2 pengen juga bisa PO gitu ya. Kalau
1: iya,
0: misalnya pengen di Malang gitu ya. Ini juga tadi aku sempat tanya kalau misalnya ada konsumen gitu kan, konsumen customer.
1: Iya, customer.
0: Di Malang gitu kan. Ini pengirimannya seperti apa? Apakah bisa setiap hari kah atau ada agenda khusus gitu ya? Setiap hari Senin, Rabu, Jumat gitu mungkin ya ke Malang atau seperti apa konsepnya?
1: Aku biasanya PO-nya itu ada agenda khusus sih. Jadi paling juga paling banyak itu seminggu dua kali ke Malang Kota buat PO gitu atau paling enggak ya seminggu sekali gitu.
0: Oh, enggak pasti ya berarti ya?
1: Iya, enggak pasti. Soalnya tergantung tenaga juga ya. Karena kan aku sendiri juga yang ngantar gitu.
0: Iya, iya. Ya Allah, ini benar-benar palu gada banget ya teman berdua ya.
1: Udah promosi sendiri, jadi customer service sendiri, terus jadi kurir sendiri gitu.
0: Aku kayak bayangin udah capek sendiri ya Allah. Astagfirullahalazim, ya kan bikin-bikin sendiri gitu kan, bayangin kayak berjam-jam segitunya. Habis itu juga promosi-promosi sendiri ya, nganterin juga bakal sendiri. Kagak ada temannya nih.
1: Enggak ada.
0: Kuat banget nih, strong banget ya, Elvira, luar biasa. Tapi kalau misalnya promosi sendiri, itu biasanya dipromosin di mana aja?
1: Awalnya aku promosin dari threads itu sih paling banyak.
0: Oh,
1: dan
0: di threads.
1: Akhirnya dari threads ini akhirnya banyak customer dari sana, terus akhirnya menyebar-nyebar lah kayak gitu. Soalnya kadang enaknya juga kalau PO dari Godang lagi ke Malang Kota gini ya. Itu biasanya orangnya nggak cuma beli satu doang gitu.
0: Iya, sekalian banyak kan.
1: Enaknya itu, apalagi kalau misal yang minta diantarnya ke kantor lah atau ke kosan, itu biasanya ada, bentar aku tawarin ke anak kosanku dulu, bentar aku tawarin ke anak kantorku dulu, kayak gitu. Itu.
0: Betul, betul. Bahkan sampai di RRI pun kita ada namanya grup jajan.
1: Oh iya, ada.
0: Jadi tawarin ini, apa namanya, aku mau pesen ini nih, apa namanya, ada yang mau pesen juga nggak gitu. Tapi emang misalnya kalau diantar ke kantor atau kosan tadi ya, diajakin teman-teman yang lainnya, sekalian aja gitu. Tapi kalau di Malang ada ongkirnya nggak? Kira-kira berapa ongkirnya biasanya?
1: Ongkirnya murah banget sih dan tergantung apa
0: jarak.
1: Jaraknya juga sama kayak satu arah atau enggak. Kalau misal satu arah itu bisa ongkirnya lebih murah, tapi kalau misal beda arah sama pengiriman utama kayak gitu, itu biasanya agak mahal. Ya, soalnya biasanya aku paling banyak customerku itu di daerah Blimbing. Paling banyak itu di sana. Jadi
0: Blimbing.
1: Yang di daerah Blimbing itu kayak bisa kayak cuma 5.000, 10.000 atau bahkan ada yang gratis ongkir juga kayak gitu.
0: Okay.
1: Tapi kalau misal aku pas ada pengiriman ke Blimbing sini terus tiba-tiba ada yang mau pesen di daerah Dauke atau di Dinoyo kayak gitu, itu biasanya dari 10.000 sih.
0: Agak nyelentang dikit ya. Jadi ada tambahan teman produk luar biasa. Oke deh kalau gitu. Mbak Elvira, ini kan mungkin banyak banget anak-anak muda juga pengen membuka usaha gitu. Kalau menurut Mbak Elvira sendiri, Jadi apa sih kemampuan basic yang harus dimiliki sama teman-teman untuk berani buka usaha sendiri?
1: Yang pasti kita harus berani buat gagal dulu sih, okay. Karena kita bikin produk apalagi F&B gitu kan, kita nggak bakalan langsung bisa jadi gitu ya. Jadi kita mesti buat trial error dulu sampai kita dapat taste yang benar-benar masuk buat kita. Karena yang paling pertama nyobain produk kita kan pasti kita sendiri, baru kita kalau misal kita yakin itu bisa dijual, baru bisa dicobain ke orang lain kayak gitu. Dan yang kedua adalah tahan banting sih, karena emang jualan ini tuh menguras energi banget. Entah itu energi buat produksi ataupun energi buat kalau misal orderan lagi sepi kayak gitu. Kita harus bisa bertahan pas di fase-fase kayak gitu.
0: Oke, berarti harus tahan banting juga gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya benar.
0: Wow.
1: Dan aku pun udah melalui banyak ini sih kayak fase-fase yang sepi kayak gitu, dan itu benar-benar yang kayak capek banget gitu loh. Ini udah promosi kemana-mana, terus udah udah daftar di Onjol, udah kayak udah melakukan banyak hal gitu, tapi hasilnya masih nihil kayak gitu, dan itu sangat-sangat capek. Terus apalagi belum lagi kalau yang di rumah sakit itu sepi, dan biasanya kan kita udah kirim segini, kalau sisa kan juga kita nggak bisa jual lagi gitu kan, itu hitungannya juga rugi. Jadi kita harus benar-benar tahan banting kalau misal kita mau punya usaha sendiri gitu.
0: Wow, memang tuh harus benar-benar punya mental kuat ya, teman Pro 2, kalau misalnya pengen membuka usaha sendiri. Tapi kalau misalnya kamu pengen coba, dan siapa tahu ini adalah jiwa kamu, coba aja. Karena ternyata Mbak Elvira udah membuktikan kalau misalnya juga udah bertahan 6 tahun, ini bukan hal yang mudah. Tapi ternyata bisa cukup survive sampai sekarang, dan juga banyak juga yang pesan, bahkan di thread sampai ratusan ya. Luar biasa. Oke deh kalau gitu. Mungkin yang terakhir nih Mbak Elvira, ada gak yang disampaikan untuk teman-teman Pro 2 juga yang lagi stay tune di 87,9 seputar wirausaha? Silakan.
1: Oke, mungkin kalau untuk pesan-pesan ya buat teman-teman di Pro 2 RRI yang saat ini lagi menyaksikan atau lagi mendengarkan lewat radio gitu, pesan dari aku kalau misal teman-teman mau berwirausaha, kita gak cuma menuruti apa yang kita suka, jadi kita suka ini maka ini dijual. Kita harus menuruti keinginan dari pasar juga, karena lagi-lagi kita kan ini jualannya ke customer, bukan ke diri kita sendiri. Jadi kita harus tahu apa yang mereka mau, jadi kita yang buatkan solusi buat keinginan mereka gitu. Dan kita pun juga harus berani menerima kritik dan saran gitu, buat bukan buat kita merasa kalah karena produk kita ternyata dikritik gitu, tapi buat kedepannya supaya produk kita lebih baik gitu. Dan juga buat teman-teman mungkin yang sudah punya usaha dan sekarang lagi mengalami fase yang lagi menurun karena emang bahan-bahan baku lagi turun dan daya beli juga lagi turun gitu ya, semoga usaha teman-teman bisa bertahan sebisa mungkin lah, dipertahankan, karena pasti kita bakalan bangkit kok gitu. Karena aku pun juga satu tahun kemarin itu lagi di fase turun-turunnya gitu, dan alhamdulillahnya di 2026 ini bisa naik meskipun perlahan gitu. Jadi memang fase penurunan ini bukan akhir dari segalanya, jadi kita harus bisa berusaha buat bangkit lagi, kita harus bertahan sampai akhirnya kita bisa mendapatkan kejayaan kita lagi gitu.
0: Luar biasa, ini bisa dikatakan Mbak Elvira ini juga motivator ya, kayaknya mantap banget kata-katanya, amazing ya. Oke, di sosial media dari Rumah Rasa Kitchen ada di mana nih Mbak, kalau misalnya pengen tahu tentang produknya dan pengen pesan?
1: Oke, kalau untuk teman-teman yang mau lihat-lihat dari produkku itu bisa ke Instagram rumarasa.gdl.
0: Oh, GDL, lagi ya GDL.
1: Iya benar. Kalau ke WA-nya bisa di 089-541-330-7398. Itu aku fast respon banget kok.
0: Mantap banget. Atau juga mungkin bisa di Ojol, cari aja Rumah Rasa Kitchen ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, itu kalau di Ojol biasanya daerah Gondang Legi, teman Pro 2. Jadi langsung aja follow Instagram-nya di rumarasa.gdl ya.
1: Iya, betul.
0: Oke deh, thank you banget udah hadir di sini Mbak Elvira.
1: Terima kasih juga untuk RRI.
0: Sama-sama, semoga lancar jualannya ke depan ya, sukses selalu dan tetap menginspirasi juga ya, dan mungkin next time bisa menambah lagi apa ini perlu ditambah lagi gitu. Dan tetap semangat ya, semoga tetap menjadi pengusaha yang kuat ya Mbak Elvira. Amin. Ya. Oke deh kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, pasti terus kamu stay tune karena Safa juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti ya.

pasti tahu kan kalau kebanyakan jenis burung bisa terbang. Tapi ada loh jenis burung endemik di Maluku Utara yang tidak bisa terbang. Mandar gendang namanya. Dilansir dari mongabay.co.id, mandar gendang banyak ditemukan di hutan rawa sagu. Dan menurut penelitian, burung ini sangat sensitif dengan kehadiran manusia. Burung ini juga pernah menjadi model perangku di tahun 2012.

Tahu nggak sih, London dinobatkan jadi kota paling ramah di dunia buat para vegetarian. Iya, London mendapatkan penghargaan dan dinobatkan menjadi kota yang paling ramah untuk para vegetarian di dunia. Peringkat ini diberikan dari urutan tahunan dari restoran daring. Yes, ibu kota negara Inggris ini menempati posisi pertama selama 2 tahun berturut-turut. Peringkat yang disusun Happy Cow, yang merupakan situs pencari makanan vegetarian, mengklaim bahwa dirinya sebagai salah satu pemandu restoran vegan terbesar di dunia dengan menawarkan restoran di lebih dari 180 negara. Kategorisasi yang disusun adalah jumlah restoran vegan dalam jarak dekat dengan keramahan konsumsi vegan yang tersedia di setiap kotanya. Kini, London memiliki 152 restoran vegan dan menjadi kota pertama di Happy Cow yang memiliki lebih dari 100 restoran pada 2017. Ya, veganisme terus menjadi gaya hidup terpopuler di London. Kota ini bahkan membawa veganisme ke tingkat yang baru. Restoran yang menjadi spesialis makanan vegan ayam palus pertama di dunia adalah Quail Seitan, dan kemudian disusul dengan Tokyo Keju Vegan di Inggris bernama La Fox Majory. Jumlah restoran vegan kini bertambah 4 kali lipat dari rentang waktu 2014 hingga 2019. Angka ini muncul karena dorongan dari masyarakat Inggris, yaitu 600 ribu warga yang menjalani diet vegan atau mengkonsumsi produk nabati. Menurut Badan Amal The Vegan Society, populasi yang menerapkan gaya hidup baru di Inggris hampir setara dengan 1% populasi yang ada di dunia. Wah, keren ya!

Teman Pro 2, kita masih ada di Santai Siang kali ini. Di Enforcer masih barengan sama Safa ya, yang nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore, Teman Pro 2. Jadi kabar terbaru juga nih dari pengurus pusat Aremania UTAS periode 2026-2030. Ini resmi dilantik ya di Cemara Ballroom Unggul, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang di hari Minggu malam lalu gitu. Di pelantikan ini Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri ini mengajak kepengurusan baru untuk memperkuat persatuan dan menjaga kondusivitas di Malang Raya. Jadi ada sekitar 143 pengurus ya dari 20 bidang dikukuhkan untuk menjalankan roda organisasi selama periode tersebut 2026-2030. Pelantikan juga dihadiri unsur Forkopimda, perwakilan manajemen Arema FC, serta tokoh Aremania, kayak gitu. AKBP Rulia juga mengatakan kepengurusan ini yang baru ya, diharap mampu menjadi penggerak terciptanya budaya supporter yang semakin dewasa dan menjaga situasi tetap kondusif saat mendukung Arema FC. Dan menurutnya pun organisasi supporter ini punya peran penting banget ya untuk membangun budaya mendukung tim secara positif, karena itu semangat kebersamaan juga perlu terus dijaga nih, supaya pertandingan sepak bola di Malang Raya tetap berlangsung aman dan juga tertib, Teman Pro 2 ya. Sementara itu Koordinator Presidium Aremania UTAS Ali Rifki juga mengatakan organisasi yang dipimpinnya ini berkomitmen menjadi wadah pemersatu sekaligus menjembatani komunikasi antara supporter Arema FC dan juga Forkopimda di Malang Raya gitu. Kedewasaan Aremania dan Aremanita selama musim 2025-2026 ini juga jadi modal untuk terus menjaga situasi yang kondusif ya. Di mana Pak Bupati Malang pun Pak Sanusi juga berharap kepengurusan baru ini mampu menjaga marwah Aremania nih sebagai kelompok supporter yang dewasa, berkarakter serta jadi teladan bagi supporter sepak bola di Indonesia, Teman Pro 2 ya.

dan kegilaan, sebatas harapan yang mungkin tak jadi kenyataan. Kau adalah kepahitan, namun bukan penyesalan. Pelajaran hidup berharga, bukan, kau bukan kegagalan. Adakah yang tetap waras saat jatuh cinta, sementara ku hanya bisa menyentuhmu lewat doa. Bagaimana bila di sana kau menemukan seseorang dan bahagia? Apakah untukmu ku pernah

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Iya.
1: Kok hujan sih?
0: Emang kenapa?
1: Kayaknya bulan-bulan ini tuh musim kemarau gak sih? Tapi kok ada hujan ya?
2: Aduh, iya nih. Mana aku gak bawa jas hujan lagi.
3: Kalian tahu gak sih? Kalau cuaca yang berubah-ubah kayak gini tuh ternyata dipengaruhi juga sama kebiasaan-kebiasaan kita.
1: Hah? Kebiasaan apa?
3: Karena banyak orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
1: Ih, sok tahu.
3: Aku tuh bukan sok tahu. Nih dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masuro, MSC. Beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
4: Save the Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, atau kita itu ketika ngomong save the earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek. Bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Sehingga kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin ya, kemudian atau yang lainnya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, kalau misalnya ngobrolin tentang Arema FC, kabar terbarunya juga pelatih Arema FC Marco Santos ini mengatakan siap tempur ya untuk kontra Persebaya di final Piala Presiden 2026. Jadi Arema bakal tampil percaya diri di Pulau Dewata. Dan derby Jawa Timur ini juga tersaji di Stadion Kapten Iwayan Dipta di tanggal 4 Agustus ya, which is like today. Ternyata hari ini Arema memburu kemenangan atas Persebaya di semifinal Piala Presiden 2026 gitu. Pelatih asal Brasil ini membawa model positif. Arema FC bertekad mempertahankan dominasinya di Piala Presiden 2026. Teman Pro 2 dan Head of Public Relation and Marketing Communication Arema FC, Munif, ini juga menghormati keputusan panitia penyelenggara. Arema FC juga fokus mempersiapkan tim menghadapi semifinal Piala Presiden, kayak gitu. Jadi memang panitia for sure punya pertimbangan sendiri untuk menentukan venue-nya. Keamanan, kenyamanan, dan keselamatan ini akan jadi prioritas utama, kayak gitu teman Pro 2 ya. So good luck aja, karena aku anak Malang banget ya teman Pro 2. For sure aku akan mendukung Arema. Semoga deh bakal lancar gitu ya untuk semifinalnya ini, Arema versus Persebaya ya di hari ini. Oke deh kalau gitu, jangan kemana-mana, info lain juga masih bakal aku hadirkan untuk kamu di sini. Jadi keep stay tune di 87,9 ya.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah.

0: 20.000 aja bu, telur bebeknya.
1: Lu,
2: itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos bimu ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Teman Pro 2, kita masih ada di Santai Siang kali ini. Di Info Show aku juga masih bakal hadirkan informasi-informasi seputar entertainment ya, untuk kamu yang sekarang lagi stay tune. Teman Pro 2, ada gak sih di antara kamu yang udah nonton Spider-Man Brand New Day? Jadi emang kabar terbarunya nih, film yang satu ini resmi sebagai film dengan pendapatan box office domestik akhir pekan pertama terbesar ya di sejarah, yaitu sekitar 360 juta US dollar, mengalahkan Avengers Endgame. Cukup mengejutkan ya, agak shock sedikit nih karena Endgame tuh benar-benar sebombastis itu, tapi ternyata dikalahkan sama Spider-Man ini. Nah, Avengers Endgame 2019 tahun beberapa tahun yang lalu gitu ya. Sebelumnya tuh memegang rekor box office domestik Amerika Utara dengan angka pembukaan fenomenal 357,1 juta US dollar dan belum tergoyahkan sampai hingga akhirnya Peter Parker datang lewat film keempat ini, teman Pro 2. Capaian ini pun menandakan film keempat Spider-Man versi MCU melewati perkiraan di hari Minggu tanggal 2 kemarin ya, sekitar 355 juta US dollar. Variety pun menyebut Spider-Man Brand New Day dan Avengers Endgame ini jadi satu-satunya dua film di sejarah yang melampaui 300 juta US dollar dalam satu pekan tayang ya di pasar domestik Amerika Utara, kayak gitu teman Pro 2 ya. Dan for sure bisa dikatakan Variety juga menyebut perolehan global Spider-Man ini jarang terjadi di film lain di akhir penayangannya, apalagi setelah 3 hari tayang di bioskop, teman Pro 2. Jadi memang benar-benar antusiasmenya luar biasa banget ya. Dan pastinya kali ini Peter Parker fokus hidup sebagai Spider-Man dan memberantas kejahatan jalanan di New York, tapi di balik kesehariannya dia ngerasa kesepian gitu dan mengobatinya dengan memantau kehidupan MJ dan Ned melalui media sosial. Akhirnya berlalulah 4 tahun di tengah kehidupan Peter Parker jadi Spider-Man kayak biasa. Dia pun menghadapi teror misterius sekaligus perubahan pada diri yang belum pernah dia hadapin, kayak gitu ya. Filmnya satu ini digarap Dustin Daniel Cretton, saudara yang sebelumnya menggarap Shang-Chi The Legend of the Ten Rings ya, setelah 3 film sebelumnya diarahkan oleh John Watts. Untuk kamu yang penasaran, cus aja karena film yang satu ini juga masih tayang di bioskop kesukaan kamu, teman Pro 2 ya. Oke deh kalau gitu, jangan kemana-mana karena aku juga masih bakal hadirkan info lain untuk kamu. Pastikan terus kamu stay tune di 87,9 teman terbaik kamu.

media sosial nampaknya tidak bisa lepas dari generasi saat ini. Di tahun 1980-an, komputer sudah jadi hal umum dan media sosial sangat digemari. Mulai adanya internet relay chat dan berlanjut semakin populer hingga 1990. Tahu gak media sosial pertama? Six Degree namanya. Diciptakan pada tahun 1996 oleh Andrew Weinreich dan diluncurkan satu tahun berikutnya. Situs ini diluncurkan dengan menggabungkan fitur-fitur populer seperti profil, daftar teman, dan afiliasi sekolah dalam satu layanan. Meskipun situs ini diketahui memiliki jutaan pengguna terdaftar, karena kurangnya orang yang terhubung di internet, jaringan menjadi sangat terbatas. And that's why, situs ini pun kemudian dijual pada Desember 2000 ke Youthstream Media Networks.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Tahukah kamu, di Thailand, bulan April bukan hanya menjadi bulan yang ditunggu-tunggu karena musim panen padi telah tiba, melainkan adanya tradisi perayaan tahun baru unik yang disebut sebagai Festival Songkran, yang mana perayaan ini akan dilakukan pada pertengahan bulan April. Festival inilah yang menandai dimulainya Tahun Baru Thailand secara tradisional, sekaligus menjadi periode yang penuh dengan warna, kegembiraan, dan spiritualitas yang mendalam bagi masyarakat Thailand. Perayaan Festival Songkran berlangsung selama 3 hari. Hari pertama dipersembahkan untuk menghormati orang yang lebih tua. Hari kedua merupakan waktu bagi keluarga untuk berkumpul dan diakui secara resmi sebagai Hari Keluarga Nasional. Hari ketiga merupakan ritual memandikan patung Buddha, di mana umat memercikan air wangi ke patung Buddha di kuil dan di rumah. Ritual saling menyiram air bukan hanya sekedar kegiatan bersenang-senang, melainkan juga sebagai makna simbolis yang mendalam, yaitu melambangkan penghapusan dosa seseorang. Di tempat-tempat umum, Festival Songkran menjadi lebih meriah dan penuh kegembiraan. Semua orang turun ke jalan dan saling membercikan air menggunakan ember dan selang.

Informasi terakhir teman Pro 2 di sore hari ini adalah dari Maroon 5 yang ngumumin kembali konser tunggal di Jakarta tanggal 5 Februari 2027, di mana konser ini akan dihelat di Jakarta International Stadium atau JIS. Konser di Asia ini jadi bagian dari tur keliling dunia Maroon 5 ya, yang udah dihelat sejak 2026 dan setelah merilis album terbaru mereka yang bertajuk Love Is Like di Agustus 2025 kemarin gitu. Dan di unggahan media sosialnya dari situs resmi band tersebut ya, ini Jakarta bakal didatangi oleh Adam Levine teman-teman melalui tur Asia terbaru mereka di Kaohsiung, Taiwan tanggal 24 Januari 2027 gitu. Jadi setelah Taiwan, mereka bakal ke Seoul tanggal 27 Januari dan ke Tokyo selama 3 malam tanggal 30 sampai 31 Januari dan 2 Februari sebelum akhirnya mampir ke Jakarta gitu. Maroon 5 sendiri teman Pro 2 kemudian akan terbang ke Bangkok, Thailand untuk menggelar konser di tanggal 9 Februari, baru kemudian ke Singapura untuk konser di tanggal 12 Februari 2027 teman Pro 2. Dan masih belum ada kabar ya untuk promotor lokal yang ngumumin informasi detail konsernya di Jakarta dengan harga dan kategori tiketnya seperti apa. Jadi tungguin aja teman Pro 2 ya untuk konser Maroon 5 yang satu ini, karena kayaknya kangen banget gak sih dengerin lagu-lagu dari Maroon 5 teman Pro 2 ya. Yaudah deh kalau gitu jangan kemana-mana, karena pastikan terus kamu di sini. Nanti jam 3 sore bakal ada Vira Putri dan juga Fakih yang nemenin kamu di sore ceria kayak gitu. So aku undur diri, see you again next time teman Pro 2. Let's move ke single yang satu ini.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
2: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya.
2: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: saatnya azan asar untuk Malang Raya dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar Allah.

0: Azan Asar ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat sore Tano Pro 2. Informasi dalam paket berita Pro 2 segera kami sampaikan untuk kamu bersama saya Fakih. Mengawali informasi pertama, Tano Pro 2, pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kerajaan Maroko sepakat memperkuat kerjasama di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, perdagangan, pendidikan, hingga kebudayaan. Peluang kolaborasi itu dibahas dalam pertemuan Gubernur Jawa Timur, Hovifa Indar Parawansa, dengan Duta Besar Maroko untuk Indonesia, Rodone Hosaini di Surabaya. Rodone Hosaini juga menyampaikan di dalam pertemuan Gubernur Jawa Timur, mereka juga mendiskusikan kerjasama di bidang ekonomi, perdagangan, pertukaran kebudayaan, dan juga pendidikan, serta kemitraan Smart City antara Surabaya dan juga Tangerang Tomo Pro 2, di mana pihaknya juga berharap kerjasama ini menjadi win-win corporate bagi kedua belah pihak. Beralih informasi ke Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto juga menghadirkan tasyakuran kelompok tani Wonomulyo di Dusun Jengkoang, Desa Bulukerto, Kecamatan Bumi Aji pada hari Senin kemarin, Tano Pro 2. Kegiatan tersebut menjadi sarana memperkuat komitmen para petani dalam menjaga kelestarian hutan sebagai sumber kehidupan masyarakat. Dalam kesempatan itu, Heli juga menyampaikan apresiasi kepada para petani yang selama ini turut menjaga keseimbangan lingkungan di kawasan hutan. Menurutnya, upaya pelestarian alam tidak hanya memberikan

0: bermanfaat pada masa sekarang, tetapi juga bagi generasi yang akan datang. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang bersama saya Ainur Faki.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Ya, tahun Pro 2 kamu masih di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu. Dan di sore hari ini waktunya aku Faki dan juga ada Fira Putri.
1: Yeay. Benar banget teman Pro 2, ketemu lagi barengan kita berdua gitu ya. Di sore ceria kali ini yang pasti kita juga bakal kasih kamu berbagai informasi menarik lainnya ya. Seputar Malang Raya gak sih Faki?
0: Ya, selama 1 jam ke depan nanti teman Pro 2 nanti banyak sekali informasi-informasi terkait dengan Malang Raya, bukan cuma itu. Dan nanti kita juga seperti biasa ya, di pukul 16 ada beberapa teman kita yang mungkin bisa menjadi cerita inspiratif kamu di sore hari ini. Jangan kemana-mana, selanjutnya ini ada salah satu single favorit aku banget dan juga Vira ya.
1: Betul.
0: Akan aku putarkan buat kamu. Kira-kira ini juga menjadi salah satu favorit kamu atau gimana? Tahun 2 silakan aja chat di 081 53 kali 600 879.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Nah, nomor 2 ini ada kabar menggembirakan buat kamu yang memang hobinya nyanyi banget ataupun suka teriak-teriak di kamar mandi. Ini yes. Kayaknya kamu harus bisa unjuk bakat di salah satu audisi yang kita akan informasikan gitu ya, Fira ya.
1: Betul banget nih, especially buat kamu gitu ya yang berusia 16-25 tahun, teman Bro 2. Kamu bisa langsung aja ikuti Bintang Radio RRI 2026 nih.
0: Iya, pendaftarannya berlangsung sampai tinggal 30 Agustus 2026, which is 1 bulan lagi masih ya. Tapi kamu harus juga mempersiapkan, bisa daftar dari sekarang, takutnya kamu kelupaan tahun Pro 2. Pilih yang lagu dan syaratnya, syarat lengkapnya bisa kamu langsung cek aja di www.bintangradiorri.id tahun Pro 2. Jangan lupa untuk kamu bisa follow Instagramnya juga di @rrimlg atau di @bintangradio.id juga, di TikToknya di RRI Malang dan juga Bintang Radio ID, serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official untuk mengetahui informasi-informasi selanjutnya tahun Pro 2.
1: Yes, dan juga kamu bisa langsung unggah video menyanyi kamu gitu ya, dengan lagu-lagu pop Indonesia pilihan kamu dan juga pop daerah di Instagram atau TikTok nih, dengan tagar atau hashtag Bintang Radio 26 Malang ya. Lalu tag akun RRI Malang dan juga Bintang Radio. Durasi videonya itu maksimal 3 menit aja, teman Pro 2. Jadi buktikanlah kemampuanmu itu. Tampil di ajang bergengsi dan juga raih kesempatan menuju tingkat nasional ini.
0: Iya, karena nanti teman Pro 2 juga beragam ini ya, teman Pro 2 beragam seleksi juga dari tingkat Satker juga atau di RRI Malang dan juga dari Korwil, dan mungkin kamu yang menjadi salah satu peserta yang ada di nasional nanti. Gitu. Nah, buat kamu yang daftar secara online atau datang langsung ke RRI Malang, bisa di Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang, atau buat kamu yang ada di luar kota tahun Pro 2, ini informasi lebih lanjutnya langsung WA aja ke 081 3x4x674. Buat kamu ini bukan cuma warga Malang ya, tapi warga Blitar, Gagas Sidoarjo ikutnya ke Surabaya ya. Warga Blitar, Malang Raya, ke kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan, kota Probolinggo dan juga Kabupaten Probolinggo tahun Pro 2. Jadi kamu bisa ikutan aja di RRI Malang, langsung hubungi aja di 081 3x4x674.

Selain gunung api, penetapan tingkatan bencana alam juga berlaku untuk peristiwa banjir. Status bencana banjir dikenal dengan istilah siaga yang diikuti dengan angka 1, 2, 3, atau 4. Dan ini ulasannya. Siaga 4 artinya belum ada peningkatan debit air secara mencolok. Perintah membuka atau menutup pintu dan penentuan arah air dilakukan komandan pelaksana dinas atau wakil komandan operasional wilayah. Sedangkan siaga 3 artinya hujan menyebabkan genangan air tetapi kondisinya masih belum kritis dan membahayakan. Masyarakat harus berhati-hati dan menyiapkan kemungkinan terjadinya banjir. Penanganan diserahkan kepada Suku Dinas Pembinaan Mental dan Kesejahteraan Sosial atau Bintalkesos di wilayah setempat. Sedangkan untuk siaga 2, artinya urutan siaga banjir di tingkat ini menandakan wilayah genangan air sudah mulai meluas. Penanggung jawab di kondisi ini adalah Ketua Harian Satkorlak Penanggulangan Bencana Provinsi atau PBP, yaitu Sekretaris Daerah. Dan yang terakhir, siaga 1. Kondisi siaga 1 ditetapkan bila dalam 6 jam genangan air tidak juga surut dan kondisi menjadi kritis. Penanggung jawab penanganan siaga 1 adalah Gubernur selaku pimpinan provinsi.

0: Iya, Tuan Prodo, kita juga mau menyapa kamu yang baru gabungan. Ini kok tiba-tiba bunyi deret nggak sih?
1: Kenapa nggak ada nih di aku loh?
0: Kalau di aku bunyi ya, ya udah deh Tuan Prodo. Dan juga buat kamu semuanya yang pengen liburan juga sabar ya, ini masih di hari Selasa Tuan Prodo.
1: Betul.
0: Kurang 3 hari lagi gitu. Kenapa kan tuh? Untuk menyambut weekend. Kan nggak mungkin liburan di mungkin aja sih mungkin buat kayak kita yang liburnya kapan aja bisa ya di di weekday untuk liburan ya. Tapi ngobrolin masa liburan Tuan Prodo, kita juga harus berhati-hati. Ini juga kabarnya kebakaran kembali terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, tepatnya di lereng Kaldera Tengger sejak Senin kemarin sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan informasi ini dibenarkan oleh Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Tahun 2 Bambang Suryono.
1: Beliau juga mengatakan pemadaman langsung dilakukan gitu ya setelah pihaknya menerima informasi kebakaran ini, dan sejumlah unsur langsung diterjunkan gitu ya, mulai dari petugas TNBTS, pemandu BPBGST gitu ya. Ada saver, masyarakat desa Ranupani dan juga desa Ranuregulo hingga personil TNI Teman Pro 2. Beliau juga menambahkan proses pemadaman ini menghadapi tantangan karena lokasi kebakaran ini tepat berada di lereng Kaldera Tengger ya, yang memiliki medan yang cukup berat. Hingga kini seluruh personil masih terus berupaya untuk memadamkan api ini.
0: Iya, Teman Pro 2, dimana kalau kita lihat memang luas area yang terbakar masih dalam proses pendataan gitu ya. Saat ini juga prioritas utama adalah mengendalikan api terlebih dahulu sebelum dilakukan penghitungan luas terdampak Tahun Pro 2. Sebagai langkah antisipasi demi keselamatan pengunjung, masyarakat dan juga pelaku jasa wisata, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini menutup akses kunjungan melalui pintu masuk Jamplang, Kabupaten Malang sejak hari Senin kemarin Tahun Pro 2 dimulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, wisatawan yang telah merencanakan kunjungan kawasan Gunung Bromo masih dapat memasuki melalui pintu Wonokitri Kabupaten Pasuruan maupun Cemoro Lawang Kabupaten Probolinggo Tahun Pro 2.
1: Babang juga menghimbau gitu ya seluruh pengunjung dan para pelaku wisata agar mematuhi ketentuan yang berlaku selama berada di kawasan TNBTS ini dan juga tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran hutan. Beliau juga menjelaskan BPBD Kabupaten Probolinggo dan BPBD Provinsi Jawa Timur juga udah bergabung gitu ya untuk membantu proses pemadaman api tersebut.
0: Iya, Tuan Prodo, semoga himbauan ini juga bisa menjadi awareness untuk kita semuanya sebagai penikmat wisata alam gitu. Betul. Ya. Apalagi kalau kita lihat akhir-akhir ini kan memang jarang hujan. Terus meskipun ya mendiding atau dingin, terkadang kan juga beberapa ini kita mau memasuki puncak musim kemarau juga. Betul. Jadi ini lumayan udah berkeringan gitu ya. Akhirnya beberapa tanaman-tanaman juga ikut kering sehingga memudahkan untuk memicu percikan api Tahun Pro 2 gitu. Jadi kita tetap jaga ya. Jangan, yang paling penting nih yang sering terjadi, kalian lalai akan membuang puntung rokok sembarangan. Masih nyala tiba-tiba dibuang, itu juga bahaya banget Tahun Pro 2. Jadi kita jaga bareng-bareng ya mulai sekarang Tahun Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: gak.
1: Iya, teman Pro 2 lambat banget Anda masukin
2: ya. Maaf ya Pak, ini ya, baru naik nih. Selamat sore teman Pro 2, masih barengan sama Vira dan juga Ayundo Lebagi gitu ya di sore ceria kali ini.
1: Yes, teman Pro 2, seperti yang kita udah janjikan tadi bahwasanya di pukul 14 waktu jam 16 waktu Indonesia Barat gitu ya.
2: Betul.
1: Nanti kita juga ngobrolin masalah cerita-cerita inspirasi anak muda. Biasanya kalau kita berbicara tentang mahasiswa, kali ini berbeda banget ya. Karena yang datang atau yang hadir di kesempatan sore ceria kali ini teman Pro 2 ada dedek-dedek gemes gitu ya.
2: Betul, masih anak-anak SMA gitu
1: iya,
2: ya.
1: Ini adalah masa-masa yang paling indah katanya teman Pro 2. Tapi meskipun SMA itu identik dengan percintaan, terus identik dengan sebuah ini pertemanan tahun 2002.
2: Yep.
1: Ini jauh dari itu karena ini sebuah prestasi yang sangat membanggakan.
2: Tuh.
1: Dimana mereka bertiga nih ya, karena ini tiga orang tahun 2002 merupakan peraih juara 2 dari Science Project OGG FITB tahun 2002. Ya udah deh, daripada kita penasaran, kamu juga penasaran tahun 2002, kita langsung kenalan aja sama mereka bertiga. Ada Rafif Arka dan juga Zakyalo. Selamat sore.
3: Selamat sore.
1: Ya gimana kabar hari ini guys?
3: Alhamdulillah baik ya. Kita kesini juga baik-baik aja. Walaupun kejebak macet ya kak ya.
1: Di mana tadi macetnya?
3: Wah banyak macet tadi di Simpang Suhat. Macet di depan sekolah itu udah macet itu.
2: Iya. Sekolah kalian ke Bambang ya.
3: Pusat macet itu.
1: Iya kayaknya memang tempat-tempat macet gitu. Oke, sebelum kita mau memulai obrolan lebih jauh celah lebih jauh nggak tahu ya. Boleh dong kenalan satu-satu kegiatan kalian ngapain selain menjadi seorang siswa, mungkin dari mana? Apakah kalian dari perantauan atau asli Malang? Coba dulu dari Rafif dulu deh.
3: Oke, halo semuanya, kenalin aku Rafif Kendri Octaviano, biasanya dipanggil Rafif, dan sekarang aku duduk di kelas 12 SMA dan aku ambil jurusan IPA. Nah, aku tuh bukan asli orang Malang ya, cuman perantauan dari Sidoarjo yang sekarang sekolah di Mandua Kota Malang. Nah, untuk kegiatanku sekarang ini lagi sibuk-sibuknya lomba, terutama di bidang riset itu sendiri gitu sih.
1: Oke, selanjutnya.
4: Halo semuanya, salam kenal. Aku Arka Yogyakarta. Sama seperti Afif, aku sekarang kelas 12 SMA. Aku ini asli Malang, walaupun tinggalnya agak di Batu dikit nih, di Kabupaten Malang. Lalu aku selain jadi siswa juga, aku juga ikut itu tim riset Mandua Kota Malang. Saat ini aku lagi aktif untuk bikin tulis artikel ilmiah gitu.
1: Aktif-aktif membuat artikel ilmiah gitu ya. Selanjutnya.
5: Halo semuanya, kenalin aku Zaki Dia Ibrahim, biasanya dipanggil Zaki. Sebenarnya sama semua, kami di sini sedang duduk di kelas 12. Untuk jurusan sendiri aku sama kayak Rafif, aku ambilnya IPA Umum. Dan aku sendiri juga orang Malang asli, cuma Kabupaten Malang Selatan. Dan buat kegiatan lain sendiri, sebenarnya aku juga aktif di riset sebagai pengurus sih.
1: Oke. Jadi sama-sama dari tim riset kalian bertiga
2: Dan kalian mengikuti Science Project OGG FITB nih. Bisa dijelasin gak sih ini tuh apa sebenarnya? Kayak namanya panjang banget, disingkat-singkat gitu ya.
4: Jadi ini lomba yang diadakan oleh Fakultas Ilmu Teknologi Kebumian dari Institut Teknologi Bandung. Nah ini lombanya diadakan udah lumayan lama ya?
3: Iya udah lumayan lama.
4: Maret nggak sih?
3: Iya.
4: Yang mulai banget sampai kemarin Juli.
3: Juli ya. Pembukaan pendaftarannya itu Maret.
4: Ya kemarin kita Juli awal itu akhirnya alhamdulillah nih kita lolos final. Lalu kita balik ke ITB pas bulan Juli itu kita ikut finalnya di ITB. Alhamdulillah kita dapat rezeki juara 2 di lomba ini.
1: Oke. Jadi lombanya nih di bulan Juli. Nah sebenarnya ini perlombaannya apa aja sih teman-teman?
3: Nah untuk perlombaannya itu ada tiga macam buat SMA ya. Itu ada kayak pertama ada Science Project itu sendiri, terus ada debat sama juga Olim. Nah Olim ini dibagi jadi dua, ada geofisika sama geologi. Geofisika ini kayak lebih ke kebumian itu sendiri. Dan kalau geologi atau geografi itu juga fokusnya sama kayak kebumian, cuman lebih spesifiknya itu ke sosial gitu. Kalau kebumian itu kayak geografi tapi lebih ke fisik bumi gini. Kalau ke si geografi ini kayak ada sosialnya, ada fisiknya gitu.
1: Gitu. Dan kalian mengikuti yang project,
3: yang Science Project,
1: Science Project itu sendiri. Kalau dari Science Project sendiri apa aja yang kemarin diperlombakan, terus kalian ngapain aja gitu?
3: Yang pertama-tama itu kita pada awalnya itu kita ngasih kayak semacam proposal. Proposal buat mengajukan ide kita ke lembaga atau ke perlombaan ini. Kemudian selama 2 minggu itu kita menunggu apa namanya? Pengumuman dari pihak ITB kalau misal nanti pada tanggal ini bakal ikut final. Dan alhamdulillahnya itu kita lolos final. Mm-hmm. Nah setelah itu kita mempersiapkan tuh laporan-laporan-laporan biar buat dikumpulin ke pihak ITB. Mm-hmm. Nah laporan itu kita udah kumpulin dan kita persiapan berangkat ke ITB dengan mempersiapkan beberapa bahan, yaitu pertama itu kita nyiapin kayak semacam maket mm-hmm. kayak untuk presentasi dan mm-hmm. lain-lain, dan juga PDF presentasi, yaitu PPT itu sendiri buat ya buat apa presentasi gitu. Mm-hmm.
2: Oke, nah ini kan banyak banget gitu ya prosesnya, mulai dari bulan apa tadi? Bulan Maret gitu ya. Sampai Juli baru kalian berangkat ke Bandung gitu. Nah, kalian kan tadi juga ada nyinggung ada market juga gitu. Kalian juga kelas 12. Cara kalian membagi waktu nih gitu kan untuk research-research gitu kan pasti butuh waktu lama gitu kan. Kalian cara membagi waktunya kayak gimana?
5: Oke kak, jadi kalau soal membagi waktu sih, karena kebetulan ini lombanya kan cukup lama juga spare mm-hmm. waktunya, karena perlu mulai dari proses penulisan karya sampai nanti di akhir itu menurut kami waktunya cukup panjang, mm-hmm. apalagi di sini kita bertiga dan alhamdulillahnya kita nggak di satu kelas yang sama gitu kak, otomatis mm-hmm. kan jadwalnya berbeda-beda, jadi enak gitu, kadang ada satu yang lagi sibuk misal full PH, satunya mm-hmm. agak senggang, nah itu kami gunakan untuk nyicil paper, nyicil cari materi, mm-hmm. nyicil desain dan lain sebagainya. Intinya karena timnya lebih dari satu orang, kita mm-hmm. bagi tugas aja sih kak, sesuai dengan kapasitas di kelas sama kapasitas kesibukan kita pribadi.
1: Oke, jadi bagi-bagi lah ya, mm-hmm. gitu ya. Nah, untuk kalian semuanya bertiga gitu kan, ini juga apakah sebelumnya memang suka banget ikut riset atau awal gitu kan? Riset itu kan juga membutuhkan waktu dan juga tenaga yang gak mudah gitu kan. Mm-hmm. Kita tuh terkuras banget, baik dari pikiran, tenaga kita. Nah, awal mula sebelum kita berbicara terkait lomba kamu, mm-hmm. awal mula dari kalian mencintai riset sendiri tuh kenapa sih? Gitu.
3: Kalau dari kasus sendiri tuh pertamanya tuh saya juga iseng-iseng ikut lomba. Yeah, yeah. Pertama itu kayak oh ini kayaknya seru nih. Mm-hmm. Saya kan awal juga diajak, Rafif ayo ikut lomba ini. Mm-hmm. Oh okay deh. Ya saya itu ikut nyobalah beberapa lomba. Yeah. Nah setelah alhamdulillahnya saya itu juga final, ikut final, aku juga ikut final. Mm-hmm. Nah tapi yang aku sayangin itu di final itu kita nggak bisa maksimal dan belum dapat juara. Okay. Nah kan dari itu aku tuh mulai kayak terbakar semangatnya. Wah aku buat lomba selanjutnya harus menang, harus gini. Yeah. Aku harus punya plan gini. Nah nggak lama dari itu aku dapat info dari dari pengumuman online gitu dari sekolah. Mm-hmm. Kalau misal ada lomba dari ITB yang ada di ITB. Yeah. Kalian mau ikut nggak? Wah, gara-gara itu masih terbakar semangatku ya. Mm-hmm. Itu aku ngajak nih dua anak ini, Arka sama Zaki, mm-hmm. buat ikutin lomba ini. Mm-hmm. Nah, alhamdulillahnya di lomba ini tuh aku bisa dapetin apa yang aku mau, yaitu menang juara dua gitu.
1: Oke, memenangkan gitu kan. Jadi ya. Ini berapa kali ikut lomba?
3: Ini udah alhamdulillah kedua kalinya.
1: Oke, kedua kalinya ya. Gitu kan. Dan yang pertama memang sempat fail ya, gitu ya, bisa dikatakan fail karena memang pertama kali ikut lomba gitu. Ya. Dan akhirnya menemukan tim yang bertiga ini gimana sih prosesnya? Kan pasti banyak kan tim riset dari MAN 2 Kota Malang.
3: Iya. Yang pertama sih awalnya aku sendiri gak kepikiran kalau mereka berdua bakal jadi tim aku sendiri ya.
1: Oke, kenapa tuh?
3: Nah, itu karena awalnya itu kita gak terlalu dekat.
1: Oke.
3: Gak terlalu dekat, karena di situ juga aku baru nyemplung ke dunia riset kan. Mm-hmm. Baru lomba pertama. Nah, aku tuh cobalah beraniin tanya ke anak-anak, ini siapa nih kira-kira yang cocok buat lomba ini? Dan ada salah satu temanku kalau semisal si Arka itu cocok sama salah satu lomba ini. Iya. Mm-hmm. Nah, ya udah aku nyoba WA Arka. Arka, mau ikut lomba ini enggak? Nah, dari Arka tuh ngerespon baik, alhamdulillah gitu. Ya udah ayo, enggak apa-apa. Tapi ini 3 orang. Gimana kalau misalnya kita maksimalin buat 3 orang? Mm-hmm. Oh, oke, enggak apa-apa deh. Ayo. Tapi kamu ada enggak saran ini? Siapa sekiranya ngisi slot 1 orang ini? Dan Arka itu ngasih saran aku, gimana kalau misal Zaki aja? Soalnya kan dia juga paling enggak bisa bantu kita gitu buat ngisi slot ini, dan juga dia itu gak terlalu sibuk gitu. Dan aku coba nge-WA Zaki, dan alhamdulillahnya kita jadi satu tim gitu.
1: Oke, gitu.
2: Jadi saling ini juga ya, saling kayaknya ini cocok kayak gitu ya.
1: Kalau dari Arka sendiri, kenapa kamu mau ketika dihubungi pertama kali gitu?
4: kalau saya itu gini, dulu awal-awal itu Afif itu saya lihat, wah anaknya rajin nih, suka disiplin juga. Uh-huh. Dia itu jago bagi waktu, karena kan dia selain anak, Risa juga ikut pramuka juga kan. Uh-huh. Afif itu juga sebagai anak yang pintar juga di kelasnya. Uh-huh. Karena saya anggap, oh Afif ini potensial nih, kalau diajak itu dia pasti bisa pegang tanggung jawabnya dia. Dia uh-huh. bakal kayak bisa bagi waktu dan juga bisa bantu kita. Uh-huh. Akhirnya kita, oh akhirnya saya itu, oh boleh deh, Afif nih anaknya bagus nih. Akhirnya saya terima nih ajakannya Afif.
1: Oke, okay. Dan kamu kenapa menyarankan si Zaki gitu? Apa yang kamu lihat dari potensial dari Zaki?
4: Kalau Zaki itu gimana ya? Dia itu kreatif banget sih kalau mendap saya kan. Uh-huh. Jadi dia itu entah kenapa bisa tuh kepikiran ide yang unik-unik. Uh-huh. Akhirnya pas dulu awal kita masih tahap bikin ide, dia itu yang paling banyak nih ngasihin kontribusi. Yeah. Kayak gimana kita bikin ini, kita gimana kita bikin itu, dan lain sebagainya.
1: Oke, okay. Jadi okay. Zaki terakhir nih yang diajak, kenapa kamu mau berteman dengan mereka? Karena padahal kamu ini adalah orang terakhir yang mereka hubungi gitu, di dalam geng ini gitu.
5: Sebenarnya itu lihat dari lombanya juga sih kak. Kan kebetulan OGG itu tentang kebumian. Terus kebetulan juga di subtemanya itu ada unsur-unsur tekniknya. Otomatis saya sebagai orang terakhir yang diajak itu melihat teman-teman saya yang sudah menjadi tim ini. Oh saya lihat tuh Rafif potensial, Arka potensial. Mereka saya tahu juga disiplin, mereka bisa mengerjakan bagiannya masing-masing. Akhirnya karena saya diajak dan merasa potensial untuk menang, ya otomatis mau membantu gitu, meningkatkan okay. potensi untuk
1: menang. Mikirnya tidak ada beban kelompok di sini ya.
5: Betul.
1: Karena semuanya bekerja masing-masing gitu.
2: Oke, okay. Ih seru banget ya ngobrol sama mereka teman pro 2. Darah-darah muda ini asik. Kayak kepancing dikit langsung kayak kayaknya aku bisa gitu.
1: Iya.
2: Kita dulu kenapa nggak mikir kayak gitu ya?
1: Iya nggak tahu juga ya kenapa ya gitu. Jadi tanpa berdua sebelum kita melanjutkan obrolan kita bersama dengan mereka bertiga. Betul. Sebagai juara dua dari Science Project OGG FITB. Ada beberapa pilihan lagu yang kami putarkan buat kamu. So don't go anywhere. Keep stay tune di 87.9 RRI Pro Malang, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya teman Pro 2 masih barengan sama Vira dan juga Fakih gitu ya di sore ceria kali ini. Dan yang pasti kita berdua juga masih ditemani sama teman-teman kita gitu ya, yang berprestasi banget yang pasti gitu ya. Tadi kita udah ngobrol banyak gitu ya teman Pro 2. Ada Rafif, Arka dan juga Zaki. Mereka adalah siswa berprestasi dari MAN 2 Kota Malang dan juga peraih juara 2 Science Project OGG FITB teman Pro 2. Dan juga kita tadi udah bahas-bahas gitu ya, sebenarnya OGG FITB itu apa gitu kan, dan juga berapa lama sih kalian melakukan riset ya, bisa dibilang kayak gitu ya. Nah, kalian di tengah-tengah prosesnya gitu ya, ada gak sih waktu dimana kalian merasa kayak kayaknya kita gak usah ikut aja gak sih guys, kayak gitu kayak
1: atau gak waktu-waktu burn out gitu kan, pasti kan di kelas 12 pasti banyak dipikirkan gitu ya.
0: Bener,
1: mulai
0: apalagi,
1: dari ujian gitu kan, apa kayak pernah burn out juga untuk kalian bertiga?
2: Jadi dulu pas kami masih tahap awal-awal banget nih, pas kita lagi tahap ngisian, itu kan kita baru kepikiran ide itu mepet banget kak. Kita hamin seminggu itu baru kepikiran ide. Jadi kita itu benar-benar seminggu ini 5 hari itu kita pulang malam terus buat ngerjain proposalnya dulu. Nah itu benar banget sih. Kalau dari saya pribadi pas itu kayak aduh bisa gak ya. Aku nanya ini kedua anak ini, aduh bisa gak ya kita lanjut ini, lanjut aja apa enggak ya gitu. Tapi mereka berdua optimis banget bilangnya kayak lanjut aja wes gitu kan, nanggung. Akhirnya ya alhamdulillah kita tetap lanjut. Nah kalau dari kalian gimana, apa ada yang menurut kalian burnout? Kalau aku di situ sih,
3: kalau dari aku sendiri sih waktu burnout itu kayak waktu pas ini ya deket-deket pas kita itu masih mikirin ide, tiba-tiba nemu ide baru terus ada saran dari temen yang apa tim lain itu kayak oh mending ini aja, jadi kayak kita harus bingung milih ada dua ide gitu. Nah kalau kayak gini udah mepet nih ya, udah mepet terus idenya ada dua lagi kan, kita bingung. Kita kan jadinya harus komunikasi dulu sama pembina dan lain-lain. Dan akhirnya itu kita nemuin satu ide dengan waktu yang semepet itu ya. Mungkin menurutku maksudnya itu di situ ya, kayak memilih antara dua ide itu gitu.
0: Kalau kamu lagi?
4: Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya kalau omong-omongan soal burnout itu lebih burnoutan pas udah final, apalagi di terakhir-terakhir karena spesialnya OGG FITB ini tuh ada open boothnya kak. Jadi kita bikin booth, ngehias booth, terus kita dikunjungin sama anak-anak yang dari Olim dan juga debat. Jadi kita kayak ya jaga stand dan presentasi gitu tiap ada yang nanyain.
0: Ya. Jadi sebenarnya capeknya di situ ya sebenarnya ya, kayak bingung menghias atau apapun itu gitu. Jadi kalian berdua burnoutnya ketika sudah hamil satu baru dapat ide. Aku hamil satu minggu gitu ya, baru dapat ide. Kalau kamu burnout waktu ngehias ya.
1: Nah, tapi yang menurut kalian bertiga gitu ya, gimana sih cara untuk mengatasi burnout? Karena pasti kan ya kalau mengikuti lomba tuh energi kita tuh banyak banget yang harus kita keluarkan kan. Pasti juga ada sisi insecure itu pasti kan ya. Insecure tuh pasti, terus ketidakpastian dalam pikiran kita tuh tiba-tiba pengennya ini, tiba-tiba pengennya itu. Nah, gimana cara kalian mempersatukan perspektif itu akhirnya menjadi tim yang solid gitu ya?
3: Ya mungkin kalau dari aku sih pastinya kan karena kita ada kayak semacam satu tim, terus ada pembinanya. Nah, buat aku sih cara ngatasin burnout itu ya kita saling memotivasi antara satu sama lain. Dan juga minta nasihat dari pembina. Oh ini gimana ya keputusannya, ini enaknya gimana? Apakah kita harus gini atau gimana enaknya? Nah, itu juga kita harus diskusikan kepada tim kita. Nah, ini menurut kalian apakah salah satu ide ini lebih cocok atau gimana? Dan kalau semisal dari kalian ini ada yang gak pas, bilang aja gak apa-apa, daripada nanti bakal jadi beban buat kita sendiri gitu.
1: Jadi ya udahlah kita ini aja gitu kan. Oke. Selanjutnya kalau dari kalian berdua ada gak sih tips and trick untuk mengatasi burnout sendiri? Mungkin jadi inspirasi juga untuk teman Pro 2 yang lagi mendengarkan, yang mungkin lagi saat ini lagi burnout gitu.
2: Kalau pendapatku ya, kuncinya itu emang komunikasi sih.
1: Komunikasi.
2: Soalnya gimana ya?
0: Komunikasi ya.
2: Kalau ada kayak salah satu dari kita burn out gitu, nah kita ya jangan dipendam dulu, jangan dipendam sendirian. Soalnya siapa tahu dua teman kita itu punya solusi. Nah maka dari itu pas selama aku lomba ini aku kayak sadar nih, kalau ada masalah ya jangan didiamin, ngomong aja ke teman nggak apa-apa gitu kan. Siapa tahu mereka bisa bantu kita. Nah kalau dari kamu gimana?
4: Nah terakhir nih, kalau dari aku itu aku punya mindset nih kak, kalau misal udah ikut lomba ya, terus kita dari kita bertiga juga udah setuju, udah yakin buat mengikuti lomba ini. Mm-hmm. Mindsetku adalah walaupun kita ada apa ya, ragu-ragu misal oh kira-kira lolos apa enggak ya, tapi itu harus diselesaikan sampai akhir Kak. Karena kita sudah berani memulai, maka kita harus berani mengakhiri. Asik. Biar enggak stop di tengah-tengah gitulah intinya.
0: Betul, okay. Berarti kita harus all in ya.
4: Yes, betul.
0: Kalau misalkan udah ikutan bareng teman-teman especially gitu ya, kayak ya udah sekali jalan-jalan bareng aja gitu.
1: Oke, okay, jadi ya udahlah kita jalan bareng ayo gitu kan.
0: Betul. Nah,
1: tapi
0: nah kalau kita ngomongin tentang ini ide kalian gitu kan, terperihal market-market kalian itu tadi, aku kayak
1: penasaran gitu ya.
0: Penasaran nih, kalian bahas apa sih sebenarnya waktu di proyek kali ini gitu?
3: Nah kan di lomba kita itu kan tema besarnya itu kayak semacam bagaimana kita memelihara bumi dengan baik.
1: Ya.
3: Okay. Nah di dalam subtema yang di tema ini itu ada yang menyangkut pautkan dengan apa ya kemarin?
2: Biosekuestrasi.
0: Wait, itu apa? Jelasin dulu.
1: Dari bahasa mungkin yang bisa di
0: bahasa bayi gitu
1: yang bisa didengerin oleh teman Pro 2 semuanya gitu.
4: Oke, jadi gampangnya itu Kak ya, biosekuestrasi itu adalah bagaimana kita bisa mengikat karbon sebagai zat berbahaya ini agar tidak mencemari lingkungan.
1: Terus
4: kebetulan caranya itu ada pada inovasi yang kami kembangkan di lomba OGG ini. Nah mungkin kalau inovasi bisa dijelaskan sama Raffi.
3: Nah untuk inovasi ini awalnya itu kita kepikirannya mau membuat beton, mau membuat pemecah gelombang. Kan permasalahan di pemecah gelombang itu masih kayak belum bisa menyimpan dan menjadi salah satu racun berbahaya bagi makhluk hidup di laut. Nah kita tuh mencari inovasi, ah gimana ini ya caranya mengatasi permasalahan yang ada. Dan kita menemukan salah satu jurnal yang mengatakan bahwasanya karbon aktif dan juga apa namanya?
2: Sekam padi
3: itu bisa menangkap hampir 70% karbon yang ada di dunia ini. Kita tuh mulai itu mengotak-atik, wah ini gimana nih, mulai dari bahan dasar sampai ke desainnya. Itu seperti apa, biar apa ya, enggak saling memburukkan atau saling bermanfaat gitu. Nah di situ kita mulai nemu salah satu jurnal yang mengatakan kalau semisal bentuk yang baik itu kayak gini, terus bahan-bahannya itu gini. Nah di situ kita mulai otak-atik, wah ini kalau semisal kita praktekin di Indonesia kayaknya nggak cocok, soalnya kan jurnalnya dari Belanda. Nah, kita ambil dari situ dan kita realisasikan di Indonesia. Jadi kita ubah-ubah bentuknya, strukturnya dan juga bahannya itu kayak gimana biar cocok di pantai utara. Nah kebetulan waktu itu permasalahan yang kita tuh ambil dari pantai utara Jawa. Nah di situ kita nemuin kalau semisal permasalahannya itu adalah abrasi pantai. Nah jadi kita membuat itu gara-gara ada abrasi pantai di pulau mata utara Jawa. Nah setelah itu kita udah otak-atik nih, udah nemu, kita baru tulis di jurnal itu, di apa namanya, di proposal. Dan kita baru ngumpulin ke pihak ITB gitu.
1: Jadi benar-benar kayak riset dulu ya awal-awal gitu ya. Dari pendampingan sendiri teman-teman, apakah juga dari Mandua sangat membantu gitu untuk dari segi kan meriset itu kan tidak mudah ya. Harus banyak alat yang juga digunakan gitu kan. Tapi kalau dari sekolah kamu juga sangat mendukung atau gimana nih?
3: Alhamdulillah dari sekolah kita tuh udah mendukung, terutama dari pembinaannya sendiri. Nah kita tuh karena Science Project ini modelannya tuh bukan kayak semacam lomba karya gitu, jadi kita nggak ngeluarin market yang harus jadi. Jadi kayak semacam esai, tapi harus ada market yang bisa dipresentasikan gitu, walaupun itu bukan barang jadinya. Nah di situ kita alhamdulillahnya gara-gara itu kita ikut, terus pembinaan kita itu udah oke, ya udah gak apa-apa. Sekolah udah ngesetujuin dan udah oke sama ide kalian. Ya udah gak apa-apa, kalian coba-coba aja, siapa tahu bakal menang dan juga lolos ya gitu.
1: Jadi sebenarnya informasi juga datangnya dari kamu atau justru informasinya datang dari guru nih?
3: Kalau informasi sendiri tuh awalnya aku di-influence sama guru. Misal ada
1: lomba.
3: Iya, ada Raffi, ini ada lomba nih. Kamu mau ikut gak, mumpung belum lagi sibuk-sibuknya kan masih itu udah habis ujian ya?
4: Habis
3: ujian. Ya kelas akhir, 11 akhir. Nah, enggak apa-apa nih, ikut aja coba. Nah, di situ aku dapat informasi dan aku mulai nyari tim di situ.
0: Ini ribet banget ya, aku dengerinnya kayak kompleks ya, kayak jujur aku enggak bisa bayangin sih. kayak alat-alat yang kalian bikin gitu ya. Kayak gitu kan. Oke. Nah, ini kalau kita dengerin kalian kan ngomongnya kayak wah bagus banget nih kayaknya gitu kan, dan pasti peserta yang lain juga sama dong gitu kan. Menurut kalian, kenapa nih kalian bisa jadi juara? Apa sih kelebihan dari tim kalian dibanding tim-tim yang lain?
2: Baik, jadi kalau dari pengamatan kami ya, rupanya di OGG kemarin itu ada banyak nih yang ada banyak juga yang bahas pemecah gelombang. Nah, tapi yang bikin kami beda dari tim lain itu, kami itu selain bikin pemecah gelombang itu desainnya gimana, bentuknya gimana, kita juga ngotak-ngatik nih bahannya bisa kita apakan ya gitu. Nah, jadi kemarin karena kita menggabungkan sekam padi, habis itu apa lagi sih bahannya?
4: Sekam padi ada di semennya juga.
2: Semennya diubah juga ya.
4: Diubah juga, ya. Jadi lebih tidak
2: lingkungan. Lingkungan. Akhirnya karena kita mengeksperimentasikan bahan-bahannya nih ya. Akhirnya kita jadi ada yang stand out nih yang bisa beda dari tim lain. Karena tim lain cuma ngebahas gimana kita bisa bikin pemecah gelombang. Kita bisa membahas juga nih, kita mau bikin pakai bahan apa yang bahan ini bisa ramah lingkungan. Jadi ini solusi kita itu kayak 2-in-1, secara bahan dia itu ramah lingkungan, secara sistem kita sebagai pemecah lomba mengatasi masalah-masalah yang ada. Nah, itu sih yang menurut pendapat saya stand out, yang bikin kita stand out.
1: Okay. Gitu ya. Jadi memang benar-benar kayak risetnya apa, kamu tuh memikirkan apa sih yang berbeda dengan yang lain gitu. Menemukan konsep itu dari mana kalian bertiga?
4: Sebenarnya kalau soal konsep sih, kita awal-awal itu otomatis melihat subtema dulu ya kak. Berhubungan di subtema itu ada membahas tentang laut, kita kayak langsung mencoba lihat-lihat di area sekitar kita, terutama di area laut ataupun pantai, pesisir itu punya masalah apa kira-kira. Karena kita sendiri ada di Malang, Jawa gitu ya, kita melihatkan salah satu pantai yang besar di Jawa itu Pantai Utara Jawa. Kita coba lihat beritanya, fotonya, dan salah satu yang stand out itu adalah permasalahan tentang abrasi gitu. Dan abrasinya parah banget pada saat itu. Otomatis kita langsung tertarik dong, oh, apakah kita bisa menggabungkan permasalahan abrasi ini dengan subtema yang diminta, yaitu biosekuestrasi tadi, menahan karbon. Setelah kita berdiskusi bertiga, ada insight juga dari pembina, akhirnya kita menggabungkan dua hal tersebut, diselesaikan, coba diselesaikan dalam satu inovasi kami.
1: Gitu, dicoba untuk memecahkan gitu ya, semuanya gitu kan. Sulit gak menurut kamu ide kalian bertiga ini awal-awalnya?
3: Kalau dibilang sulit sih, sulit gak, soalnya kan pasti dalam ide itu gak serta-merta langsung jadi gitu ya. Jadi kita awalnya itu cuma mikirnya tuh ya kayak semacam sak pasir, kayak pada penahan tembok pada umumnya gitu, yang bisa nyegah abrasi pantai. Tapi setelah kami konsultasikan kepada pembina, pembina itu minta kalau semisal jangan pakai bahan yang tidak bisa didaur ulang. Nah, kayak semisal kalau karung itu kan pakai plastik juga ya rata-rata itu ya. Dan takutnya itu bakal nyemarin juga. Nah, kita tuh ambil ide dari lomba aku sebelumnya, yaitu ambil ide dari beton. Nah, beton ramah lingkungan. Nah, coba kita otak-atik dari idenya si Rafif ini. Coba kita otak-atik jadi kayak pemecah gelombang yang bisa mengatasi abrasi pantai sekaligus bisa menjadi sumber biosekuestrasi. Nah, setelah kami otak-atik itu memakan waktu hampir seluruh waktu itu, mulai dari Maret sampai hampir 2 bulan lah kurang lebih. Itu kita ngusulin ide, nyari-nyari ide, sampai baru ketemunya tuh ya hamin seminggu itu. Hamin seminggu itu baru ketemu, dan hamin 5 hari pengumpulan kita baru nulis proposal itu gitu.
1: Mepet banget ya.
0: Iya, banget ya. The power of kepepet ya, kayaknya
1: semakin semakin kepepet semakin keluar nih idenya.
0: Betul, kayak kayaknya ini bisa gitu.
1: Iya, semuanya dijadiin satu gitu.
0: Benar. Nah, ini kalau misalkan kalian diberi kesempatan gitu ya, proyek kalian ini nanti kedepannya bakal kalian apa ini, kayak mungkin direalisasikan kah kalau misalkan dapat kesempatan gitu ya, atau dikembangkan lagi gitu, atau gimana?
2: Jadi untuk rencana kami ini ya, kami bertiga, kemarin itu kami sempat dikasih saran yang bagus nih dari dosen di ITB. Beliau tuh ngomong, wah ide kalian ini bagus nih, tapi kan ide kalian tuh sebenarnya panjang kan, luas banget. Kalian bisa mikir lagi bahannya gimana, desainnya gimana gitu. Nah, nanti coba nih kalian kalau udah masuk S1 gitu, kalian coba bahas ini lagi di skripsi kalian. Nanti kalian lanjutin lagi pas S2 sampai S3, jadi pembahasan utama kalian. Nah, akhirnya di situ kami kayak kepikiran, oh bagus juga nih kalau misalkan nanti kita kembangkan bertahap mulai dari S1 sampai S3 nanti.
1: gitu. Oke, jadi pengennya linear aja gitu kan. Oke. Mungkin karena kalau dibahas sekarang pun kita juga belum kapasitasnya. Di sini kan hanya di tahap pengembangan aja, pengembangan ide gitu. Oke, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir untuk kalian bertiga. Apa sih ada enggak sih proyek-proyek besar yang kalian pengen capai ke depannya, atau enggak pengen ada satu kampus atau satu impian yang pengen kalian capai? Dan itu mungkin menjadi doa kamu di hari ini.
0: Zaki.
4: Sebenarnya kalau dari kampus sendiri, jujur, ini kenapa kita bertiga ngebet mau OGG FITB juga itu karena kebetulan pinginnya
1: ya, ITB. Kalau berarti kemainnya di ITB.
4: Cuma beda-beda jurusan.
1: Oke. Kamu pengennya apa emang, Ki?
4: Aku pinginnya di biologi di ICTH.
1: Oke. Kalau kamu?
2: Aku pengennya ke mesin di FTMD.
1: Oke.
3: Kalau aku pengennya di sipil di FTSL.
1: Oke. Di teknik sipilnya. Gitu kan. Ini dua anak teknik, satu anak biologi. Kalau apa kan ini mungkin nanti jadi satu proyek kan. Mungkin ada alat-alat biologi yang membutuhkan teknik mesin. Karena teknik mesin bukan cuma sepeda motor ya, Bu ya.
0: Betul.
1: Gitu kan, masih banyak. Gitu kan, kompleks banget. Oke. Terima kasih buat Rafif, Arka dan juga Zaki. Semoga mimpi kamu masuk di ITB. ITB ya, ITB bisa segera terwujud. Apalagi kan masih ada waktu gitu ya untuk mengejarnya. Dan terima kasih banyak udah main-main ke Pro 2 Malang gitu.
0: Terima kasih guys. Dan buat kamu teman Pro 2, jangan kemana-mana, masih barengan sama Viral dan juga Fakih di Sore Ceria kali ini. Jadi pastinya tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

0: Tolong, monster naga itu menyemburkan api dan membakar di sana sini. Ultraman, tolong!
1: Berhenti, stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
2: Emang gua pikirin.
1: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP, dan PAH.
2: Kau membaca mantra.
1: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
2: Oh, takut.
1: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
2: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: Ah, ini kerjaan gak ada habis-habisnya. Mana deadline udah deket lagi.
1: Ah, bikin stres aja nih kerjaan.
2: Kamu kenapa sih marah-marah kayak gitu?
1: Ini loh, kerjaanku tuh gak habis-habis. Baru selesai satu, nyusul yang lainnya. Gimana gak stres aku? Kayaknya emang aku tuh butuh zat buat pendukung nih, biar aku tuh tetap bisa ngerjain ini semua.
2: Hah? Zat pendukung apaan?
1: Ini temanku nawarin katanya punya barang bagus yang bisa bikin kinerja kita jadi makin oke.
2: Heh, sembarangan. Kamu jangan pernah ya nyobain narkoba.
1: Loh, kalau bisa bikin kinerja kita jadi oke, kenapa enggak?
2: Aduh, gimana sih kamu? Nih ya, sekali kamu masuk ke dunia narkoba, kamu bakal susah buat keluar lagi. Kamu tahu nggak? Menurut bnn.go.id, bahaya narkoba itu nggak cuma berdampak ke fisik kamu aja, tapi juga ke kualitas hidup kamu, seperti sulit berkonsentrasi saat kerja.
1: Wih, ngeri juga ya efeknya ya. Nggak jadi deh.
2: Nah, gitu dong. Buat masalah kerjaanmu itu, bukan narkoba solusinya.

0: Tahun Pro 2 kamu juga harus hati-hati di sore hari ini, lumayan mendung juga ya.
1: Yes, bener banget teman Pro 2. Karena terlihat mulai lumayan mendung dan yep, juga ini jam-jamnya mulai ini jam-jam pulang
0: macet gitu ya.
1: Pulang dan kerja, juga, pulang sekolah gitu kan. Apalagi yeah, ada beberapa titik yang pasti bakal selalu macet.
0: Yeah.
1: Contohnya Jembatan
0: Zuhad. Ya, Tahun Pro 2 ini juga nanti kita akan segera nantikan bersama di pukul 17.31 untuk azan maghrib wilayah Malang dan juga sekitarnya. So pasti kamu tetap hati-hati di jalan.
1: Yes.
0: Dan terus barengan kita di sini di 87.9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.

Ramang-ramang adalah salah satu ikon pariwisata yang terletak di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dilansir dari detik.com, wisata ini menawarkan panorama indah dari gugusan pegunungan Kars atau Kapur, dan rangkaian pegunungan Kars ini disebut-sebut sebagai yang terbesar di dunia setelah Chilin di Cina dan juga Singgi di Madagaskar. Kawasan ini bahkan telah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia.

0: Eh, Andi, makanan di sini enak-enak ya. Kenyang sekali perut aku, aduh.
1: Enak banget. Porsinya banyak, murah lagi. Yaudah, pulang yuk.
0: Bentar dong, ini nih aku masih beresin piring-piring sama gelas kita. Nah, selesai. Udah beres nih, udah aku tumpuk di tengah. Ayo kita pulang.
1: Mbak-mbak, gak sekalian aja itu dicuci piringnya. Aduh, rajin amat.
0: Kamu tuh ketinggalan zaman banget ya. Kamu gak tahu gerakan tumpuk tengah.
1: Emang apaan?
0: Jadi, gerakan tumpuk tengah itu adalah gerakan yang dilakukan sebagian orang dengan menumpuk piring, sendok, gelas di tengah agar lebih rapi dan juga meringankan beban pramu saji. Jadi, mereka itu nanti bisa lebih cepat dan juga efisien saat membereskan meja, gitu.
1: Gitu. Seru ya? Yaudah deh, kapan-kapan aku mau ikutan gerakan tumpuk tengah, ya kan? Biar Mas dan juga Mbak-mbak pramu sajinya itu lebih gampang kalau mau beresin meja. Ya kan, Ros ya?
0: Oke.
2: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan. Terbaik.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya.

Allahumma ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah.

0: musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Seperti biasa, tahun Pro 2 memasuki pukul 18, pasti kita selalu menampilkan, memutarkan gitu, memutarkan, ya, akselerasi kreatif musik tahun Pro 2.
2: Betul, dan di hari ini gitu ya, lagu yang bakal kita putarkan teman Pro 2 ini lagu berbahasa daerah Kaili atau dari Sulawesi Tengah gitu ya, yang ditulis pada tahun 1992 teman Pro 2 dan udah beberapa kali di cover oleh beberapa penyanyi termasuk Datu Kasman di tahun 2023 ini. Dan lagu ini tuh bercerita tentang cinta, persahabatan, pertemanan yang gak lekang oleh waktu gitu ya, walaupun udah lama berpisah maupun kelak akan berpisah selamanya. Ketika tubuh kita itu udah menjadi abu gitu teman Pro 2. Dalam banget ya artinya.
1: Ya udah teman Pro 2, daripada kalian penasaran, ya udah kita puterin aja Ledo dari Datu Kasman yang dikomposeri oleh Amin Abdullah.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Webcam. Saat ini ada di hampir semua laptop dan bahkan webcam eksternal pun jumlahnya sudah sangat banyak dari yang murah sampai yang mahal. Namun perangkat ini bermula dari sebuah kebutuhan yang sangat tak lazim, yaitu adalah memantau kopi. Ya, kopi, tepatnya sebuah teko kopi yang disimpan di ruangan bernama Trojan yang ada di laboratorium komputer milik Universitas Cambridge di Inggris. Webcam pertama diciptakan pada tahun 1991 oleh Quentin Stafford Fraser dan Paul Jardetsky. Ide awalnya tercetus dari para peneliti yang sering kecewa saat ingin mengambil kopi dari teko tersebut karena ternyata tekonya kosong. Masalahnya, para peneliti harus berjalan melewati banyak ruangan, bahkan turun naik lantai untuk mengambil kopi tersebut. Untuk itulah dibuat webcam yang diarahkan ke teko kopi tersebut, sehingga para peneliti bisa memastikan teko tersebut berisi kopi sebelum mereka berjalan ke ruangan Trojan. Webcam tersebut tentu terhubung ke jaringan internal, sehingga para peneliti bisa memantau gambarnya dari komputernya masing-masing. Webcam pertama di dunia ini menggunakan kamera Philips dengan resolusi 128x128 pixel dan menghasilkan gambar monokrom. Frame rate gambar yang dihasilkan adalah 1 fps dan terhubung ke video capture card yang dipasang di komputer Acorn Archimedes. Stafford Fraser membuat software client untuk webcam tersebut dengan nama Xcavi dan menggunakan protokol X-Window System, sementara Paul menulis software untuk server webcam tersebut. Kemudian pada tahun 1993, sistemnya diperbarui oleh Daniel Gordon dan juga Martin Johnson. Keduanya adalah peneliti komputer. Menggunakan koneksi internet dan bisa diakses dari mana saja menggunakan protokol HTTP. Trojan Room Cafe Pod ini baru dipensiunkan pada 22 Agustus 2001 dan kini mesin kopi tersebut berikut tekonya dipamerkan di Hans Nixdorf Museum Forum yang ada di Paderborn, Jerman.

Istana Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung. Salah satu bangunan yang masuk dalam sejarah pergerakan Indonesia adalah Istana Kepresidenan Yogyakarta atau disebut juga Gedung Agung. Dilansir dari Good News from Indonesia, istana ini merupakan satu dari 6 istana kepresidenan yang ada di Indonesia. Gedung Agung berlokasi tidak jauh dari titik 0 km kota Yogyakarta. Gedung ini pernah difungsikan sebagai tempat tinggal bagi para residen Hindia Belanda dan juga menjadi saksi ketika Presiden Soekarno menyampaikan pidato.

0: kayaknya kamu harus apa ya? Harus ikutan salah satu ajang yang setiap tahunnya selalu diadakan Teman Pro 2. Namanya Bincang Radio.
1: Pam. Jadi Teman Pro 2 gitu ya, buat kamu especially putra-putri gitu.
0: Daerah gitu.
1: Enggak juga sih. Yang berusia 16 sampai 25 tahun Teman Pro 2, kamu bisa langsung aja.
0: Kayaknya kita bisa masih bisa ikut enggak ya?
1: Masih bisa.
0: Tapi sayangnya suara kita yang tidak mumpuni ya Teman Pro 2 ya. Karena sebenarnya suara kita udah sekelas Agnes Mo, jadi enggak bisa ikutan ini.
1: Jadi kayak mending enggak usah sih.
0: Mending enggak usah sekalian. Nah, ini informasinya Teman Pro 2 bisa kamu cek aja di @RRI Malang atau RRI MLG gitu ya, atau di @bintangradio.id atau di akun TikTok kita di @RRI Malang dan @bintangradio.id. Serta kamu bisa subscribe aja YouTube Bintang Radio Indonesia dan juga RRI Malang Official. Selanjutnya kamu bisa mengunggah untuk menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop lagu pop daerah di Instagram ataupun di TikTok dengan tagar hashtag #BintangRadio26Malang, lalu tag akun RRI Malang dan Bintang Radio. Durasi maksimalnya di 3 menit ya.
1: Betul banget. Dan juga daftar ini ya, batasnya
0: tanggal 30 Agustus 2026, melalui laman resmi kita di www.bintangradio.rri.id. Jangan sampai lupa untuk daftar, langsung aja ke Jalan Candi Panggung nomor 58, atau informasi lebih lanjutnya bisa langsung ke WA Humas kami gitu ya, di
1: 081-34-670-4.
0: Dan saatnya kamu menjadi bintang selanjutnya di Bintang Radio 2026.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kok ngegau sih?
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: kau tetap di sini untuk bersama di sini, temaniku saat ini sampai nanti. Baby sampai nanti, saat ini sampai nanti, ku inginkan untuk kau tetap di sini untuk bersama di sini, temaniku saat ini sampai nanti. Baby sampai nanti, saat ini sampai nanti.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ini Budi,
1: ini Budi.
0: Ini Ibu Budi,
1: ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak,
1: ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tabar Pro 2 tentunya hampir pukul 19 waktu Indonesia Barat. Betul. Itu adanya Fakir dan juga
1: Fiera pamit dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Ya, terima kasih sudah mendengarkan kita ya mulai dari jam 3 sore tadi.
0: Betul banget.
1: Sekarang.
0: Jangan kemana-mana, nanti kita akan jalan-jalan ke Jakarta di Musik Live Chat tahun Pro 2 barengan Anet ya hari ini ya.
1: Betul, ada Anet hari ini dan malam hari kamu nanti bakal ditemenin sama Irena Natasha.
0: Pamit.
1: Fiera pamit. Bye. Bye.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat malam teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Viral Putri. Informasi pertama, Arema FC menghadapi Persebaya Surabaya pada semifinal Piala Presiden 2026 tanpa dukungan langsung Aremania di stadion. Marco Santos selaku pelatih Arema FC mengatakan absennya supporter membuat atmosfer pertandingan terasa berbeda dan kurang semangat. Marco Santos juga mengatakan tidak adanya supporter tentu menyedihkan karena tahu pesta sepak bola adalah milik supporter. Tidak hanya Aremania yang memberi semangat juga membuat dirinya sedih. Marcos memastikan para pemain tetap siap memberikan penampilan terbaik pada pertandingan yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Meski kondisi tim belum sepenuhnya ideal, Arema FC tetap bertekad tampil maksimal demi mengamankan tiket ke final. Tim optimis dengan hasil latihan dan persiapan mental yang telah dijalani untuk meraih kemenangan. Informasi selanjutnya, Wali Kota Batu Nur Rohman dan Wakil Wali Kota Heli Suyanto mengikuti Nilayaran 2026 bersama ratusan peserta dari berbagai daerah. Lintasan yang dilalui

0: serta ekonomi kreatif. Pemerintah Kota Batu terus memberikan dukungan terhadap berbagai kegiatan olahraga yang dipadukan dengan potensi wisata daerah. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: masih di MLC Music Live Chat dan tadi masih barengan sama Edi dan juga Elan.
1: Yo dari malam hari ini teman berdua kita menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
0: Yo gimana kabar Elan?
1: Alhamdulillah baik banget.
0: Luar biasa. Tadi
1: sehat
0: kata,
1: ya?
0: Sehat luar biasa.
1: Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah.
0: Tadi kita yang ngantri di kamar mandi ya?
1: Iya lumayan. Oh. Tadi cukup panjang antrian hari ini karena semua makan ceker mercon.
0: Perutnya sakit.
1: Iya semuanya lagi.
0: Kepedesan ya.
1: Kepedesan semuanya. Makanya tadi antrian toilet ternyata cukup panjang ya Dit ya.
0: Aduh gitu. Anyway tadi gue juga udah ngasih tahu ya malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama seorang musisi.
1: Really?
0: Seorang wanita.
1: Oh my
0: ya,
1: god.
0: Kita pasti tahu lah ya lagu-lagunya ya udah kita dengar seluruh Indonesia juga pasti udah tahu lagu-lagunya.
1: Wow, luar biasa banget dan kayaknya ini lagu-lagu yang pasti pernah menemani kamu minimal sekali seumur hidup.
0: Yes, benar banget. Kita bakal ngobrol bareng sama Anet. Terakhir kita ngobrol itu bulan
1: Desember 2025.
0: Wow, ini berarti udah ya kurang lebih setengah tahun lah ya.
1: Udah setengah tahun kita enggak ketemu Anet dan hari ini spesial kita akan kedatangan Limbat ya.
0: Salah bukan dong. Bukan Limbat dong.
1: Saya.
0: Ini apa? Sandi Sandoro.
1: Bukan. Jo Sandi.
0: Bukan.
1: Ada sekarang tahu enggak ya Jo Sandi ya?
0: Enggak tahu.
1: Padahal nonton The Master enggak sekarang ya?
0: Ya, kita bakal ngobrol-ngobrol sama Anet. Jadi buat kamu yang bisa seru-seruan juga.
1: Betul.
0: Boleh banget langsung aja merapat di live set YouTube RRI Jakarta. Bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta tentunya.
1: Yes, buat kamu yang pengen nongkrong sama kita malam hari ini boleh banget di MLC pastinya.
0: Yoi. Jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Dan malam hari ini sesuai janji kita berdua, teman berdua seluruh Indonesia, kita sudah kedatangan Anet.
2: Hai.
0: Halo. Halo. Selamat malam.
2: Selamat malam. Apa kabar, Kak?
0: Luar biasa.
1: Kita terakhir ketemu Anet di 2025 ya, Desember di Osanta. Dan sekarang Anet sudah mengeluarkan single baru lagi.
0: Wow. Berarti emang seproduktif itu ya kalau bikin lagu ya?
2: Harus sih, Kak. Masa kita diam-diam terus gak mungkin dong.
0: Bener sih.
1: Terakhir 2025 kita membahas singlenya yaitu Osanta. Mm-mm. Dan sekarang Anet ngerilis single baru yang berjudul Sembunyi Dari Bumi.
0: Yep. Betul. Menarik. Dan yang menarik adalah ini juga kolaborasi barengan sama, maksudnya kerjasama barengan sama Mario G. Cloud.
2: Iya, betul.
0: Oh. Gimana ceritanya tuh? Ini berarti pertama kali sama Mario G. Cloud atau udah
2: sebelumnya? Kalau single ya ini pertama kali.
0: Okay.
2: Yep. Jadi emang lagu ini tuh sebenarnya fun fact dari 2023 waktu itu Kak Iyo ngasihnya.
0: Okay.
2: Tapi pada saat itu aku lagi ada project lain gitu Kak. Jadi gak sempat diproses kan.
0: Okay. Benar-benar.
2: Tahun ini pas mau rilis single, nyari lagu, aku kayak inget sesuatu gitu. Okay. Sepertinya ada yang
0: ketinggalan nih.
2: Ketinggalan gitu ya. Yang bagus banget yang bener. Yang kayaknya enggak banget deh kalau enggak dirilis. Okay. Gitu kan. Nah, lagu ini gitu. Jadi aku bilang ke label, boleh enggak aku mau nyanyiin lagu Kak Iyo yang ini, pengen banget. Terus akhirnya diproses deh tahun ini.
0: Seru. Tapi berarti dari awal ini adalah tulisan Mario G. Cloud atau?
2: Iya betul. Okay. Jadi dari Kak Iyo dulu, terus pas mau rilis ini, kita proses ini, aku tambah-tambahin sedikit lah biar ada warna-warna. Aku sedikit.
0: Seru.
1: Biar ada Anet.
2: Ada.
1: Keren. Kalau boleh tahu nih, sebenarnya Sembunyi Dari Bumi ini cerita tentang apa nih?
2: Cerita tentang sebenarnya ini backstreet relationship gitu. Jadi hubungan yang sembunyi-sembunyi dari orang-orang yang tidak menyukai hubungan ini. Jadi kan sembunyi dari bumi, bumi itu artinya orang-orang. Jadi sembunyi dari orang-orang gitu. Artinya sebenarnya.
0: Kenapa harus bersembunyi?
1: Iya.
0: Ada apa dengan hubungan itu?
1: Ada apa ya?
2: Tapi sebenarnya lagu ini tuh lebih yang kayak bagian refnya mungkin menurut aku agak romantis, bukan yang galau-galau gimana banget. Okay. Karena kayak pokoknya inti dari liriknya tuh, nih gue akan buktiin nih ke orang-orang ke seluruh dunia bahwa hubungan kita ini layak untuk diperjuangkan.
0: Okay. I see.
1: Pertanyaan pamungkas ya.
0: Aduh.
1: Apakah ini cerita pribadi Anet?
2: Pertanyaan pamungkas.
1: Apakah
2: menjebak nih?
1: Ini cerita pribadi Anet atau Kak Iyo?
2: Bisa jadi cerita kita berdua
1: masing-masing. Bareng-bareng ya ternyata.
2: Iya. Jadi ya sama-sama relate lah mungkin.
0: Benar-benar. Berarti ini adalah kayak kita berdua menghadapi orang-orang yang mungkin menentang hubungan kita.
2: Iya, betul.
0: Gitu gitu ya.
2: Betul.
1: Kayak me versus everybody gitu. Kayak gitu ya kurang lebih. Ya. Kurang lebih kayak gitu tuh.
2: Iya, seperti itu.
0: Benar. Tapi tadi kan di ceritain lagu ini juga sebenarnya bukan lagu yang galau-galau banget gitu ya. Ada sisi romantisnya.
2: Iya, betul.
0: Padahal apa nih bagian mananya yang dibikin romantis? Padahal kan ini kita kayak lagi backstreet gitu kan.
2: Iya,
0: benar-benar. Apa nih yang romantisnya tuh apanya?
2: Okay, sebenarnya bagian pre-chorus tuh dia liriknya gini. Tapi mengapa mereka ingin kita berpisah tak boleh bersama sampai kita harus selalu sembunyikan hubungan ini gitu kan. Tapi di bagian refnya tuh gini. Sumpahku kan buktikan bahwa aku mampu bahagia denganmu dan pantas untuk ada di sampingmu. Walau berat yang harus kuhadapi kasih gitu. Jadi kayak effort banget nih.
1: Aduh.
0: Perjuangan. Dalam membela cinta.
1: Asik. Emang enggak bisa nyantai lagu aneh tuh kalau kalau bercerita tuh selalu bat gitu loh. Maksudnya chill aja gitu.
0: Bener.
1: Ini mungkin akan relate buat teman berdua seluruh Indonesia yang pernah sembunyi dari orang-orang tentang hubungannya kali ya.
0: Tapi kalau mungkin ada pesan nih buat orang-orang, teman-teman Pro 2 juga ya, mungkin sekarang ini masih backstreet dan masih memperjuangkan cintanya.
2: Mungkin kalau dari aku cuma bisa bilang semangat karena kan semua pilihan ada pada mereka kan. Betul. Gitu. Pilihannya pokoknya cuma dua kalau kalian capek ya kalian selesaikan hubungannya, okay. Atau kalau emang masih bisa ya kalian bertahan, cuma itu dua pilihannya.
0: Oke.
2: Gitu, jadi ya semangat aja deh yang relate.
0: Oke. Benar.
1: Berarti balik lagi dilihat hubungannya worth it atau enggak ya.
2: Betul. Yes. Jadi ada istilah dari Gen Z, Kak.
1: Oke.
2: Gini. Private but not secret, ada yang kayak gitu. Ngerti kan kamu?
0: Paham.
2: Jadi sebenarnya nggak sembunyi, tapi kayak ya udah yang tahu aja.
1: Low key aja.
2: Mungkin yang relate juga buat teman-teman yang punya perbedaan yang tidak direstui atau tidak di tidak di setujui lah oleh orang-orang hubungannya gitu, mungkin juga relate sama. Soalnya ada part itu juga, Kak. Ada part di bagian bridge-nya tuh, walau berbeda tak boleh bersama, lelahku sembunyi dari bumi ini. Jadi itu juga bisa masuk tuh ke teman-teman yang mungkin kayak gitu.
0: Nah itu dia ya.
1: Oke. Kalau gitu kita dengerin dulu.
2: Yes, boleh.
0: Kayak kita penasaran nih dengan single terbarunya Anet, sembunyi dari bumi.
2: Yes.
0: Jadi buat kamu teman Broadway yang mau seru-seruan juga di malam hari ini, mau bertanya juga masih terbuka, silakan langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp Broadway FM Jakarta di 0811 801 05.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Dan itu dia Sembunyi dari Bumi.
1: Karya dari Anet dan juga Mario G. Cloud.
0: Seru sih. Bener sih, gak segalau itu sih. Dari musiknya juga maksudnya.
2: Iya.
0: Lumayan. Betul. Apa ya, ada sisi romantisnya.
1: Romantiknya ada gitu. Tapi kan? Deep banget sih lagu ini. Ternyata waduh, bener-bener menggambarkan orang yang berusaha untuk, aduh ini gimana nanti hubungannya.
2: Yang aku suka dari vibesnya tuh musiknya ada vibes-vibes Pildunnya gitu kan.
0: Iya sih,
2: di
0: bener.
2: Di bagian
1: Dai-dai-dai.
2: Kok
1: dai-dai? Lagunya Shakira kan. Ada vibes Pildunnya tuh apa maksudnya ya, Net?
0: Waka-waka.
1: Jadul. Lebih jadul lagi.
0: Gimana tuh maksudnya tuh?
2: Jadi emang ada bagian yang kalau kakak dengar tadi yang kayak di situ tuh itu kayak semangat banget gitu. Kayak Pildun.
1: Oke.
0: Tapi emang sebenarnya dari awal pingin di konsep kayak gitu atau gimana tuh?
1: Biasa aja atau gimana?
2: Sebenarnya awalnya lagunya nggak ada kayak gitu, tapi aku kepikiran pas rekaman banget waktu itu kayak boleh nggak ya kalau ditambahin itu biar kayak apa ya? Dengernya tuh kayak membangkitkan semangat untuk memperjuangkan cinta.
1: Luar biasa.
0: Build up gitu ya.
1: Iya benar-benar.
2: Biar kayak sing along aja gitu.
1: Sing along. Enak
0: seru.
1: Ini jadi sebuah penyemangat nih buat Anet, mungkin buat kalian yang hubungannya lagi bingung ya, pengen lanjut apa enggak nih.
2: Iya, betul.
0: Pengen memperjuangkan cintanya gitu ya, betul. Yang semangat.
1: Yang semangat,
0: yang semangat.
1: Yang semangat. Iya, karena kadang beberapa situasi itu harus diperjuangkan juga hubungannya.
0: Betul, Pak. Benar. Tapi kalau di single Sembunyi dari Bumi ini, treatmentnya ada yang beda gak sih dari single-single sebelumnya?
2: Treatmentnya yang beda dari single sebelumnya, apa ya, ini belum ada music video. Tapi akan ada ya. Amin, doain soon aja. Soon ya. Jadi ini baru ada lirik video, visualizer gitu. Dan fun fact, ini aku di lirik videonya itu gak cuma aku sendiri makhluk hidupnya, tapi ada kucing juga. Tapi aku takut kucing sebenarnya.
0: Kok gitu? Kenapa tuh akhirnya memasukkan visual kucing?
1: Tapi kamu takut kucing gitu?
2: Iya, jadi kucing beneran gitu. Jadi harus aku elus-elus dan...
1: Itu gimana? Itu tantangan dong buat Anet tuh.
2: Pasti. Itu unik sih. Maksudnya aku pernah punya trauma sama kucing. Gara-gara dulu waktu kecil aku suka tarik-tarikin ekor kucing gitu di depan puskesmas.
1: Bandel. Terus dicakar. Jadi traumanya gara-gara itu.
2: Tapi waktu itu beberapa tahun lalu aku sempat melihara kucing, Kak. Aku nyoba melihara kucing dari luar kan. Terus dari situ mungkin lebih yang kayak aku bisa menerima, aku bisa mulai menerima kucing. Dan akhirnya ya okelah, kemarin masih bisa buat kayak namanya Cyber kan, di lagu ini yang ada kucingnya itu namanya Cyber, kucing hitam gitu dia, British Shorthair. Terus untung dia anteng, tapi masih tetap takut soalnya kan bukan kucing aku ya. Aku nggak tahu apa yang dia nggak suka, yang dia suka gitu kan, Kak. Jadi emang agak effort sih.
1: Kenapa nggak pakai kucing sendiri aja, Net? Harus pakai
2: kucing aku udah meninggal semua.
1: So sorry. Jadi harus pakai kucing talent ya.
2: Iya
1: dong, talent dong.
2: Bener.
1: Dia dibayar untuk
0: Oke. Wow, menarik. Tapi kenapa harus ada kucing di video lirik itu? Ada alasan tertentu gak? Atau kayak...
2: Ada maknanya.
0: Oh, apa tuh?
2: Ada maknanya yang belum bisa aku ceritakan sekarang. Tapi mungkin kalau misalnya ada MV-nya. Karena MV-nya tuh sebenarnya udah terkonsep. Udah ada konsepnya. Yang dimana itu akan ada jawabannya tuh di MV-nya. Kenapa di lirik video ini aku ada kucing gitu. Jadi nyambung lah.
1: Kayak The Conjuring gitu, cuy. Kayak nyambung-nyambung. Iya dong. Kayak The Conjuring. Insidious gitu.
0: Masa nanti ada POV kucingnya. Ada biopik kucing.
1: Berarti kalau nonton MV-nya harus ditelaah baik-baik tuh apa maknanya.
0: Nanti akan ada jawabannya kenapa ada si kucing cyber itu.
1: Cyber ini.
0: Kucing BSH warna hitam.
1: Iya.
0: Nah, itu dia.
1: Panggilannya Sai ya berarti. Sai.
2: Oh iya benar, Sai.
1: Masa ber? Kan enggak mungkin dong. Sai pasti.
0: Benar. Oke, ini juga sudah ada yang ikutan seru-seruan nih di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta nih.
1: Hai.
0: Udah ada dari
1: aduh, nomornya enggak kelihatan lagi.
0: Hawa.
1: Oh, Hawa. Halo. Hawa,
0: izin tanya. Boleh.
1: Boleh. Apa kata Edit?
0: Ini sebenarnya waktu kakak buat lagu ini sembunyi dari bumi itu berapa lama ya? Berapa lama tuh berarti?
2: Kalau dari Kak Ionya aku nggak tahu kan, karena udah jadi tuh waktu itu kan. Kalau untuk proses ini sekitar kayak ya 2 bulan, sebulan, 2 bulan lah gitu untuk prosesnya sampai rilis ya. Gitu. Dari yang kayak aku bilang ke label kalau aku pengen lagu ini nih,
0: gitu,
2: sampai rilis ya sekitar segituan lah.
1: Lumayan cepat ya. Lumayan cepat. Ya.
0: Alright.
1: Dan dia juga bilang tapi jujur lagunya enak banget, aku suka katanya. Sama karena suara kakak Anet juga bagus banget. Semangat terus ya kakak. Ini lagunya harus masuk playlistku sih. Jangan lupa di save pokoknya.
0: Itu dia, benar. Tapi lo ini panjang ya.
1: Panjang
0: kita
1: nih.
0: Kita baca dulu. Oke. Oke, silakan lah.
1: Oke. Hah, panjang lagi. Kita generate di AI dulu apa?
0: Sorry.
1: Katanya dari Faris di Batu Malang nih.
2: Oke.
1: Katanya mau nanya sama Kak Anet. Selamat malam Kak Anet. Ketemu lagi ya di sini. Tadi siang sepertinya juga ketemu di Pro 1. Tadi dengerin Anet Pro 1 terus ke Pro 2. Oke. Kira-kira dulu kan Kak Anet pernah merecycle lagunya Glenn Fredly yang Januari.
2: Iya. Yeah.
1: Kenapa lagu itu dipilih karena ada kenangannya Kak atau gimana katanya?
2: Oke. Kenapa Januari ya?
1: Kenapa Januari?
2: Iya, jadi emang waktu itu lagi ada project gitu kan, bareng Baku Cakar.
1: Yes.
2: Jadi emang ada beberapa penyanyi yang nyanyiin lagu Almarhum. Jadi sebenarnya awalnya tuh aku disuruh milih mau lagu apa gitu kan. Terus, susah banget pilihannya kan, tahu sendiri kan lagu-lagu beliau kan.
1: Iya,
2: semuanya tuh hits banget. Kan. Terus, jadi ada beberapa pilihan yang aku pengen sebenarnya, tapi menurut aku Januari ini sangat memorable banget buat aku untuk Almarhum.
1: Okay.
2: Karena lagu ini lagu pertama yang aku kenal dari Almarhum. Gitu. Jadi kayak ya kayaknya Januari. Terus kayak mereka juga Januari.
1: Seru. Jadi gitu ya Faris, alasannya kenapa Anet memilih lagu Januari dari Bung Glenn ya.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Oke. Sekarang kita ke YouTube nih live chat.
1: Banyak nih. Bacain yang mana nih? Banyak banget.
0: Yang atas dulu deh.
1: Oh iya, dari Susan.
0: Susan. Kalau gede
1: dewasa tuh lagunya.
0: Lo kan kita dewasa Susan.
1: Iya
0: gitu
1: benar
0: kan?
1: Benar. Thank you Karya Ernest ya. Untuk boneka Susan. Iya, katanya suka banget sama lagunya dan sudah dikasih like videonya, lirik videonya katanya. Oh, dia nanya kapan MV-nya akan dibikin kira-kira.
2: Tungguin aja, yang penting kalian semua streaming terus lagunya, kita up terus lagunya. Request jangan lupa kesini guys.
0: Itu dia.
2: Iya, biar banyak yang tahu kan. Terus kita lebih dipercepat mungkin bikin MV-nya.
0: Iya, itu dia.
1: Dia juga nanya nih, ada rencana collab sama Kak Iyo gak untuk nyanyinya katanya?
2: Amin deh. Kemarin emang udah ada beberapa cover kan bareng Kak Iyo gitu. Tapi untuk lagu yang ini belum, nanti ide yang bagus ntar kita.
1: Mungkin soon.
0: Akan ada versinya mungkin nanti ya.
1: Iya. Jadi Anet featuring Mario Geklau ya di lagu ini ya.
0: Nice. Alright.
1: Terus
0: lagi ya?
1: Siapa lagi nih? Yang mana Dit? Tunjuk Dit. Yang mana? Gue bacain.
0: Ini deh.
1: Oke. Dari penikmat lagu indah.
0: Asik. Nama lo gak aneh tapi bagus.
1: Tapi bagus. Tapi iya kita tahu lo dengerin lagu.
0: Iya gitu loh.
1: Iya, bener. Kita paham. Oke. Kalau Anet sendiri ada di hubungan yang gak direstui sama orang tua tuh mau jalanin terus apa putusin aja, kepo?
0: Kalau semisal dia
1: ada di situasi kayak gini. Karena Anda seorang Libra jadi harus menimbang-nimbang dulu.
2: Kalau aku lebih yang kayak harus dirundingin dulu dong bareng pasangannya ya kan. Jadi kayak kita cari jalan tengahnya nih kemana gitu. Okay. Kalau misalnya emang nggak bisa ya nggak dilanjutin. Kalau misalnya emang masih bisa ya dilanjutin kayak gitu. Jadi lebih yang kayak dirundingin aja sebenarnya.
1: Bukan yang kayak gue punya banyak waktu untuk dibuang nih, ayo kita jalanin bareng-bareng deh. Gitu. Gak kayak gitu berarti net ya.
2: Kan susah udah menyangkut orang.
0: Oh, iya bener sih, agak susah sih.
1: Backstreet. Sembunyi dari bumi. Iya dong. Iya sih. Oke gitu ya, penikmat lagu indah ya.
0: Bener.
1: Gitu, okay. Itu POV dari Anet ya. Ada lagi gak Dit yang mau dibacain Dit?
0: Terakhir deh. Ini dari Noval Algiveri.
1: Katanya halo Dik Anet. Asik. Aduh. Dik Anet.
2: Iya kan.
1: Dik. Siap kak.
2: Siap kak.
1: Katanya kapan nih rilis album baru? Katanya mampir ke Samarinda jangan lupa.
0: Oke. Okay.
2: Undang-undang dong ke Samarinda. Mampir tapi gak ngundang.
1: Iya, kebiasaan nih.
2: Iya.
1: Untuk album baru nih Nat, ditanya nih.
0: Udah ada gambaran belum?
2: Udah kepikiran. Tapi ya lagi proses lah, sambil-sambil kita rilis single-single dulu. Semoga tahun depan ya guys. Amin.
1: Amin. Amin. Amin.
0: Amin. Amin.
1: Ditunggu, ditunggu.
0: Ditunggu aja ya nanti pokoknya ya.
1: Terus juga ditanya, besok ke Cirebon Nat. Besok ke Cirebon
0: ada juga besok ke Padang.
1: Kayak ngajak nongkrong ya. Kayak orang ngajak nongkrong besok ke Cirebon.
2: Kayak cuma deket banget gitu ya. Kayak bener, Jakarta sama Jakarta gitu.
1: Kayak nongkrong di Indomaret Point ya. Besok kesini net gitu. Agak belum tentu.
0: Ya nanti pokoknya akan ada update-nya lah ya.
2: Iya
0: bener. Semoga bisa mampir ke daerah
2: Indomaret Point.
1: Point coffee, point coffee.
0: Enggak
1: usah, sorry. Udah,
0: usah.
1: Iya.
0: Alright.
1: Anet juga suruh Padang nih.
0: Iya, tadi kan gue udah bilang.
1: Rencana ada ingin ke Padang. Pengen gak Net ke Padang, Net?
2: Pengen, waktu itu sempat ke Padang.
1: Restoran?
0: Bukan. Itu lapar, lagi lapar.
2: Tapi kalau di Padang tuh namanya bukan nasi Padang ya, Kak?
1: Nasi.
2: Namanya nasi
1: Kapau.
2: Kapau ya, kalau di sana ya. Kakak orang Padang?
1: Bukan.
2: Oh.
1: Enggak, bukan.
0: Dia orang baik-baik.
1: Alhamdulillah. Puji Tuhan, orang baik-baik. Iya. Doain aja siapa tahu Anet mampir ke Padang nanti.
2: Iya, amin. Temuin aja.
0: Oke, berarti nanti nextnya berarti akan ada single-single dulu ya.
2: Iya, betul.
0: Nanti akan ada album. Album,
1: yes.
0: Album ya?
1: Atau EP?
0: Album mungkin. Ya. Kita tunggu aja nanti lah ya.
1: Kita tunggu aja ya.
0: Benar. Alright.
1: Pastinya dengerin terus berarti teman berdua untuk sembunyi dari bumi ini ya.
2: Iya, betul.
0: Benar. Oke, deh, mungkin dari Anet ada yang ingin disampaikan ke teman berdua seluruh Indonesia.
1: Atau silahkan. Fansnya Anet juga nih.
2: Oke, buat teman berdua, teman-teman semuanya, Aneters yang lagi nonton atau lagi dengerin, jangan lupa untuk streaming lagu aku Sembunyi dari Bumi, sudah di semua DSP. Lirik videonya juga udah ada di YouTube channel Hits Record. Jangan lupa juga untuk request ke sini ya guys. Yes. Pokoknya minimal sehari tuh 18.000 kali di
1: playlist. Playlistnya berarti full Anet semua.
2: Iya. Jadi gitu. Pokoknya harus ada Anet's Day. Semua lagu aku diputar di hari.
0: Oke. Boleh.
2: Aku udah booking dari sekarang ya. Mungkin pas ulang tahun aku aja kali.
1: Boleh.
2: Ya, ingat ya kan 18
0: Oktober. 18 Oktober. Boleh.
1: Oke.
0: Nanti kita undang sekalian di sini lagi ya.
1: Oke, boleh. Dan berarti kalau yang mau kepoin Anet di sosial media boleh kemana nih?
2: Boleh ke Instagram @anet.dlc. TikTok juga ini Anet beneran.
0: Oke.
1: Okay. Namanya lucu.
0: Lucu. Yeah. Oke.
2: Terus apalagi ya? Paling di situ yang aku on banget sih, Kak.
1: Oke. Buat Elanders juga mungkin.
0: Gak usah.
1: Aku pengen ikutan, masa gak boleh?
2: Boleh.
0: Apa? Mau ngapain?
1: Buat Elanders jangan lupa follow Anet. Boleh dong.
0: Boleh dong.
1: Gak apa-apa.
0: Bagus.
1: Boleh dong. Oke, kalau gitu berarti nanti udah di bisa di request di seluruh Pro 2 FM Indonesia juga pastinya teman Pro 2 ya.
0: Betul sekali ya. Alright, kalau gitu terima kasih Anet.
2: Thank you. Makasih sudah diundang.
1: Sukses terus.
2: Undang aku ke Padang ya, Kak.
0: Wah, itu dia.
1: Tadi siapa tuh?
0: Ke Padang.
1: Ke Cirebon,
0: Samarinda
1: tuh ada juga tuh.
0: Nanti ditunggu undangan
1: ya. Ditunggu Anet datang ya.
0: Betul. Kalau bisa kita berdua juga.
1: Iya. Yang butuh MC.
2: Bener.
1: Yang butuh MC boleh ya.
0: Alright, thank you so much, Ane.
2: Thank you banget, Ane. Sukses selalu. Sukses sehat, bahagia selalu.
0: Sukses selalu. Dan terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Anet ya.
1: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
0: Ya, kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Ellen. Dan juga
2: Anet.
1: Pamit.

0: Taste Atlas merilis daftar 10 Best Reds Rated Soups
1: in the World. Tawon dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: dunia. Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Tes Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada

sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

Ya pasti juga buat kamu yang malam hari ini masih menyatu bersama dengan kami di streaming ya, di era digital juga selamat malam aja. Apapun itu pokoknya aktivitas kamu di malam yang syahdunya Malang, malam hari ini kita bakal temenin sama lagu-lagu yang enak banget untuk menemani aktivitas kamu ya kan. Karena masih malam hari ini ada yang masih beraktivitas, ada yang udah mulai untuk have a good rest. Kayaknya waktu yang tepat untuk memulai istirahat ya di hari ini teman berdua setelah lelah kita seharian. Sambil dengerin perjalanan dari meleknya Danar Widianto yang satu ini pas banget, enjoy.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Pro 2 FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.

0: Selamat malam aja buat teman Produe malam hari ini juga lagi pada dengerin kita gitu ya. Oke, ngapain sih kamu datang-datang ke sini? Nyolong lagi. Ya, oke deh. Teman Produe tahu enggak sih kalau misalnya
1: nyolong itu dosa.
0: Iya benar ya kan? Informasi yang satu ini teman Produe. Jadi Dukcapil itu ini mengungkapkan yang namanya nama yang paling banyak dicari ya, paling banyak dipakai tau gak sih di Indonesia. Kalau berdasarkan generasi ada nama Slamet, ada nama Siti Aisyah ya. Ini mungkin salah satunya adalah nama kalian teman Produe gitu ya kan. Dan dari Kementerian Dalam Negeri Kemendagri juga mengungkapkan kalau daftar nama yang paling banyak digunakan nih teman Produe oleh masyarakat Indonesia berdasarkan generasi, di mana dari data ini juga menunjukkan adanya pergeseran tren. Jadi sekarang tuh orang kalau misalnya ngasih nama gitu ya dari masa ke masa, mulai dari nama-nama klasik sampai dengan nama bernuansa Islami yang kini sudah semakin mendominasi gitu. Dan secara umum kalau kita lihat pembagian generasi yang digunakan ini adalah meliputi baby boomer, generasi X, generasi milenial kayak gitu ya, dan juga generasi Z dan juga generasi Alpha. Jadi masing-masing generasi itu mereka memang punya yang namanya kecenderungan nih teman Produe gitu ya. Ada kecenderungan yang terkait penggunaan nama yang berbeda. Jadi ini bisa kita lihat bahwa korelasinya apa? Misalnya soal budaya, tren sampai dengan latar belakang masyarakat pada zamannya. Nah, ini Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari Dukcapil Kemendagri, Teguh, ini memaparkan data ini dalam rapat koordinasi nasional Rakornas Dukcapil 2026 ya, di mana ini juga sekaligus peluncuran data kependudukan bersih semester 1 di tahun 2026. Nah, kalau kita lihat dari statementnya Pak Teguh tadi, nama-nama yang udah dulu tuh populer gitu ya, sekarang tuh udah mulai jarang nih teman-teman udah digunakan oleh generasi muda. Dijelaskan juga bahwa perubahan tren ini dipengaruhi oleh komposisi dari penduduk Indonesia sendiri, karena sekarang tuh udah ada sekitar 87% penduduk Indonesia beragama Islam ya, sehingga nama-nama bernuansa Islami makin banyaklah dipilih oleh orang tua. Nah, ini kalau misalnya kita lihat secara nasional nih ya tahun 2022, nama-nama seperti Muhammad, Aisyah dan nama-nama Islami lainnya itu semakin banyak digunakan. Beda kalau misalnya kita lihat di Bali, Manado, Sulawesi Utara, NTT, Papua. Nama-nama yang sangat khas Papua misalnya mungkin juga udah mulai berkurang dan bergeser menjadi nama-nama yang dianggap jadi lebih modern gitu oleh orang tuanya. Tapi basically sebenarnya nama adalah satu harapan, nama adalah doa gitu ya. Ketika orang tua tuh memilih nama anaknya tuh diselipkan doa gitu ya di dalam namanya tersebut. Nah, lagi-lagi tahun Produe, kalau kita lihat nama yang paling banyak digunakan berdasarkan generasi, ini dari data kependudukan Dukcapil aja menunjukkan kan bahwa nama yang paling banyak digunakan di Indonesia itu terus berubah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kalau kita lihat pada generasi baby boomer misalnya, mereka yang lahir tahun 1946 sampai 1964, nama Slamet nih ya. Hai Slamet. Mana nih namanya Slamet ya? Ini menjadi nama laki-laki yang paling banyak digunakan dengan jumlah totalnya itu ada sekitar 38.262 orang yang namanya Slamet tahun 2022. Di susul Sutrisno sebanyak 28.311 orang. Sementara itu untuk perempuan, nama Aminah ini berada di posisi pertama dengan 37.153 orang, diikuti Nurhayati sebanyak 36.900 orang teman Produe. Nah, kita geser nih, kalau di generasi X misalnya gitu ya, mereka yang lahir di tahun 1956 sampai dengan 1980, nama-nama Sutrisno kayak gitu ya, ini jadi nama laki-laki yang paling populer pada masanya dengan ada total datanya gitu ya di 65.737 orang. Disusul juga Mulyadi ini sebanyak 52.325 orang. Nah, untuk perempuan ya, Nurhayati juga menjadi nama terbanyak tahun 2022 dengan yang namanya ada sekitar 105.618 orang. Diikuti ada juga nama Sulastri gitu ya. Banyak juga nih Sulastri, ada 85.000 sekian orang nih yang namanya Sulastri. Nah, kalau kita lihat generasi milenial ini ada di 1981 sampai dengan 1996, nama Herman juga jadi nama laki-laki yang paling banyak digunakan dengan 44.421 orang. Disusul Sutrisno juga nih sebanyak 42.300 orang. Sementara itu Nurhayati juga masih jadi nama perempuan terbanyak ya, dengan 89.799 orang, diikuti Sri Wahyuni sebanyak 80.567 orang, teman berdua. Nah, trennya mulai bergeser kalau kita lihat di Gen Z sekarang, yang lahirnya 1997 gitu ya, sampai dengan 2012, nama kayak Ardiansyah ini jadi nama laki-laki yang banyak digunakan ya, dengan kalau kita lihat nih dengan 18.211 orang. Diikuti Aldi ya, juga banyak nih di Indonesia nama-nama Ardiansyah, nama Aldi itu lumayan banyak ya, dengan 17.996 orang. Kalau perempuan, Sri Wahyuni ya, ini berada di posisi pertama dengan 26.541 orang, disusul Siti Aisyah sebanyak 25.046 orang. Sementara itu pada generasi Alpha, mereka lahir 2013 sampai dengan 2024, nama-nama nuansa nuansa Islami itu makin mendominasi, teman berdua. Ada lagi nama Muhammad Al-Fatih, juga jadi nama laki-laki yang paling banyak digunakan ya, dengan 29.351 orang. Disusul Muhammad Rafa Aska, ya ini sebanyak 11.468 orang. Ada juga nih untuk perempuan ya, Siti Aisyah juga jadi nama terbanyak.

Diikuti lagi Aisyah Ayudia ya. Ini sebanyak 14.000 ya. 143 orang. Jadi secara keseluruhan data ini menunjukkan adanya perubahan pola dari pemberian nama yang ada di Indonesia. Terus gimana dong kayak nama-nama klasik ya, seperti ada Slamet, Sutrisno, Aminah gitu ya. Apakah nama-nama ini ada? Ya masih ada tahun 2002 ya. Kemudian juga ada nama Nurhayati ya, ini mendominasi generasi yang lebih tua. Sementara itu generasi lebih muda cenderung menggunakan nama-nama yang lebih modern seperti Ardiansyah, Muhammad Al-Fatih, Siti Aisyah, dan seiring dengan perubahan dari tren sosial dan budaya di masyarakat kayak gitu. Nah kira-kira ada gak sih tadi nama-nama kamu yang aku sebutin? Ternyata nama kamu kalau emang diantara yang tadi aku sebutin berarti banyak banget ya yang namanya sama, tapi gak apa-apa lah ya. Kan nama-nama itu kan dengan harapan dan doa-doa yang baik tentunya.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya. Karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu, Kak Leha, saya tak nak lagi.

Tahu nggak sih, London dinobatkan jadi kota paling ramah di dunia buat para vegetarian. Iya, London mendapatkan penghargaan dan dinobatkan menjadi kota yang paling ramah untuk para vegetarian di dunia. Peringkat ini diberikan dari urutan tahunan dari restoran daring. Yes, ibu kota negara Inggris ini menempati posisi pertama selama 2 tahun berturut-turut. Peringkat yang disusun Happy Cow, yang merupakan situs pencari makanan vegetarian, mengklaim bahwa dirinya sebagai salah satu pemandu restoran vegan terbesar di dunia dengan menawarkan restoran di lebih dari 180 negara. Kategorisasi yang disusun adalah jumlah restoran vegan dalam jarak dekat dengan keramahan konsumsi vegan yang tersedia di setiap kotanya. Kini, London memiliki 152 restoran vegan dan menjadi kota pertama di Happy Cow yang memiliki lebih dari 100 restoran pada 2017. Ya, veganisme terus menjadi gaya hidup terpopuler di London. Kota ini bahkan membawa veganisme ke tingkat yang baru. Restoran yang menjadi spesialis makanan vegan ayam palus pertama di dunia adalah Quail Seitan, dan kemudian disusul dengan Tokyo Keju Vegan di Inggris bernama La Fox Majory. Jumlah restoran vegan kini bertambah 4 kali

lipat dari rentang waktu 2014 hingga 2019. Angka ini muncul karena dorongan dari masyarakat Inggris, yaitu 600 ribu warga yang menjalani diet vegan atau mengkonsumsi produk nabati. Menurut Badan Amal The Vegan Society, populasi yang menerapkan gaya hidup baru di Inggris hampir setara dengan 1% populasi yang ada di dunia. Wah, keren ya!

aku jiwa yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: mata. Aku tak pilih kasih, kan ku perlu semua.
1: Pintu teater satu telah dibuka.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh, Yang, tapi...
2: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
3: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
3: Tapi Yang...
2: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska? Jouska?

Teman Pro 2 ada Ariana Grande yang kabarnya dia memilih untuk hiatus gitu ya usai tournya ini. Dan kalau kita lihat dari case-nya seorang Ariana Grande, di mana akhirnya dia memutuskan untuk ya kayaknya perlu jeda deh gitu ya dari sorotan publik Teman Pro 2. Jadi emang kayak kemarin tuh sebelum kita bahas ini ya, aku tuh sama temanku tuh sempat kayak berpikir kayaknya jadi konten kreator tuh seru ya. Tapi ternyata ada satu terlintas obrolan yang dia bilang ya, tapi juga ada konsekuensi yang perlu untuk kita sadari bahwa ternyata ketika kemudian kita menjadi seorang konten kreator mungkin, atau orang yang memang sudah punya nama gitu ya, ada hal-hal sebenarnya yang ditanggung secara beban moral dan juga mental itu tidak semudah yang kita lihat, tidak semudah yang kita pikirkan. Kadang kita ngeliatnya, wih enak ya ngasilin duit, wih enak ya terkenal gitu ya, punya nama. Tapi ada konsekuensi yang juga kita harus bayar. Dan ini cukup relate sama case yang aku lihat yang terjadi pada Ariana Grande. Bahkan kemudian kan akhir-akhir ini juga publik juga cukup menyoroti, kenapa sih Ariana Grande ini makin kurus, makin, pokoknya berubah banget gitu ya. Jadi memang setelah menyelesaikan tour Eternal Sunshine-nya pada September 2026 yang akan datang sih, penyanyi Ariana Grande ini dikabarkan nantinya dia akan mengurangi ya terkait penampilan publiknya untuk sementara waktu. Dan keputusan ini juga disampaikan oleh perwakilan kepada People yang menyebutkan kalau Ariana ini ingin beristirahat dari sorotan publik yang selama ini memang diwarnai pengawasan dan komentar tanpa henti mengenai tubuh maupun kesehatannya. Ya, meskipun keputusan ini sebenarnya berkaitan ya Teman Pro 2 dengan kehidupan seorang selebritas, tapi langkah Ariana kalau kita lihat ini mengangkat pertanyaan yang juga relevan bagi banyak orang. Kira-kira kalau ditanya apa sih manfaatnya sesekali mengambil jeda dari perhatian dan ekspektasi orang lain? Karena kalau kita lihat di era media sosial, banyak nih orang yang merasa harus selalu terlihat aktif, produktif, dan bahkan hadir ya di semua ruang digital. Padahal sebenarnya ketika ditanya memberikan diri kita sendiri ruang untuk bisa beristirahat, selalu terlihat aktif, produktif, dan hadir di ruang digital, ini kita ternyata perlu banget sih Teman Pro 2 untuk kemudian bisa memberikan ruang yang aman, nyaman, untuk manfaatnya untuk apa ya? Buat kesehatan mental dong pastinya. Ya, menurut American Psychological Association, paparan stres yang berlangsung terus-menerus tuh bisa banget loh membuat tubuh kita tuh berada dalam kondisi siaga dalam waktu yang lama. Kalau ini tidak kita balancing, kita tidak imbangin gitu ya dengan waktu recovery, maka kondisi ataupun case seperti ini nantinya dapat meningkatkan resiko kelelahan emosional hingga burnout, Teman Berdua. Ya, sekarang sebenarnya mengambil jeda ya di sini tuh bukan berarti kita give up atau kita nggak mau face the problem, kita nggak mau menghadapi masalah, tanggung jawabnya gitu ya. Tapi sebaliknya ketika kita memberikan jeda atau postpone, ini memberikan kesempatan untuk atau otak kita gitu ya dan tubuh kita untuk bisa kembali ke kondisi yang lebih tenang, sehingga seseorang tuh dapat menghadapi tantangan dengan lebih baik, Teman Pro 2. Karena sekali lagi terlalu sering ya memikirkan komentar atau penilaian orang lain tuh bisa banget loh menguras energi psikologis kita. Dikutip dari Mayo Clinic, Teman Pro 2, stres berkepanjangan ini bisa mempengaruhi suasana hati, kualitas tidur, konsentrasi, sampai dengan masalah kesehatan fisik. Ternyata memang semuanya tuh ada ini ya, ada kesinambungannya, saling rentet, saling berpengaruh satu dengan yang lainnya. Ya, karena itu membatasi paparan terhadap hal-hal yang memicu stres, termasuk komentar negatif atau tekanan sosial, ini bisa menjadi salah satu cara menjaga kesehatan mental. Sesekali menjauh dari perhatian publik juga membantu banget untuk seseorang bisa mengalihkan fokusnya dari validasi eksternal menuju ke kebutuhan diri sendiri. Karena memang sekali lagi gitu ya, kita harus banget membantu mengenali kebutuhan diri. Karena biasanya karena kesibukan, karena tuntutan dari lingkungan, seringkali itu membuat seseorang tuh lupa mengevaluasi kondisi dirinya sendiri. Yes, jadi semoga deh buat kamu yang memang merasa butuh jeda sama hal seperti Ariana, kayaknya capek banget ya banyak diintervensi hidupnya, apa salah ini dikomentarin, itu kan gak nyaman banget, Teman Pro 2.
Jadi semoga kamu akan lebih wise teman perdua, karena nanti biasanya setelah jeda tuh kita akan sudah recharge kan energinya. Jadi memang kita akan kembali dengan energi yang lebih baik teman perdua. Sekali lagi, mengambil jeda ini tidak selalu berhenti selamanya, karena banyak banget research yang juga menunjukkan bahwa sebenarnya time for a break gitu ya, waktu untuk istirahat yang berkualitas ini akan sangat bantu banget untuk meningkatkan fokus, kreativitas, dan kemampuan mengambil keputusan. Nah, kalau misalnya kamu sudah dapat waktu pemulihan yang cukup nih gitu ya, seseorang tuh cenderung akan mampu kembali beraktivitas dengan energi dan motivasi yang lebih baik. Sama halnya dengan keputusan Ariana Grande ini teman berdua gitu, untuk mengurangi sorotan publik, mungkin berangkat dari situasi yang sangat berbeda dengan kehidupan kebanyakan orang. Namun pesannya adalah agar kita nantinya bisa nih ya menjadi satu reminder bahwa tidak ada salahnya sesekali mengambil jeda ketika merasa lelah oleh tuntutan, ekspektasi, atau bahkan perhatian yang terus-menerus datang dari luar. Istirahat itu bukan tanda kelemahan ya, melainkan salah satu cara menjaga kesehatan mental agar tetap mampu menjalani aktivitas secara berkelanjutan.

Tahukah kamu, dahulu nenek moyang kita menggunakan buah larak sebagai deterjen alami. Dilansir dari Good News from Indonesia, buah ini berbentuk seperti kacang walnut dan banyak tumbuh di Pulau Jawa. Dulunya, buah yang satu ini banyak dimanfaatkan untuk mencuci pakaian, benda-benda kuningan, tembaga, sampai emas. Buah larak mempunyai kandungan saponin yang merupakan alkaloid yang bermanfaat untuk menghasilkan busa dan dapat difungsikan sebagai bahan pencuci. Selain sifatnya yang alamiah, buah ini ternyata juga mempunyai aroma seperti buah nanas. Jadi, bagaimana? Kamu tertarik gak untuk menggunakan deterjen alami dari buah ini?

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandara.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandara.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.

Studio FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.

kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: Kangen banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, mantap.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak
1: Budi. Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

adalah salah satu alat musik tradisional masyarakat suku Dayak Kanayan di wilayah Sungai Kapuas Hulu. Dikutip dari Buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, sape digunakan sebagai sarana pengiring tarian serta pendukung dari upacara ritual adat suku Dayak. Alat musik sape dimainkan dengan cara dipetik, di mana proses pembuatannya diambil dari nilai-nilai artistik suku Dayak sehingga bentuk sape ini menyerupai perahu dengan ukiran motif khas suku Dayak. Alat musik sape ini terbuat dari rotan dan sebagai penempel grit sape menggunakan sarang lebah kecil.

0: Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Naskah Hukum Tanjung Tanah. Benda cagar budaya yang lain yang termasuk dalam daftar cagar budaya baru adalah Naskah Hukum Tanjung Tanah, yang merupakan salah satu naskah khas budaya Melayu. Naskah Hukum Tanjung Tanah disimpan oleh masyarakat adat Tigoluhan Tanjung Tanah, Kabupaten Kerinci, Jambi. Naskah ini memuat peraturan-peraturan hukum, tindak kejahatan, denda dan hukuman yang berlaku di Kerajaan Melayu pada abad ke-14. Dengan demikian, naskah tersebut menjadi naskah satu-satunya peraturan tertulis tertua di Indonesia hingga saat ini.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu 5 Agustus 2026. Dari Jalan Jati Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro2 RRI Malang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umari dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi hari ini kita diberikan kesehatan, bisa bangun tidur, bisa sholat subuh, bisa mendengarkan ilmu-ilmu pada pagi hari ini, patut kita syukuri. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang tadi belum baca doa bangun tidur, mari kita baca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqouli Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat fiddin wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Masih bersama Pro2 RRI Kota Malang. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, kita membahas kitab yang sama dari hari kemarin, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Namun babnya ini beda. Kita membahas babu alamati hubbillahi ta'ala lil abdi. Jadi ini menjelaskan ciri-cirinya apa toh? Ciri-cirinya apa sih jika Allah itu cinta kepada hambanya? Ya, dan ciri-cirinya apa? Alamatnya apa? Gimana? Nah, ini ada hadis Nabi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wa anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol idza ahabba Allahu ta'ala al-'abda nada Jibril innallaha ta'ala yuhibbu fulanan fa ahbibhu fayuhibbuhu Jibril fayunati fi ahli samai innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fayuhibbuhu ahli samai thumma yud'u lahu al-qabulu fil ardi. Hadis ini bisa buat solusi bagi teman-teman, sahabat-sahabat semua. Kok sampai sekarang ini, sampai detik ini, sampai hari ini masih merasa belum diterima di kalangannya masing-masing, di kaumnya masing-masing, di keluarganya masing-masing. Maksudnya masih belum diterima ini masih merasa sendiri, seakan tidak diperlakukan dengan baik, kayak hidup sendiri, dibenci orang lain, disengiti, sering digunjing dan lain-lain, tidak diterima di kalangannya mereka masing-masing, baik itu kampus, baik itu kuliah, baik itu keluarga. Nah, ini patut kita introspeksi diri dan patut kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa apakah saya sudah baik di mata Allah? Apakah sudah sae? Apakah sudah bagus? Apakah sudah terbaik di mata Allah dalam hal ibadahnya? Nah, kita patut introspeksi diri. Karena di hadis ini menjelaskan bahwa jika Allah Subhanahu wa taala itu cinta, itu sayang kepada hambanya, Allah akan mengundang malaikat Jibril. Ya Jibril, innallaha ta'ala yuhibbu fulanan fahibbuhu fayuhibbuhu. Jibril, aku cinta pada hamba ini. Aku cinta pada hamba A. Cintailah hambaku ini. Ya, Allah memerintahkan Jibril untuk mencintai hamba Allah yang baru dicintainya. Fayunati fi ahli samai. Lantas Jibril memanggil-manggil penduduk langit. Innallaha yuhibbu fulanan fa'hibbuhu fayuhibbuhu ahli samai. Sungguh Allah telah mencintai hamba A, maka cintailah hamba ini. Maka seketika itu semua penduduk langit mencintai hamba yang dicintai Allah tadi. Tsumma yud'u lahu al-qabulu fil ardi. Kemudian hamba ini diterima, hamba ini dicintai juga oleh penduduk-penduduk bumi. Penduduk-penduduk bumi ini ya bisa teman kita, saudara kita, keluarga kita. Jadi ini ada solusi buat teman-teman yang mungkin masih belum diterima di kalangannya masing-masing. Mari kita

0: itu adalah mental, itu adalah rasa gelisah, rasa tidak, rasa gelisah, rasa canggung, merasa sendiri, merasa tidak diterima di kalangan mereka masing-masing lah. Ini bisa jadi solusi. Mari kita sama-sama perbuat diri kita masing-masing agar bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah, jika dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dicintai oleh penduduk bumi. Alurnya yakni tadi melalui malaikat Jibril, penduduk langit hingga penduduk bumi. Ini hadis muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih adalah hadis yang sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Hal ini bisa jadikan kita introspeksi, memperbaiki diri untuk menjadi yang lebih baik, menjadi yang lebih baik, menjadi yang lebih baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro2 RRI Malang.
2: Pro2 Kajian 1 Menit dengan tema Gaya Hidup oleh Ustadz Adi Hidayat.
3: Gak setiap yang diinginkan itu mesti didapatkan, beban hidupnya tinggi nanti. Ya ini, kalau haus butuh apa? Minum, jadi minuman yang ada kan kita bisa minum. Kadang karena orang selalu menginginkan yang tidak ada, jadi berat tantangannya. Karena rumus fisika juga begitu, F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang kita dapatkan itu yang keluar. 5.000 cukup untuk beli teh manis, kan 20.000 buah naga, kan? Nah tapi ingat, kalau Anda punya 5.000 tapi pengen yang 20.000, maka rumusnya berubah jadi hukum Pascal. F berbanding lurus dengan P, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Kalau gaya Anda begitu ya susah hidupnya. Makanya Quran katakan gaya itu disesuaikan dengan pendapatan. Apa yang didapatkan, cari yang dibutuhkan. Gak semua yang pengen mesti dibeli.

Sudah pernah konsumsi telur Jepang dengan tinggi proteinnya? Ya, telur yang satu ini nyatanya dapat dikonsumsi secara mentah tanpa melalui proses memasak. Menggunakan teknologi yang sangat canggih, Jepang memastikan kualitas telur yang terbaik sampai ke konsumen. Mulai dari membersihkan telur, memeriksa kualitas, menyortir berdasarkan ukuran, hingga mengemas dan menyegel dengan karton, dilakukan dengan mesin yang canggih. Telur yang dijual di Jepang terdapat cap tanggal yang baik untuk dikonsumsi mentah atau setengah matang dalam kemasannya. Faktanya, telur yang sehat yang telah disimpan dengan aman untuk dimakan mentah dapat bertahan selama 16 hari setelah ayam bertelur di musim panas dan 57 hari di musim dingin. Lebih dari itu, telur harus dimasak. Selain memiliki kualitas telur yang berbeda, wujud telur Jepang juga berbeda. Kuning telur Jepang lebih berwarna orange daripada telur pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh pakan yang diberikan untuk makanan ayamnya. Mereka diberi makanan yang bervariasi, termasuk sayuran, biji-bijian, kadang juga dicampur dengan serangga. Hampir semua telur Jepang berasal dari peternak industri telur, yang berarti kesehatan hingga nutrisi makanan ayam sangat diperhatikan dengan ketat. So, tertarik untuk mencoba telur yang satu?

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Ih, siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Waspada, selamat pagi tahun pro 2. Di pagi hari ini Fakih nemenin kalian semuanya ya. Ya, meskipun sendirian tapi gak apa-apa lah. Tetap semangat aja di pagi hari ini meskipun cuaca mendung. Tapi jangan khawatir, biasanya nanti di pukul 7 tahun pro 2 ini udah kembali cerah. Tapi buat kamu semua juga di pagi hari ini jangan terlalu percaya diri untuk cuaca ya, karena kita juga gak tahu juga. Ya udah, bawa payung, bawa jas hujan aja tahun pro 2. Nanti informasi-informasi terupdate seputar cuaca akan Fakih berikan di pukul 8 pagi ini tahun pro 2. Berbagai cerita seru dan beberapa informasi-informasi yang menarik akan aku sampaikan buat kamu. And the next song ini ada single dari Raffi Sudirman, Don't Call Me Name, tahun 2.

0: UFM, teman terbaik kamu.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul. Kakak gak galau sih.
2: Bisa aja jadi, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman terbaik kamu.

0: bakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terlalu

0: Nomor 2, kalau kamu sekarang menandakan sebuah jam, apakah kamu telat atau enggak, itu gimana nih nomor 2? Kalau aku dulu sih ya, pasti selalu kayak nandain beberapa kartun-kartun yang di setel di stasiun TV swasta gitu nomor 2. Kalau udah tayang SpongeBob, kayaknya ini mau lambat nomor 2. Kalau sampai SpongeBob udah lewat, oh ini berarti fix terlambat gitu ya. Tapi aku nggak tahu ya, kalau anak-anak jam sekarang apakah juga pernah merasakan hal-hal yang serupa, di mana juga melihat sebuah jam tergantung dari sebuah acara program TV. Tapi juga jarang banget sekarang ya tahun produha ya, kita ngobrolin masalah tentang ini anak-anak yang udah mulai menonton TV, dan biasanya mereka tuh lebih ke nonton YouTube ataupun di series-series yang ada di handphone atau di tabletnya mereka tahun produha. Tapi kalau kita paksa mereka pun juga ya nggak bisa, udah beda zaman juga tahun produha ya. Ya mungkin beberapa tontonan di televisi menjadi memori kita juga ya tahun produha.
1: Bapak-bapak, siapa saja

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Tahun Pro 2, kalau kamu mau berangkat kantor karena ini masih jam 6:30 ya, jangan sampai lupa untuk selalu bawa barang-barang yang mungkin itu penting banget buat kamu, seperti kayak lanyard. Karena memang kalau mau masuki beberapa kantor atau tempat kita kerja, kayaknya kita harus juga pakai lanyard agar kayak petugas itu bisa ngecek ini petugas kita atau karyawan kita atau bukan Tahun Pro 2. Dan seperti biasa ya, tadi kalau mendung jam 6 tiba-tiba 6:30 udah mulai cerah lagi Tahun Pro 2 gitu ya. Selanjutnya bisa kamu bawa adalah notebook ataupun pulpen. Tahun Pro 2 itu penting banget ya, meskipun sekarang udah canggih ada handphone atau model tablet, kayaknya kalau handphone sih dikurang-kurangin ya, Tahun Pro 2 dijarang-jarangin atau bahkan dihindari gitu kalau kita nulis di sana. Karena kenapa? Kayaknya kalau lagi meeting atau ketemu seseorang nyatanya di handphone itu kayak kurang sopan sih Tahun Pro 2, kecuali di tablet ataupun di laptop Tahun Pro 2. Selanjutnya kamu bisa beli atau membawa gitu ya earbuds dengan noise cancelling, karena memang biasanya buat kamu yang kerjanya sendirian, yang admin atau gak membutuhkan orang banyak, sehingga takut kamu merasa terganggu, ya udah pakai earbuds atau AirPod yang ada noise cancellingnya Tahun Pro 2. Selanjutnya kamu bisa memilih tas yang multifungsi Tahun Pro 2, karena tas dengan multifungsi itu dengan kompartemen yang banyak yang memudahkan juga buat kamu naruh beberapa barang-barang yang mungkin banyak banget yang kamu bawa ke kantor Tahun Pro 2. Jangan lupa juga selalu bawa tumbler biar kamu gak beli-beli di luar untuk air minum sekali pakai Tahun Pro 2. Karena kalau pakai tumbler biasanya kan di kantor udah ada nih air isi ulang, sehingga juga memudahkan kamu dan itu juga ya biar gak keluar uang 3.000 atau bahkan 6.000 sekali beli air Tahun Pro 2. Dan masih banyak gitu ya tips and trick buat kamu, beberapa barang yang wajib kamu bawa ketika kerja, ataupun buat kamu yang pengen nambahin silakan chat aja Tahun Pro 2 di 081-53-6879. The next song dari single Lala Huta featuring Ari Pramondito, Palsu, akan aku puterin kamu, dan salah satu single yang paling aku favoritkan Tahun Pro 2.

0: Yes.
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

Nomor 2 selanjutnya personal care yang menjadi salah satu yang wajib juga ya, yang bikin kamu bisa dibawa ke manapun termasuk ke kantor nomor 2, karena memang beberapa personal care seperti mungkin skincare ataupun beberapa kayak amenities lainnya nomor 2, karena memang apalagi buat kamu yang bekerja di bawah AC kan sering banget tuh ya kulit kering, itu juga bisa dipakein hand body, ataupun buat kamu yang suka mobile di luar ruangan juga bisa pakai sunscreen tahun 2. Memang ya sedikit gitu ya orang yang bawa personal care, tapi ya gimana lagi tahun 2 itu juga udah menjadi sebuah kebutuhan kita ketika kita berada di suatu tempat kerja tahun 2. Selanjutnya kamu juga bisa membawa USB atau hard disk, karena memang banyak banget gitu ya kadang beberapa proposal ataupun beberapa kayak soft copy yang bisa kamu yang bisa kamu bawa. Selanjutnya jangan lupa nih yang sering handphonenya dipakai terus tiba-tiba di suatu tempat atau kafe ketika meeting gak ada colokan non produk, kamu bisa menggunakan power bank ataupun beberapa daya gitu ya, bank daya yang bisa mengisi handphone atau tablet kamu non produk. Masih banyak pilihan lagu buat kamu, so don't go anywhere, keep stay tune di 87.9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.